Selamat pagi Separadi Sahabat Budaya, kabar Bangka Belitung kita di jam 7 pagi nih Separadi. Kali ini dari RRI dan Kode RI Sungai Liat Separadi di Bace Keku Iren. Pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Bangka Barat mencapai 30%. Capaian itu terhitung setelah 15 hari pendataan yang dimulai sejak 15 Juni 2026. Kepala BPS Kabupaten Bangka Debi Andayani ngomong, luas wilayah dan jumlah penduduk besar menjadi penyebab capaian di Bangka lebih lambat dibanding daerah lain. Ia menambahkan sebagian besar petugas organik BPS Kabupaten Bangka berdomisili di sekitar kantor dan Pangkal Pinang. Hal itu memerlukan upaya lebih untuk pemantauan. Debi juga menyebut sejumlah kendala di lapangan, mulai dari penolakan warga hingga data yang disampaikan kurang akurat. Sebelumnya, buat di Bangka, Ferry Insani mengajak seluruh pihak menyukseskan sensus ekonomi 2026 dengan menerima petugas dan menyampaikan data yang benar. Sekian kabar Bangka Belitung kita di jam 7 pagi nih Supradi. Sampai jumpa lagi di kabar Bangka Belitung kita di jam 8 pagi Supradi. Dan dapat Anda baca selengkapnya melalui situs resmi rri.co.id Supradi.

0: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Oh guys, tiap hari gawe kini, nge duduk di bawah batang pelawani lah.
3: Oh apa masalahnya?
2: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih kelah.
3: Oh memang be, penunggu batang pelawat nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kan nak oh.
2: Dek usah ngeracau, mana ade batang apa nih warna merah nih, pelawan oh. Nah batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan eh. Ngade-ngade.
3: Yalah mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kat tawa.
2: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
3: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak nang radio nampe bawa batang nih.
2: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP yalah kita tengok bahari-hari.
3: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong ko nih, di dalam HP nih ada isi berita-berita nak tentang Bangka Belitung, berita nasional sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semuanya ada, nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
2: Wah, cemana cara guys?
3: Kak ambil HP yang ada internet, kuota aja harus nak ada ya. Sudah tau ketik portal rri.co.id. Lalu
2: nah, aolah guys. Wow, udah kok guys. Keren GRRI. Ada mod berita nampak HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi guys.
3: Yalah, jangan tau kayak ngeruceh orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alungka diem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men beguna ya, bertambah pinter ya.
2: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
3: Oh, bi seti. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek. Lah ho, ko nak gilu. Ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi seti ne.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital.
4: Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: FM Pro 4 RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
2: Spradi, yuh kita ngupi. Ngomong ngapa baik pagi-pagi kayak Pro 4 RRI.

0: Ririn udah siap belum ya? Katanya mau goes sore ini. Awas aja kalau lupa.
1: Oke, yes, udah siap nih.
0: Wih, sepeda lipat baru. Keren nih, mahal kayaknya.
1: Ih, enggak tahu. Sotoy banget sih.
0: Biasanya sih sepeda impor setauku rada mahal.
1: Haduh, siapa juga yang beli sepeda impor? Ini tuh sepeda asli buatan Indonesia tahu?
0: Nyoba dong. Enak ini mah, desainnya bagus pula. Beneran produk lokal.
1: Ih, gak percaya banget sih. Banyak tahu produk lokal yang kualitasnya tuh gak kalah sama produk impor.
0: Jadi pengen punya juga nih.
1: Hus, jangan mubazir. Itu sepeda lama kamu aja masih bagus kok.
0: Iya dong, produk karya anak bangsa juga nih.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

0: Manusia diciptakan Tuhan dengan berbagai perbedaan. Ada pria dan wanita. Ada berbagai bangsa, agama, bahasa, dan budaya. Ada yang berkulit putih, hitam, kuning, dan sawo matang. Ada yang diberi kelebihan, dan ada yang diberi kekurangan. Dengan perbedaan, menjadikan dunia dan seisinya penuh dengan keseimbangan dan keselarasan. Dengan perbedaan, menjadi ujian bagi kita. Apakah kita bisa hidup berdampingan dengan damai? Ataukah sebaliknya, malah membuat kita menjadi permusuhan? Alangkah indahnya bila perbedaan membuat kita saling melengkapi dan saling menguatkan, sehingga kita menjadi bangsa yang besar.
1: ...103,9 FM... ...Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

103,9 MW/4 RRI Sungai Liat, Saparadi, sahabat budaya. Kita di ngopi pagi kita di sesi kedua Saparadi, sahabat budaya. Ada informasi Nak Iren sampaikan untuk Saparadi, sahabat budaya di pagi hari ini di ngopi pagi kita Saparadi. Oh, hari ini 5 Juli 2026 Saparadi. Kita memperingati Hari Bank Indonesia Saparadi. Oh, nah Saparadi sahabat budaya di 5 Juli ini tentu banyak kok memperingati hari ya. Hari-hari yang penting diantara hari-hari Bank Indonesia seperti. Nah, banyak yang penasaran tanggal 5 Juli 2026 memperingati hari apa. Nah, mengetahui peringatan di tanggal-tanggal tertentu seperti hari ini 5 Juli bukan sekedar menambah wawasan tetapi juga menjadi bentuk apresiasi terhadap nilai-nilai yang terkandung di dalam seperti. Nah, seperti sahabat budaya tentang apa bayi di peringatan di hari 5 Juli ini seperti. Di antara seperti kita ambil Hari Bank Indonesia. Di Indonesia tanggal 5 Juli diperingati sebagai Hari Bank Indonesia. Hari ini menjadi momentum untuk mengenang lahirnya Bank Indonesia atau BI sebagai Bank Sentral Republik Indonesia. Melansir Detik News, meski kemudian BI baru resmi berdiri sebagai Bank Sentral pada 1 Juli 1953, namun tanggal 5 Juli tetap diperingati sebagai Hari Bank Indonesia karena menandai awal mula sistem perbankan nasional yang berdaulat. Sementara secara terpisah, 1 Juli juga diperingati sebagai HUT BI seperti oh, berdiri Bank Indonesia sebagai bank sentral secara resmi ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 tentang pokok Bank Indonesia. Nah, sejak saat itu Bank Indonesia ini menjalankan mandat sebagai otoritas moneter dan pengatur sistem keuangan nasional seperti. Nah, today seperti sahabat budaya, oh, jadi kita memperingati Hari Bank Indonesia hari ini 5 Juli 2026 seperti. Oh, selain itu juga ada peringatan Dekret Presiden 5 Juli 1959 seperti. Oh, jadi selain Hari Bank Indonesia juga seperti pada tanggal hari ini seperti 5 Juli ini juga terdapat peringatan Dekret Presiden 5 Juli 1959 di Indonesia. Oh, melansir laman Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dekret ini dikeluarkan oleh Presiden Soekarno untuk mengatasi krisis konstitusional yang terjadi di Indonesia pada waktu itu seperti. Nah, pada prinsipnya keputusannya dilatar belakangi oleh beberapa hal, yakni yang pertama itu ada konstituante bersama-sama pemerintah gagal menyusun dan menetapkan suatu undang-undang dasar yang baru sebagai dimandatkan pada pasal 134 Undang-Undang Dasar S 1950. Terus yang kedua, situasi politik tidak stabil akibat banyak partai politik dan tarik-menarik ideologi yang menghambat jalannya pemerintah. Serta yang ketiga, muncul desakan dari berbagai pihak termasuk TNI ke masyarakat agar Indonesia kembali memberlakukan UUD 1945. Nah, pada pasal 134 UUDS tadi ya di tahun 1950 mengamanatkan bahwa konstituante bersama pemerintah harus segera menetapkan undang-undang dasar yang baru untuk menggantikan UUDS 1950 yang bersifat sementara. Oleh karena itu, konstituante dibentuk sebagai lembaga yang bertugas menyusun konstitusi pemerintah, konstitusi permanen bagi Indonesia. Nah, namun konstituante ini yang terbentuk setelah pemungutan suatu kedua pemilu 1955 pada 15 Desember 1955 tidak berhasil mencapai kesepakatan mengenai rancangan undang-undang dasar yang baru seperti. Nah, kebuntuannya tersebut membuat krisis politik dan ketatanegaraan semakin berlarut. Sebagai jalan keluar, Presiden Soekarno menerbitkan keputusan Presiden nomor 150 tahun 1959 tentang kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 atau dikenal sebagai Dekret Presiden 5 Juli 1959 seperti. Nah, isi pokok dekret tersebut meliputi pembubaran konstituente,
konstituante pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi yang berlaku bagi seluruh bangsa Indonesia, serta pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS dalam waktu sesingkat-singkat seperti. Nah, penerbitan Dekret Presiden 5 Juli 1959 membawa perubahan besar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Nah, diantara mengakhiri sistem pemerintah parlementer, kayak mengawali sistem kuasi presidensial berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, menjadi awal lahir era demokrasi terpimpin serta memperkuat kekuatan presiden secara signifikan. Nah, itu dia sebagai sahabat budaya informasi yang Iren hadirkan untuk Ika Supradi. Jadi hari ini Supradi kita memperingati hari, selain Hari Bank Indonesia, tadi kita juga memperingati hari peringatan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Supradi, Supradi sahabat budaya bergabung di 08 12 13 14 39 di Ngopi Pagi kita Supradi. Ilan buka telepon ke WA Supradi. Supradi sahabat budaya bergabung, silakan Supradi. Ilan tunggu partisipasi Ika Supradi di Ngopi Pagi kita sesi pertama nih Supradi. Adi apakah gerangan untuk Ika Supradi sahabat budaya. Ilan sapa dulu Supradi, Ika sehat selalu. Ilan doakan Supradi untuk Ika semua dari Habang sampai Merauke nih. Untuk sekali galilah Supradio, kemudian yang menjalankan aktivitas pada minggu pagi nih Supradio, Iren doakan Ika sukses selalu, sehat selalu Supradi. Yang lagi olahraga mungkin Supradi sahabat budaya, salam olahraga Supradio. Untuk Supradi sahabat budaya yang mendengarkan melalui RR digital kami, baik dalam perjalanan hati-hati Supradi, baik yang menggunakan roda 2 maupun roda 4, Iren doakan semoga Supradi sahabat budaya selamat sampai tujuan Supradi. Di belakang beli. Kita angkat penelpon kita di Ngopi Pagi ini, ada siapa di mana nih, baru nak diangkat lah dipadam Mas Supradi. Supradi dicoba kembali di 08 12 13 14 39.

0: Seperti sahabat budaya, kita angkat menelpon kita yang pertama di Ngupi Pagi nih. Ada siapa di mana? Halo, Ngupi Pagi, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Siren, suka makan durian.
0: Oh, Yu Julia. Ngapa Yu Julia pagi hari ini?
1: Pagi hari ini cerah. Semalam hujan.
0: Oh, kan Yu Julia ngapa pagi hari ini?
1: Pagi nih. Kok beringkas be?
0: Nah, mandi lom?
1: Lala, dari subuh tadi udah sholat subuh.
0: Jauh deh ke pasar, oh.
1: Gak ke pasaran ini.
0: Jadi gak tahu info apa lah pagi hari nih.
1: Gak apa lah, gak tahu.
0: Oh, lah pun lagu apapun. Lagi telok terus dipikir. Ya lah pun lagu apapun lah pagi hari nih.
1: Pagi hari ini denger lagu. Ah, ini dulu.
0: Apeli.
1: Kanada versus apa ya?
0: Ape
1: Kanada versus Maroko. Maroko unggul 3-0 atas Kanada. Wah, hebat Maroko.
0: Ingin Julia.
1: Ape Prancis ke Uruguay. Paraguay. Menang Prancis.
0: Iren dah hobi bola, jadi dah nonton bola.
1: Semalam tuh gak tahu berapa gol yang Paraguay ke ini nih, apa namanya, Prancis. Tapi Prancis yang menang.
0: Kan. Jadi
1: gak tahu, masih gila ngantuk.
0: Brazil kemarin kan Yu Julia kan mengidolakan Brazil.
1: Mana ada para itu Portugal. Mana Brazil?
0: Portugal. Di mana?
1: Portugal tuh kemarin gol unggul 2-1.
0: Menang kok Portugal.
1: Uzbekistan.
0: Menang kok Portugal.
1: Bukan Kroasia.
0: Jadi Portugal menang.
1: Hah?
0: Jadi Portugal menang.
1: Menang lah 16 besar kemarin nih Portugal nak nih versus Spanyol lah.
0: Ingin ya Julia. Oh,
1: Cristiano
0: maniak bola.
1: Iya tuh kan. Oh, soal Selasa nih 7 edisi Selasa kan 7 Juli 2026 nih kan Portugal versus Spanyol. Aduh, oh, macam mana entak lah cerita aneh. Tapi ayo dukung Portugal.
0: Oh, lah pun. Ayo nak denger lagu apa pagi hari ini pun?
1: Pagi hari ini ayo nak denger nih. Rahayu kau. Kau telah jadi milikku.
0: Apa li lagu apa li toh?
1: Gak tau, Rahayu pokok.
0: Macem-macem
1: bayi. Coba tengok lu, cari lu.
0: Apa judul Rahayu?
1: Tadi lah denger lagu tuh ayo tadi tuh.
0: Lagu apa? Siapa nyanyi ya?
1: Rahayu, kau telah jadi milikku. Bagus lah Goran.
0: Lagu apa? Siapa nyanyi ya?
1: Gak sempet ayo lo mang. Ngecek di
0: YouTube. Oh, Rahayu, kau gadis Melayu.
1: Ah, kau gadis Melayu.
0: Oh,
1: kau telah ya jadi milikku.
0: Yolah.
1: Mari kita penghulu.
0: Siapa nyanyi Alek Gamalama?
1: Nggak tahu kisah. Yuk, dah pokok pagi-pagi lah baju get ayo tadi.
0: Oh, yolah nih hapun nah remik nih hapun.
1: Apa coba? Lagu atau macam mana?
0: Dek tahu.
1: Salah udah ya.
0: Dek, Benny Haji Dek, bener lah gua. Salam ke siapa nih, Peman?
1: Studio RRI toh.
0: Oh, datang lah.
1: Ayo nak datang. Ngapa? Kiren nih. Pegawai toh. Gak dia sip lain, orang lain yang...
0: Ade, Be. Karena Rara cuti nih. Kami 3 dari 4 jadi ya.
1: Oh, Rara cuti.
0: Besok pagi lah masuk, Beji. Ini jadi libur.
1: Apakah kemana untuk tradi kita, Bangka? Hitung nih ya, dari Mama Rati, Yuk Fitri, Koyau, kayak Imelda, sudah tumang Yan, Martin, segala Pak Jiing, siapa lagi, oh, Bude Sumi, oh, pagi-pagi, oh, pagi-pagi lah, nelpon Julian, oh, nak menyapa dulu, selamat pagi dan semangat pagi, ngopi pagi, gitu,
0: sarapan
1: pagi. Sudah tuh, Koyau, oh, Bangka Ngin. Siapa lagi? Ke ya suami toh, ya bujang di Pinang Sebata. Sudah tuh Bu Rida, Pak Abdul, Yuk Rido, kayak Yuk Triatun, Bunda Dewi Sinta, Bunda Mary, yang Cika, terus untuk Bu Marni kayak bunga melatinya, terus untuk siapa lagi oh
0: siapa lagi ya
1: yuk Fitri lah sudah ya
0: ano
1: malam seru kami
0: ano to apa namanya to mana suara
1: mana atap mantap kok
0: siapa yang menyala abangku toh Pak Ibrahim
1: mana Mang Ibrahim yang selalu menyala abangku
0: oh kemananya oh
1: nggak tahu lah dibilang kan dia mendaki gunung Himalaya menyeberangi samudra luas
0: lapun
1: kalau datang dia asal langsung nyebrang laut tuh
0: oh, lapun
1: dia kan menjelajah lautan dan mendaki gunung Himalaya libur nih
0: Allah
1: ya lapun untuk Irena semoga hobi makan durian no sudah tuh. Jangan lupa diputar lagu orang.
0: Auk lah, nih aku cari kan yang lemek nih ha.
1: Auk lah.
0: Yolah. Bujuget, jangan bujuget.
1: Terima kasih Ira yang baik hatinya, yang gak suka makan durian. Yang
0: selalu pun.
1: Jadi keren.
0: Auk lah.
1: Penyiar keren.
0: Auk lah pun.
1: Assalamualaikum. Salam olahraga.
0: Jaya. Waalaikumsalam. Makasih yuk yuk Julia. Lah bergabung di ngupi pagi kita nih. Udah. Alah, sebenarnya sahabat budaya dan bergabung kembali dan tunggu partisipasi Kak Separadi oh di 08 12 13 14 49 ade siapa di mana ini udah ngantuk guys Irene sambil ngantuk guys eh ya di belakang ayo Julia kita angkat penelpon kita nih ada siapa di ngopi pagi nih. Halo, ngopi pagi, selamat pagi.
2: Halo, Bedinca Bedai, selamat pagi.
0: Bedinca Bedai, ngopi pagi, Neko Ahyau. Bedarup, lu, bedarup. Oh. Di mana, Neko Ahyau?
2: Bang Boli durian.
0: Cakep.
2: Jangan lupa, Bang Boli ikan. Biar bangka menjadi keren.
0: Asik.
2: Budaya pantun kita tarikan.
0: Tidak nyambung aban.
2: Hidup ya. Nih kita mesti bersyukur.
0: Oh.
2: Tiap hari makan bubur.
0: Enggak makan bubur sayur, terus.
2: Badanlah kurang bubur. Usialah ujur. Masalah gabur. Hidup nih lah berguyur.
0: Curhat oh. Curhat jadi di ngopi pagi nih.
2: Hancur lebur.
0: Apeli kok hayau.
2: Bicara lagi ngelantur.
0: Yolah pon. Alung denger lagu lah, lagu apa kok hayau?
2: Maju mundur, ada kecebur, masuk sumur, akhirnya masuk liat kubur.
0: Ngapain ngomong ngeracau ya pagi-pagi nih? Yo kok hayau udah denger lagu apa pagi hari nih pon?
2: Lagu Melati ya.
0: Melati?
2: Lagu Melayu Belitung lah.
0: Apa judul lah?
2: Melati.
0: Yolah tunggu lagu.
2: Salam-salam Mang Ibrahim.
0: Oh.
2: Mang Ibrahim jauh ini ngechat jadi santren dong.
0: Oh, kan.
2: Oh, Mamat, Pak Hyung. Ayah Bujang, Ayu Sinta. Ibu Neri, Marni, Marian. Julia. Itri, si Iing, Bang Jangin, ini semuanya lau.
0: Oh, lapon ku ayau, Melati nih lagu Belitung oh.
2: Tau,
0: lagu
2: Melayu Belitung.
0: Hah?
2: Lagu Melayu Belitung, judulnya Melati.
0: Oh, iya lapon, ini tunggu lagu oh.
2: Tau.
0: Iya lah, lah, tuh baik.
2: Tau, kira-kira, ngomong ha.
0: Iya, hei lah. Tau lapon lah, kan?
2: Ya.
0: Iya lah. Ditunggulah gua.
2: Hei.
0: Iyalah pun. Makasih untuk kok

0: Kangku, ayo kita angkat si kepenelpon lagi. Udah tau Irena baca kabar berita udah. Halo Ngopi Pagi, selamat pagi.
1: Halo Berincak Bedah.
0: Oh lah, sampai kayak ayau Berincak Bedah itu dipikir. Alah pun lah, apa lah dari pasar kan Mang Yan.
1: Halo, baru sudah nyiap otak-otak di pesanan.
0: Alah, laris manis, sok Tanjung Kimpur, laris manis lah. Amin, amin. Alah pun lagu apa langsung bayi lah kok emang Yan, lagu apa yang minta lagu apa.
1: Tapi kira langsung request lagu gue dah.
0: Aok lah, nilai anak jam 8.
1: Bohong kenek-kenek, jambi.
0: Oh iyalah, ditunggu lagu ah. Salam ke siapa emang Yan?
1: Kek Julia hebat malam Julia kakek deh selim nanti Mang Yan dak gi ya.
0: Oh nyegi ya? Oh ngapa Mang Yan dak gi?
1: Dak sempat.
0: Oh.
1: Dak sempat.
0: Alhamdulillah.
1: Kek mengamat kek ayau tadi awak di susun kek email dia.
0: Oh.
1: Terus kek Yorida di Bintet, Bang Abdul di Bintet, kek Bang Iin kembung dari. Yang kemarin apa itu, siapa lagi?
0: Siapa lagi ya?
1: Bang Kangen. Bang Kangen, terus si Mama Rati yang di Bagarawan.
0: Oh.
1: Itu Bella Reno.
0: Oh lah pun, nah ditunggu lagu ya, Mang Yan.
1: Oh, makasih ya.
0: Yo, sama-sama Mang Yan.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mang Yan no, untuk Super Sahabat Budaya. Makasih kalau bergabung di Ngopi Pagi. Ada Julia dari lagu, ditunggu lagu Rahayu Gadis Melayu. Kemudian kok ayah lagu Melati, lagu Melayu Belitung. Kayak Mang Yan lagu Burung Kenek-Kenek kok. Seperti Sahabat Budaya, habis Iren bacakan kabar Bangka Belitung kita di jam 8. Seperti Iren hadirkan lagu permintaan request Ika. Jadi Ika jangan kemana-mana yuk, tetap like Ika di 103.9 MHz per 4 RR Sungai Liat.

0: Oh, non. Mananya Pok Nenot lama umut.
1: Nampaknya gule, bisik umut.
0: Ketengok lajem berapi itu.
1: Wah, wah, wah, wah, wah. Lajem 8 rupa, gul.
2: Apa kabar bangkat Belitung, ne? Ne, nyah.

Selamat pagi Super Adik Sahabat Budaya, kabar Bangka Belitung kita di jam 8 pagi nih Super Adik. Kali ini dari Sungai Liat di Bacikeku Iren, bersumber dari rri.co.id. Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Bangka menghadapi kendala penolakan dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Meski demikian BPS mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendataan. Hal tersebut diakui Kepala BPS Kabupaten Bangka Debbie Andayani yang ditemui RRI. Debbie Andayani mengungkapkan sudah ada penolakan pada pelaksanaan sensus ekonomi, namun tidak sebanyak di daerah lain. BPS Kabupaten Bangka berharap partisipasi masyarakat dengan menerima dan meluangkan waktu sensus ekonomi 2026. Proses pendataan kini telah menggunakan sistem digital berbasis aplikasi sehingga dapat langsung terinput. Debbie Andayani menambahkan 2 pekan pelaksanaan sensus ekonomi di Kabupaten Bangka mencapai 30%. Walaupun capaiannya belum sangat maksimal, namun BPS Kabupaten Bangka akan terus mengenjotkan hingga mencapai 100% pada akhir Agustus 2026. Sensus ekonomi 2026 dilaksanakan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi dan perkembangan perekonomian. Data yang dihasilkan akan menjadi landasan penting dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi kebijakan pembangunan ekonomi, baik tingkat nasional maupun daerah. Sekian kabar Bangka Belitung kita di jam 8 pagi ini Seperadi, dan dapat Anda baca selengkapnya melalui situs resmi rri.co.id. Kita kembali lagi ke kabar Bangka Belitung kita kelak di jam 9 pagi Seperadi.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: 24 RRI.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Oh guys, tiap hari gawe kini, nge duduk di bawah batang pelawani lah.
3: Oh apa masalahnya?
2: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih kelak, heh?
3: Oh memang be, penunggu batang pelawat nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kan nak oh?
2: Dek usah ngeracau, mana ade batang apa nih warna merah nih, pelawan oh? Nah batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan, heh? Ngade-ngade.
3: Yalah mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kat tawa.
2: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
3: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak nang radio nampak bawa batang nih.
2: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP yalah kita tengok bahari-hari.
3: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong ko nih, ok. Di dalam HP nih. Ada isi berita-berita nak tentang Bangka Belitung, berita nasional sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semua yang ada, nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
2: Wah, cemana cara guys?
3: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota lagi harus nak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
2: Nah, aolah guys. Wow, udik kok guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampak HP nih. Boh, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi guys.
3: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pintar.
2: Menak ya, nge muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
3: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah kok, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi seti ne.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library.
0: RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: ...103,9 FM... ...Pro 4 RRI Sungai Liat... ...Suara Budaya Bangka Belitung.

0: Ade dah o, cara dapat duit gratis untuk biaya sekolah o. Ah, coba cari di internet dulu ah. Halo Supradik.
1: Halo Supradik, ada yang bisa dibantu?
0: Kunak bertanya, cemane yo cara dapat cuan gratis nih?
1: Berdasarkan pencarian, cara efektif dapatkan cuan, cara pertama silakan bekerja, kedua bekerja, dan cara ketiga tetap bekerja.
0: Susah gi, nyari yang gratisan zaman sekarang nih.
1: Jangan sedih, untuk kamu masih ada kesempatan sekolah gratis. Program pendidikan gratis dan berkualitas. Namanya Sekolah Rakyat.
0: Wah, bagus nih seperti. Nah pun cara mendapatkan internet gratis nih, cuman nih yuk.
1: Caranya, sekolah yang benar, pinter-pinter. Lah ade sekolah gratis, kanyi, dikasih hati tapi minta jantung. Gerigit ko.
0: Aok lagi, cemtu gina marah.
2: Sekolah Rakyat, jalan agar setiap anak tetap bisa belajar tanpa terhalang biaya. Pendidikan gratis yang memberi kesempatan membangun kemampuan dan menyiapkan masa depan, karena ketika anak terus sekolah, bangsa ikut melangkah maju.

0: Supradi, Ika nak tahu dah apa di El Nino tu? El Nino adalah fenomena alam waktu suhu laut di Samudra Pasifik jadi lebih panas dari biasa. Mendi Indonesia, termasuk di daerah kita nih, El Nino nih bikin hujan jarang turun. Musim kemarau jadi lebih panjang, panas ge makin nyengat. Akibat air jadi susah, sumur pun mulai kering, kayak kebun ge pacak terganggu. Yang paling bahaya lahan jadi mudah kebakar. Jadi, jangan sampai bakar sampah atau lahan sembarangan, oh Spradi. Yo, kita jagi lingkungan, hemat air, peduli sekitar, biar kita tetap aman dari dampak El Nino. Kenali El Nino, waspada dari sekarang.
1: ...103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: Selamat pagi Seperadi Sahabat Budaya di Star 3,9 MHz RR Sungai Liat Seperadi. Kita di Berubat, oh, beragam unsur budaya sehat di part pertama nih Seperadi. Oh, nih Irena hadirkan informasi untuk IKA Seperadi dikutip dari CNN Indonesia kita Seperadi. Oh, jadi ada cara makan durian tanpa bikin berat badan dan gula darah naik Seperadi. Nah, Seperadi Sahabat Budaya, durian dikenal sebagai raja buah berkat cita rasa yang khas dan tekstur yang lembut. Namun dibalik kenikmatannya, durian juga termasuk buah dengan kandungan kalori kayak gula yang cukup tinggi. Nah, meski begitu bukan berarti Anda harus menghindari durian sepenuhnya. Kunci adalah mengkonsumsi buah ini dalam jumlah yang wajar dan memperhatikan pola makan secara keseluruhan agar berat badan maupun kadar gula darah tetap terkendali. Kepala Departemen Gizi Kuyen A General Hospital di HO Chi Minh City, Chau Tian ngomong, katanya duriannya merupakan buah yang padat energi, karena itu porsi konsumsinya perlu kita batasi Seperadi. Nah, satu pongge durian setara semangkuk nasi. Menurut Chau, sekitar 100 gram daging durian atau setara satu pongge berukuran sedang mengandung sekitar 147 kalori. Nah, jumlah tersebut hampir menyamai energi dari sekitar 150 gram nasi putih matang atau satu mangkok nasi. Nah, selain tingkat kalori, duriannya juga mengandung sekitar 27 gram karbohidrat yang sebagian besar berupa gulai sederhana Seperadi. Oh, ada 5,3 gram lemak, kayak 3,8 gram serat. Nah, pada jenis durian berukuran besar seperti montong tanpa biji atau RI6 Seperadi. Oh, kode Seperadi. Nah, satu pongge bahkan bisa memiliki berat 150 hingga 200 gram. Artinya satu pongge saja dapat menyumbang sekitar 220 hingga 290 kalori. Nah, setara atau bahkan lebih tinggi dibandingkan satu mangkok nasi. Nah, Seperadi Sahabat Budaya, ngape duriannya bisa memengaruhi gula darah kita Seperadi? Oh, nah, mengutip dari VN Express, duriannya memiliki indeks glikemik atau GI sekitar 49 hingga 55 yang tergolong rendah hingga sedang. Namun buah duriannya memiliki beban glikemik atau glikemik load yang cukup tinggi karena kandungan karbohidratnya banyak Seperadi. Oh, artinya jika dikonsumsi berlebihan, duriannya tetap dapat meningkatkan kadar gula darah secara signifikan. Nah, durian mengandung 3 jenis gulai, yaitu glukosa, fruktosa, ke sukrosa. Nah, glukosa dapat meningkatkan kadar gula darah dengan cepat, sedangkan kandungan lemak pada duriannya memperlambat proses pencernaan sehingga kadar gula darah kita ini bisa bertahan tinggi lebih lama Seperadi. Nah, kondisi tersebut membuat pankreas bekerja lebih keras untuk menghasilkan insulin. Nah, sementara itu fruktosa diproses langsung oleh hati. Jadi jika dikonsumsi berlebihan, terutama bersamaan dengan asupan lemak yang tinggi, fruktosanya dapat meningkatkan pembentukan lemak di hati. Nah, dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi meningkatkan risiko perlemakan hati dan resistensi insulin. Ah, tuh deh Seperadi Sahabat Budaya. Oh, jadi selain itu Seperadi, ada tips makan durian agar tetap sehat nih Seperadi. Nah, duriannya tetap bisa menjadi bagian dari pola makan sehat selama dikonsumsi dengan bijak. Nah, jadi ada berapa tips yang bisa diterapkan Seperadi. Yang pertama tuh batasi porsi ya Seperadi. Nah, idealnya konsumsi duriannya cukup satu pongge itu siko bayi, maksudnya satu buah bayo berukuran sedang atau sekitar 80 hingga 100 gram dalam sekali makan. Nah, jika mengkonsumsi pongge berukuran besar, jika Ika konsumsi durian itu besar, sebaiknya kurangi sumber karbohidrat lainnya, misalnya dengan mengurangi porsi nasi pada makanan berikutnya agar total asupan kalori tetap seimbang. Kemudian yang kedua Seperadi, jangan dimakan setiap hari. Nah, orang yang sehat sebaiknya tidak mengkonsumsi durian toh setiap hari selama musim panen durian ya Seperadi. Sekarang kan tengah musim durian, udah. Nah, jangan-jangan ketika mentang-mentang sehat Ika makan durian-durian terus, udah. Nah, jadi frekuensi yang dianjurkan adalah 1 hingga 2 kali dalam seminggu agar asupan kalori, gulai, lemak tidak berlebihan Seperadi. Nah, kemudian yang ketiga, konsumsi pada siang hari. Waktu terbaik menikmati durian adalah pada siang hari atau sore hari. Yo, idealnya sebelum jam 4 sore atau sebelum berolahraga. Nah, dengan begitu tubuhnya masih memiliki waktu untuk menggunakan energi dari durian tadi ya sebagai bahan bakar aktivitas. Nah, sebaliknya makan durian pada malam hari dapat meningkatkan risiko penumpukan lemak, memicu perut kembung hingga mengganggu kualitas tidur seperti. Nah, seperti sahabat budaya yang keempat seperti oh, kelompok tertentu perlu lebih berhati-hati. Nah, orang dengan pradiabetes, diabetes tipe 2, sindrom metabolik, kelebihan berat badan atau obesitas sebaiknya membatasi konsumsi durian seperti oh. Nah, bila ingin tetap mengkonsumsi ya, konsultasi ikat dulu terlebih dahulu dengan dokter atau ahli gizi mengenai porsi yang sesuai agar kadar gula darah tetap terkontrol seperti. Nah, seperti sahabat budaya, today seperti sahabat budaya informasi yang Iren hadirkan di berubat kita seperti o. Jadi seperti o, man kita neningok buah durian. Tengah musim durian kan, wow. Nah, tapi kita pikir-pikir kayak kesehatan kita seperti. Jadi makan durian seperti o dah. Tapi o meninggallah ada penyakit, nak direm-rem. Dah, yang penting sehat. Nah, panjang umur deh ikat seperti. Yalah pona seperti sahabat budaya kita lanjut kembali seperti sahabat budaya tapi yang ada yang lah bergabung nih kita angkat telepon kita nih dari siapa di mana di berubat kita nih oh. Halo selamat pagi.
1: Halo selamat pagi.
0: Pagi. Acing.
1: Kimbo.
0: Adalah siapa pula namanya nih?
1: Kimbo.
0: Apa?
1: Cinbo.
0: Ah, Cinbo puli. Oh, oke, Bang Putra nih namanya bagus-bagus di Cinbo puli. Mau, oh, apa kabar Bang Putra?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat kan? Nah, lama dek dengar suara nih.
1: Nila mana dengar kan Cinbo nih.
0: Au, oh, Cinbo li nama Cinbo di mana sekarang nih Cinbo?
1: Di Suntijong.
0: Suntijong.
1: Oh, Suntijong.
0: Apa toh di Kalimantan mana toh? Pontianak kok.
1: Oh, Sintejong.
0: Sintejong, mana aku tahu. Halo, Pon Bang, yang penting sehat kok. Denger lagu apa pagi hari ini? Apa tadi namanya? Cinbo.
1: Cinbo.
0: Apa, Bang?
1: Cinbo.
0: Ala Cinbo.
1: Yo.
0: Ala denger lagu apa Cinbo?
1: Dengar lagu apa yang bagus oh. Dari Quran lah.
0: Dari apa?
1: Lagu yang bagus apa pagi-pagi ni ya?
0: Entah, tanya ke ano, ke Yu Julia. Lagu apa? Cinbo. Lagu apa Cinbo? Cinbo di mana ni Pontianak kok tadi tau?
1: Wah ini.
0: Ala Cinbo nya di Pontianak kan enggak di Kalimantan Timur gen.
1: Sinkejong.
0: Apa bang?
1: Sinkejong.
0: Sinkejong.
1: Ya.
0: Apa Sinkejong di Pontianak kok?
1: Ah.
0: Oh. Jadi lagu apa nih?
1: Moaini.
0: Moaini mana ade?
1: Ade lagu Mandarin wo aini.
0: Oh lah ditunggu lagu wo aku cari lu wo. Yalah titip salam ke siapa?
1: Salam buat semua lah.
0: Lapun nah, yang penting sehat selalu wo.
1: Semua tempat terkecuali.
0: Lapun. Bang, cemana cuaca di sana bang?
1: Panas berdengkang.
0: Tak ada hujan kan?
1: Tidak ada, panas berdengkang beberapa hari ini.
0: Oh kan, tengah ngapain abang nih?
1: Tengah duduk santai-santai.
0: Lagi denger perempuan kok, denger kok bekicau kok.
1: Oh.
0: Oh ini tuh lagu, anak nih, Dini Kurnia nih, oh ini nih.
1: Oh ini.
0: Alah, apa Teresa Stang nih, yang nyanyi ya?
1: Mana yang bagus tuh?
0: Yolah puno, ini ada dua nih, ada Dini Kurnia Wo Aini, kemudian ada Teresa Tang Niwen Wo Ai. Nah ini udah nyanyi ya? Niwen Wo Ai Niyo. Tuh.
1: anjang oh suara oh.
0: Ndak tua, tua nyanyi oh. Tuh kan.
1: Ela.
0: Oh berarti
1: suara ni wano.
0: Berarti Teresang Tang neng nyanyian Iwen Wai bukan Wai ni judola.
1: Ade Wai ni tu ade.
0: Ah Wai ni ne Dini Dini Kurnia. Jadi yang benar yang Ira nyanyi tadi oh.
1: Ola.
0: Ah?
1: Ola.
0: Yola pun ah. Ola ditunggu lah gua.
1: Anjang suara wong, suara wong.
0: Ah, lapan. Latu bayi, Bang Putra.
1: Oh.
0: Yo lapun, no. Ditunggu lah gua.
1: Selamat pagi.
0: Yo pagi.
1: Wo siang tu.
0: Pelik to. Tala mendak terting ngomong Mandarin, oh. Sang ngomong Mandarin, dek. Alapun, no. Ditunggu lah gua. Di belakang iyalah pon makasih yo siapa tadi ah Cinbo Bang Putra nih ada di bayi nama yang ada di mana tadi to Cinbo yang ada di Sin Kejong Pontianak ada kita angkat telepon di belakang Sin di belakang Cinbo dari ada. Halo selamat
1: halo.
0: Pagi
1: berubat, boleh saya panggil sis atau dok ini?
0: Masing lah, asal ano, asal Bangka ingin senang.
1: Oh, sama sis Iren ya?
0: Iya, dengan Bangka ingin apa kakek Sakamura nih?
1: Bukan nih, dari apa namanya?
0: Apa li, lah macam-macam lah namanya nih lah, sekok orang nih, berapa kok mutu kambing nggak? Oh, Bangka ingin, Bangka ingin.
1: Pontianak ingin. Hei, banyak jeruk, oh jeruk.
0: Oh, banyak jeruk jadi Pontianak.
1: Banyak jeruk di Pontianak, banyak jeruk manis, wah.
0: Sehat kan Bangka ingin, nih? Ngapain kalau jadi Cina kali, nih?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Oh, kan. Oh, lah.
1: Pontianak ingin kan sehat juga, deh. Tiap hari makan vitamin C, wah. Banyak jeruk, wah.
0: Oh, kan.
1: Kenal jeruk di anak Pontianak itu.
0: Oh, besar, oh. Besar-besar jeruk, oh.
1: Jeruk manis. Temanis Dona Yulia.
0: Nah. Ya mana Bang Kangin? Lagu apa Bang Kangin?
1: Kalau ngai oi lagu Lobang Camoy Jiwo.
0: Nah, gitu gua lagu. Terus salam ke siapa?
1: Salam halama untuk Pontianak Ngin di Kalimantan. Daerah Pontianak kan.
0: Oh.
1: Di perkebunan jeruk. Untuk si Mole, Yairwai, Moicai. Untuk apa nama Koyal, Emelda, 486, Ibu Rati, Ibu Mary, Nenek Galar ya di Air Masuk, Ucu Ubi di Mapur Melintang, Ibu Mar ya RY, untuk Jubro yang lagi di Lampung, untuk Babang Tampan di Lampung juga, untuk Pak Jarwo di Lampung, untuk Ibu Fitri di Sri Menanti, untuk Ucuk Ubi di Mapur Melintang, untuk Bang Acong di Simpang Mapur, untuk Pak Muhammad di Pugul, untuk semua Ibu Dati juga, untuk semua-semua lah dari Z, pokoknya kita belum habis.
0: Allah.
1: Kalau Bang Kangin berbuat bola, sadarkan dia jangan dimaki. Kalau ada kata yang salah, mohon maaf 1000 kali. Minal izin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih yo untuk Bang Kangin yang ada di Sri Pemandeng alias Kakek Asyakamura. Banyak macam lah ikan yo, ikan nak jadi ano kan nak jadi apa namanya no tongen kan tongen kan gak gifangin kan tongen no ya lapun di belakang kakek Sakamura di bangkang bangkangin dari siapa di mana. Halo selamat pagi.
2: Halo pagi
0: pagi embera embera emberu embera di mana embera
2: lima
0: tengah ngape embera
2: kamu
0: sehat kan?
2: Berubat
0: berkaki
2: lagi.
0: Apa?
2: Kaki.
0: Lah berubat lo.
2: Lah malam.
0: Hah?
2: Lah.
0: Lah. Apa kita dokter lo dia?
2: Berharap.
0: Hah?
2: Berharap.
0: Apa?
2: Berharap.
0: Sarang penjepit.
2: Oh,
0: sarang penjepit. Udah tau dokter mari ubat kan? Diminum udah ubat dah. Lampun sehat selalu Emerao. Lah nak lagu apa pun na pagi.
2: Wala.
0: Hah?
2: Wala apa kena?
0: Apa?
2: Wala apa kena sehat.
0: Lah minta sehat toh. Lagu apa pun Emera.
2: Lagu
0: apa?
2: Cedudul.
0: Cak Dudul.
2: Ciao.
0: Alah, titip salam ke siapa?
2: Tadi.
0: Tadi to ade Cinbo.
2: Cinbo kenapa?
0: Oh, Cinbo to alias Bang Putra Sambas.
2: Selamat. Dari Om Alek.
0: Oh, ade Bang Kangin tadi, oh. Kakek Sakamura.
2: Lagi. Buat nasi rempul milin. Alia itu. Jadi ya. Buat Haji, buat Lolati, buat Marian, buat Elin, Elin Dampoy, NMB, buat Nadi, buat Romban, buat Romban. Salam ti memberi buat mau itu ton buat tri buat tri nanti buat bawa kosen buat dah kebelang.
0: Alah pun, makasih Emberao. Yo, sehat selalu Embera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Emberao, sehat selalu Embera. Semoga diberi kesehatan, cepat sembuh, dah penyakit, dah. Yo, lah pun.

0: Nelfon ke telepon ah. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi. Berunda. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang, apa nih? Mang Ahmad, sehat kan?
1: Oi.
0: Sehat,
1: Sehat.
0: Lah udah makan. Pakai apa makan nah? Lauk apa?
1: Hah?
0: Lauk apa makan nah?
1: Lauk lempah ikan gerisi.
0: Siapa masak ah?
1: Oh, empat peneng.
0: Siapa masak eh?
1: Oh, menentu balawa.
0: Oh, yalah pon anak lagu apa pon pagi hari ini?
1: Oh, pulang lagu Gadis Manis Kalimantan.
0: Yalah pon, ada tunggu lagu. Oh, lapon. Salam ke siapa?
1: Salam nama Indera tadi, kena yuk Mar, kayu Amina, kena yuk Cinta, kena yuk Miri, kena Guna Tumi, kena Julia, kena Koyau, kena Naga, kena Mang Jan, kena Mang Ibrahim, kena Doroma, kena Buja, makan Hamoin.
0: Oh, lah kan Hamoin lah, ditunggu lagu wak. Yo lapona, lagu baik.
1: Selamat petugas.
0: Yo, makasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih yo, Mang Ahmad yang ada di Tanah Mirai, Tanah Mira, Tanjung Gunung, Bangka Tengah, Radio. Yo lapon sebagai sahabat budaya, kita hadirkan lagu request permintaan nikah seperti yo dari tadi yang labu gabung ada Cinbu di Sin Kejong di Pontianak, kau dah. Lagu Wo Aini, kemudian ada Bangka Ngin, lagu Lubang Camoy. Kemudian Embera lagu Cae Dudul, kayak Mang Ahmad tadi lagu Senyum Tipis Nan Menawan. Gadis Manis, kami enggak Kalimantan, kami enggak Bangka Belitung, Mang Ahmad. Alah pas sobat-sobat budaya langsung baik, kita hadirkan lagu request kita setelah Iren bacakan kabar berita kita di jam 9 ya, Radio. Jadi untuk Ika Seperadi, jangan kemana-mana Seperadi, tetaplah di 103,9 MHz 4 RRI Sungai Liat.

0: Tuh, pagi Mai, gini ngangguk gua terus. Ngapa?
1: Nyapu ada kemana, Es?
0: Penan palak kone, Mai.
1: Yang apa, penan Es?
0: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengahnya ya.
1: Dapat oh, gini, nih. Oh, menak ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
0: Duh, apa-apa bungan kayak kinceng nasi. Ya, kone, nak promosinya, kine.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
0: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dah lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di pro 1, pro 2, apa ada di pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

0: Yo, not gancang man. Hari ya, macam berapa?
1: Ngapanya? Tengah bagubuk nak nenek.

Selamat pagi Spradit Sahabat Budaya, kabar Bangka Belitung kita di jam 9 pagi nih Spradit. Kali ini dari Kabupaten Bangka Spradit, oh di Bacekeku, Iren bersumber dari rri.co.id. Akses jalan lama di Jembatan Batu Rusak, Kecamatan Merawang akan ditutup mulai Senin 6 Juli 2026 hingga 20 Juli 2026. Penutupan dilakukan selama proses rehabilitasi jembatan dan arus lalu lintas akan direkayasa Polres Bangka. Kasat Lantas Polres Bangka AKP Karadonetso Siagian ngomong pihaknya akan menempatkan personil selama berlangsungnya masa rehabilitasi jalan untuk memastikan lalu lintas kendaraan saat rekayasa jalan berjalan lancar. Untuk mendukung kelancaran arus kendaraan, Satlantas Polres Bangka bersama instansi terkait juga telah memasang rambu-rambu pengalihan di kawasan Jalur 2 Batu Rusak. Masyarakat, khususnya pengguna jalan Sungai Liat Pangkal Pinang, diimbau mematuhi rambu-rambu lalu lintas serta mengikuti arahan petugas di lapangan. Pengendara juga diminta mengurangi kecepatan saat melintasi jembatan Batu Rusak. Andi, salah seorang pengguna jalan, menyambut baik langkah Polres Bangka. Sekian kabar Bangka Belitung kita di jam 9 pagi nih Spradio. Dan sampai jumpa lagi di kabar Bangka Belitung kita di jam 11 siang kelas Spradi. Dan dapat Anda baca selengkapnya di situs resmi rri.co.id Spradi.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Oh, guys. Tiap hari gawe kini, ngge duduk di bawah batang pelawani lah.
3: Oh, apa masalahnya?
2: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih kelah.
3: Oh, memang be. Penunggu batang pelawat nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, kok.
2: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, kok. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan. Ngade-ngade.
3: Yalah, mendek tahu ke isi dunia nih. Harga cabai mahal ya lah kak tawa.
2: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
3: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak neng radio nampe bawah batang nih.
2: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini. HP ya lah kita tengok bahari-hari.
3: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, ok. Di dalam HP nih ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semua enak deh. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
2: Wah, cemana cara, guys?
3: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
2: Nah, awok lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampak HP nih. Wah, abang penyiar lagi bening suara. Dek payah banten lagi, guys.
3: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
2: Menak ya, nge muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
3: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah kok, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi seti ne.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital.
4: Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: ...103,9 FM... ...Pro 4 RRI Sungai Liat... ...Suara Budaya Bangka Belitung.

0: Pagi-pagi kok sudah bawa tas kresek penuh? Mau kemana kamu, Ra?
1: Kamu, Nin, ngagetin saya saja. Ini loh, tadi saya baru bersih-bersih rumah. Lah, ini hasilnya. Sampah, ada koran, baju-baju nggak kepake lagi. Pokoknya macam-macam lah.
2: Nah, terus, Ra, barang-barang itu mau diapakan?
1: Kamu ini, aduh, buang sampah saja kok repot sih. Ya tinggal dilempar ke sungai, kan beres.
3: Wah, buang sampah kok ke sungai? Bahaya itu.
1: Parah kamu, Ra.
0: Apa? Bahaya? Apanya yang bahaya, Nin?
3: Ya jelas bahayalah. Nanti pas musim hujan, aliran sungai bisa mampet karena tersumbat sampah. Lalu kita kebanjiran. Akhirnya yang repot kan kita-kita juga. Dan lagi, Ra, sampah-sampah itu kan bisa dimanfaatkan. Didaur ulang atau pisahkan saja antara sampah basah dan kering. Terus bisa diproses sampah-sampah itu agar memberi nilai tambah. Gitu loh, Ra.
1: Oh iya, benar juga ya, Nin. Saya sudah ngerti kok. Setelah ini saya nggak akan buang sampah ke sungai lagi.
3: Nah, gitu dong. Dan mulai sekarang, mari kita ajak ibu-ibu yang lain dan semua warga sini untuk peduli dengan lingkungan sendiri.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Oi, gak jango.
1: Jauh
2: kira apa, memang. Kira apa, memang. Cuma aku maksudnya kan ini lagi. Dia baca tapi ya.
1: Baca, lo ikut kita berincak.
2: Oh iya, lah itu kekaknya budak BF, gak salah gue.

negara kepulauan terbesar di dunia dengan lautnya membentang luas dengan potensi sumber daya alam laut yang sangat besar. Indonesia adalah surga laut yang indah dan kaya. Pemandangan dalam laut yang mempesona dengan keunikan biota bawah laut yang membentang luas dari Aceh hingga Papua. Maka tidak mengherankan jika lautan Indonesia menjadi tujuan wisata menyelam bagi divers dari seluruh dunia, serta menjadi objek penelitian yang juga tidak pernah sepi dari perhatian peneliti kelas dunia. Namun, ada kecemasan dan keprihatinan terhadap pengelolaan kekayaan laut Indonesia yang masih membutuhkan banyak perhatian dari kita semua. Mari kita jaga kekayaan hayati laut Indonesia dengan meningkatkan kesadaran bersama untuk menjaga dan melestarikan laut Indonesia, agar kekayaan hayati laut Nusantara tidak hanya menjadi kebanggaan generasi sekarang, tetapi juga menjadi kekayaan yang dapat terus dinikmati oleh generasi akan datang.

103,9 MHz TRRI Sungai Liat. Seperti sahabat budaya, kembali kita ke Berobat ke Pradi, Spradi. Oh, di sesi kedua ini Spradi Iren hadirkan informasi untuk ikat dikutip dari CNN Indonesia. Kembali Spradi. Oh, nah, jadi ada 3 manfaat alpukat untuk gula darah, asupan ramah diabetes, Spradi. Nah, seperti sahabat budaya, tak hanya ramah buat penderita diabetes, alpukatnya juga memberikan sejumlah manfaat. Oh, nah, dicek manfaat alpukat untuk gula darah, Spradi. Oh, nah, buat penderita diabetes, diet harian jelas sangat penting diperhatikan. Makanan yang dikonsumsi sehari-hari bisa mempengaruhi kondisi tubuh, terutama kadar gula darah kita, Spradi. Oh, nah, seperti sahabat budaya, oh, di sini pada umumnya, Spradi, oh, dokter bakal menyarankan jenis makanan yang tidak membuat gula darah meroket. Nah, selain itu, makanan juga dipilih yang dapat membantu mengontrol kadar gula darahnya, Spradi. Salah satu yang disarankan adalah alpukat, Spradi. Nah, jadi manfaat buah alpukatnya, Spradi.

karbohidrat dan gula darah seperti. Nah, sebanyak 150 gram alpukat potong mengandung 12,8 gram karbohidrat, 1 gram gula, 10 gram serat, kayak 22 gram lemak seperti yuk, atau 18 gram diantara adalah lemak tak jenuh. Nah, jika dikonsumsi rutin, maka buah tinggi lemak sehat nih dapat memberikan sejumlah manfaat untuk gula darah kita seperti. Nah, sebenarnya sahabat budaya, yang pertama toh untuk kadar gula darah terkontrol. Di antara buah-buah lain alpukatnya termasuk rendah gula kayak karbohidrat seperti yuk. Nah, sebagian perbandingan sebanyak 140 gram apel mengandung 19,7 gram karbohidrat dan 14,8 gram gula. Nah, kemudian pisang seperti pisang mentah sebanyak 140 gram mengandung 32,2 gram karbohidrat dan 22,1 gram gula seperti. Nah, alpukatnya dengan 12,8 gram karbohidrat dan 1 gram gula jelas jauh lebih aman dikonsumsi seperti. Nah, kandungan lemak sehat kayak serat yang tinggi dapat membantu menjaga kestabilan kadar gula darah seperti. Mengutip Very Well Health, studi menemukan bahwa konsumsi alpukat dikaitkan dengan kadar glukosa dan insulin puasa lebih rendah seperti. Kemudian yang kedua seperti, oh, untuk

Salah satu komplikasi diabetes paling umum adalah penyakit jantung seperti oh, jika kamu memiliki diabetes, maka diet ramah diabetes bisa menyehatkan jantung. Penelitian membuktikan diet tinggi lemak tak jenuh dan serat berkaitan dengan risiko penyakit jantung lebih rendah, Spradi. Yang ketiga, Spradi, oh, untuk memastikan kecukupan nutrisi. Nah, tak hanya lebih sehat dan serat, alpukat kaya akan magnesium kayak kalium nih. Kedua, nutrisi ini berperan penting dalam mengelola sekaligus mencegah diabetes. Nah, kamu pun bisa mendapatkan manfaat alpukat nih untuk gula darah, Spradi. Nah, kemudian seperti sahabat budaya, efek perlindungan diperoleh dari peran magnesium dalam metabolisme glukosa dan regulasi insulin. Mineral satu ini juga meningkatkan kesehatan jantung seperti oh. Nah, kemudian bersama kalium, kedua memastikan tubuh bereaksi efektif terhadap penggunaan insulin dan glukosa. Nah, dengan konsumsi alpukat, kadar gula darah terjaga, ke aneka nutrisi terpenuhi sepenuhnya seperti kebutuhan vitamin C, E, K, dan B6 seperti oh, lalu niacin, asam folat, ke asam pantotenat seperti. Nah, tuh di sahabat budaya oh, di berubat kita di sesi kedua ini seperti Iren hadirkan untuk Ika seperti jadi ada 3 manfaat alpukat oh, untuk gula darah kita oh. Nah, lahiran hadirkan untuk Ika seperti sahabat budaya. Kembali Iren undang Ika di 08 12 13 14 10 39. Spradi yang nak bergabung oh, Iren tunggu partisipasi Ika Spradi oh. Dan nomor WA juga yang sama, yang ingin WhatsApp Iren tunggu juga seperti sahabat budaya oh. Kalau ada lagi yang nak bergabung di sini oh, Iren nak hadirkan lagu Bella untuk Ika Spradi oh. Soalnya Iren tak lama lagi nak pamit undur diri dari ruang dengar perempat Neo jam 10 Iren selesai nganti Kak Spradi. Kita angkat penelpon di 08 12 13 14 10 39. Nih ada siapa di mana nih? Halo, selamat pagi. Wah, aku kena peluntang kayaknya HP. Oh, dicoba kembali sebagai sahabat budaya oh, yang nak bergabung. Oh, jangan malu-malu, jangan ragu-ragu di 08 12 13 14 10 39. Irene nganti ke hari ini hingga jam 10 seperti ini.

Seperti sahabat budaya masih iran tunggu partisipasi Kak di 0812 13 14 10 39. Seperti langsung kita angkat, ada siapa di mana di pagi hari ini nih. Halo, selamat pagi. Boh, nyala di padam mau pulih. Layarnya nangkat nak mana? Kisah nih Seperadi. Dicoba kembali ya, Seperadi sahabat budaya. Jangan ragu, jangan malu Seperadi. Oh, melah deh dia gian gabung nih Seperadi. Iren hadirkan lagu baiklah untuk Ika ya, di pagi jelang siang nih Seperadi sahabat budaya. Oh, tapi masih Iren nantikan dan Iren tunggu. Oh, partisipasi Ika di 0812 13 14 10 39. Nah, man kire-kire lah di dia gian gabung, udah Iren nak hadirkan lagu untuk Ika semuanya Seperadi. Oh, di kesempatan pagi jelang siang nih, semoga Ika terhibur lah. Oh, langsung baik pun Iren hadirkan lagu-lagu permintaan lagu-lagu request untuk Ika Seperadi, ragu-ragu lagu-lagu pagi hari nih menemani Ika, semoga Ika terhibur Seperadi.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Ini seokeh.

0: Ang di buku bulu, seiring salam dengan sembah, sembah kami jalan sepuluh.
1: Ambil segenggam batang jeram, dibuat nak darah jadi mainan, sambutlah salam dari kami. Buat menghibur tuan dan puan.
0: Hendak dimasak dalam loyang, lagu dibuka, joget putih pisang, dirangkaikan terus, Cik Minah sayang. Bos.

Separadi sahabat budaya, hingga di sini Separadi Iren nganti Kak Separadi hari ini. Separadi hari Minggu 5 Juli 2026 Separadi. Oh, saat Iren pamit dari ruang dengar Pro 4 RRI Sungai Liat pamit undur diri. Oh, apabila Iren ada kesalahan atau kata, mohon dimaafkan Separadi. Sekali lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ika akan diganti kawan kami yang lain dari Wega nganti Kak Separadi dari jam 10 nih hingga jam 3 Separadi. Oh, jadi jangan kemana-mana, tetaplah di 103,9 MHz Pro 4 RRI Sungai Liat. Oh.

0: Sila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Kita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Rompat RRI. 103,9 Perempat Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung, Sepredi. Ya, di kesempatan saat ini ada yang nganti sampai kelar di jam 3 sore. Dan dalam kebersamaan kami hadir yang untuk dunia anak. Dan kami akan hadirkan untuk dongeng ya, untuk adik-adik yang tengah libur di rumah, mungkin menikmati kebersamaan keluarga tercinta, atau mungkin lagi jalan-jalan hari ini. Tapi sebelumnya jangan lupa kita ngedongeng dulu nih, Predi.
1: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Sepatu Merah Alkisah. Pada negeri yang jauh, hiduplah gadis cilik yang manis bernama Karen. Ia tinggal bersama ibunya pada sebuah rumah mungil, dan ia adalah anak yang riang. Ia selalu bertanya pada ibunya segala sesuatu yang ingin diketahuinya.
2: Bu, cahaya-cahaya kecil di langit itu apa?
3: Itu adalah bintang, Karen. Tiap orang yang hidup di bumi akhirnya berubah menjadi bintang dan bersinar di langit selamanya.
1: Karen hanya punya sebuah mainan, satu pakaian, dan sepasang sandal kayu yang dipakainya jika pergi. Sandal kayu buatan ibunya itu tidak nyaman. Namun, hanya sandal itu yang ia punya.
3: Suatu hari, ibu Karen jatuh sakit.
1: Karen harus pergi ke kota membeli obat untuk ibunya. Di tengah perjalanan, ia menemukan sepasang sepatu merah dalam kotak di pinggir jalan. Sepatu itu berkilau indah, sehingga Karen terdorong untuk membawanya pulang.
2: Lihat, Bu, aku menemukannya di pinggir jalan. Bagus sekali, kan? Pas untukku.
3: Bisa saja itu milik seseorang, Karen. Kau harus segera mengembalikannya.
2: Tapi kalau sepatu ini ada yang punya, ia tak mungkin meninggalkannya dalam kotak.
3: Mungkin pemiliknya tak sengaja menjatuhkannya.
2: Pastinya jangan sampai jatuh. Aku yang menemukannya. Jadi milikku sekarang.
3: Sayang, dengar ibu baik-baik. Mungkin ibu belum bisa membelikanmu sepatu baru sekarang. Tapi ibu tak mengizinkan kau memakai sepatu milik orang lain. Janganlah keras kepala. Berjanjilah kau tak mengenakan sepatu merah itu.
1: Dengan sedih, Karen berjanji tak akan memakai sepatu merah itu dan menyembunyikannya di bawah kasurnya. Bulan demi bulan berlalu, hingga suatu hari, saat Karen pulang ke rumah, ia tak menemukan ibunya di rumah. Ia mencari ke sana kemari sebelum kemudian menyadari bahwa ibunya telah menjadi bintang di langit. Hari berikutnya, dalam perjalanan menuju pemakaman ibunya, Karen memakai sepatu merah itu. Semua yang hadir menatap sepatu yang dipakai Karen.
3: Ia tidak pantas.
1: Tapi Karen tak peduli, karena ia menyukai sepatu itu. Seorang nenek baik hati kebetulan lewat di pemakaman. Nenek tersebut mengetahui gadis cilik itu kini yatim piatu dan berniat mengadopsinya.
4: Ikut denganku, gadis cantik. Akan nenek lakukan yang terbaik untukmu agar menjadi sukses dan cantik kelak kau dewasa.
1: Jadilah Karen hidup bersama nenek itu selama bertahun-tahun lamanya.
4: Karen, kau memakai sepatu itu terus-menerus sejak ibumu dimakamkan. Copotlah sepatu itu. Sudah sangat kotor.
2: Tidak, aku menyayangi sepatu merahku.
4: Oh, Karen, jangan keras kepala begitu. Ayo, ganti sepatumu. Nenek berjanji akan belikan yang lebih bagus.
1: Karen tak ingin mengecewakan nenek yang begitu baik telah mengadopsinya. Sehingga akhirnya ia lepas sepatu merah itu dan membuangnya. Hari demi hari berganti. Suatu hari saat Karen bermain di kamar barunya dengan baju dan mainan baru, nenek membelikannya sepasang sepatu baru. Tapi Karen tak menyukai sepatu itu.
2: Tapi warnanya biru. Jelek sekali. Aku tak menyukainya.
1: Tahun-tahun berikutnya, Karen sangat merindukan sepatu merahnya. Ia tumbuh menjadi gadis yang cantik. Namun sifat keras kepalanya tak berubah. Bahkan saat sang nenek membelikannya hadiah.
2: Aku tak mau memakai benda ini.
4: Tapi nenek merajutnya untukmu.
2: Aku tak mau makanan ini. Buatkan aku kentang goreng.
4: Paling tidak makanlah sedikit, sayang.
1: Sang nenek merasa lelah dengan sikap pilih-pilih dan keras kepala Karen. Namun tetap membuatkannya kentang goreng. Begitu nenek masuk, Karen melepas sepatu birunya yang sudah terlalu sempit.
2: Lihat, Nek. Semua barang milikku kekecilan sekarang. Aku sudah dewasa.
4: Yah, ayolah kalau begitu. Kita beli baju dan sepatu baru untukmu.
1: Lalu, sang nenek dan Karen pergi ke toko.
2: Oh, lihat. Mirip sepatu merah kesayanganku. Aku harus memilikinya. Ayo beli yang ini.
4: Karen, kau tak butuh sepatu merah mewah. Kau perlu sepatu yang tampak sopan kau kenakan. Misalnya jika kau kelak menghadiri pemakaman. Nenek hanya mampu membelikanmu sepasang sepatu. Kita beli sepatu hitam, lalu pulang. Nenek sudah lelah.
2: Aku tak peduli. Jika nenek tak membelikan dua pasang sepatu, aku bertelanjang kaki saja mulai saat ini.
4: Ah, gadis kecil. Andai saja kau tak keras kepala.
1: Nenek membelikan sepatu hitam untuk Karen dan menghabiskan sisa uangnya untuk membelikan Karen sepatu merah berkilau itu juga. Mereka harus pulang berjalan kaki. Kaki sang nenek terasa sakit selama perjalanan dan ia tak sanggup mengikuti si manja Karen. Dan Karen tak peduli. Ia berjalan pulang mengenakan sepatu merahnya. Satu hari, nenek mengatakan pada Karen bahwa mereka harus hadir pada pemakaman di kota.
4: Karen, pastikan kau memakai sepatu hitammu. Kalau tidak, kau akan dianggap tidak sopan di pemakaman.
1: Karen menatap sepatu hitamnya di kamar, lalu menatap sepatu merah itu juga. Ia memilih memakai sepatu merah. Kala meninggalkan rumah, ia menutupnya dengan gaun. Sehingga nenek tak melihat sepatunya. Namun di pemakaman, semua orang melihat sepatu Karen. Berkilauan di bawah gaunnya. Mereka membicarakan Karen dan sepatu merahnya di pemakaman. Dan betapa tak sopannya yang mengenakannya. Begitu gunjingan mereka sampai ke telinga sang nenek, ia menjadi marah.
4: Karen, kau tak dengar apa kata nenek dan memakai sepatu itu lagi. Kau ini keras kepala, Karen. Tunjukkan rasa hormatmu.
1: Seorang bangsawan muda nan tampan kebetulan lewat dan terpesona dengan kecantikan Karen. Ia mendekatinya dan berlutut lalu memberikan pujian padanya.
5: Oh, kau sangat cantik dan begitu lembut memakai sepatu indah ini.
2: Ah, tuanku, kau membuatku tersipu.
5: Kau pasti pandai berdansa. Aku mengundangmu untuk hadir pada pesta dansa di istana malam ini. Datanglah.
1: Begitu gembira dengan tawaran bangsawan itu, Karen mulai menari. Namun beberapa saat kemudian, ia tak dapat berhenti menari.
2: Mengapa aku tak bisa berhenti menari? Apa yang terjadi?
1: Karen meninggalkan sang nenek dan bangsawan itu tatkala ia menari.
4: Karen, kembalilah!
1: Meski beberapa saat sang bangsawan mengejarnya, ia akhirnya kehilangan Karen. Sepatu merahnya menjadi lebih keras kepala daripada Karen sendiri. Sepatu itu membawanya hingga ke puncak gunung dan membuatnya terus menari siang malam selama 3 hari. Kaki Karen terasa sangat sakit, sehingga ia berteriak tiap kali melangkah. Meski terjatuh di lumpur dan duri-duri tajam menancap, sepatu itu tetap menari.
2: Cukup! Aku sangat lelah. Aku tak akan bersikap keras kepala lagi. Aku berjanji, berhentilah. Tolong berhentilah. Berhenti.
1: Begitu Karen berjanji tak akan keras kepala lagi, sepatu merah terlepas dari kakinya dan Karen terjatuh ke tanah. Sepatu merah itu terus menari tanpanya. Karen menemukan tongkat dan pulang dengan berjalan pincang kesakitan. Kakinya sakit sekali. Ia menangis bahagia begitu melihat rumahnya. Sang nenek menyambutnya di depan pintu. Mereka pun berpelukan.
2: Aku tahu aku keras kepala, namun aku berjanji tak akan seperti itu lagi, Nek.
1: Begitu Karen mengubah sikapnya, keadaan menjadi lebih baik. Satu hari, seseorang mengetuk pintu. Ia adalah sang bangsawan tampan.
5: Karen, akhirnya kita bertemu. Aku berusaha mengejarmu, tapi kau menari begitu cepat. Bagaimana kau melakukannya?
1: Karen gembira melihat kehadiran bangsawan muda nan tampan itu. Saat itulah cinta Karen dan bangsawan muda bersemi. Begitu meninggalkan sikap keras kepalanya, Karen hidup dengan lebih tenang dan bahagia.
6: Pada zaman dahulu, hiduplah seorang raja yang memiliki 12 putri cantik. Ke-12 putri ini tinggal bersama di kamar yang cantik dan besar. Raja melindungi putri-putrinya dengan sepenuh hatinya, dan saat waktunya tidur di malam hari, putri-putrinya tidak diizinkan keluar. Tapi setiap pagi, mereka bangun dengan keadaan yang sangat aneh. Sepatu para putri terlihat rusak seolah-olah mereka menari semalaman. Raja harus membelikan sepatu baru setiap hari. Tetapi keesokan harinya, sepatu tersebut selalu rusak. Raja atau anak buahnya di kastil tidak dapat memecahkan misteri sepatu itu.
7: Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana sepatu baru menjadi rusak hanya dalam waktu semalam? Yang mulia, kami tak bisa mengerti.
6: Akhirnya, Raja berkata,
7: siapapun yang memecahkan misteri tentang sepatu putri-putriku dapat menikahi putri pilihannya, menjadi menantuku, dan akan menjadi raja setelah aku mati nanti. Tetapi dia hanya punya waktu 3 hari 3 malam untuk memecahkannya. Jika tidak, dia akan dipenjara seumur hidup.
6: Banyak pemuda di kerajaan itu dan bahkan pangeran dari kerajaan lain datang ke kastil.

0: Maukah kau memberiku sepotong roti?
1: Pemuda itu memberikan semua makanan yang ada di tasnya kepada si nenek. Sang nenek sangat senang karena pemuda sebelumnya yang ia jumpai tidak memberikan apa-apa. Nenek itu tahu bahwa pemuda ini berbeda dari pemuda lainnya. Sebagai balasannya, nenek itu memberikan jubah ajaib.
0: Ambillah jubah ajaib ini. Saat memakainya, kau akan jadi tidak terlihat. Jam 12 malam tepat, kenakan jubah itu supaya tidak terlihat dan masuklah ke kamar putri. Dengan begitu, kau dapat memecahkan misteri sepatu itu. Tapi hati-hati, jangan meminum apapun yang diberikan para putri kepadamu. Mereka memang putri-putri nakal.
1: Pemuda itu mengambil jubah ajaib dan pergi ke kastil. Dan ketika tiba di kastil, dia menyampaikan tujuannya yaitu untuk memecahkan misteri sepatu. Hari pertama ketika dia berjaga di luar kamar putri, putri sulung keluar dengan segelas air limun.
2: Kau pasti haus. Kami membuatkan air limun untukmu. Ayo minumlah.
1: Pemuda itu lupa akan peringatan sang nenek lalu meminumnya. Tak lama kemudian dia pun mengantuk. Dia tertidur nyenyak sepanjang malam di kamar yang sudah disiapkan para putri untuknya.

0: Ketika pagi datang, pemuda itu bangun dengan panik.
1: Aku seharusnya memakai jubah ajaib dan masuk ke kamar putri.
0: Pada malam kedua, pemuda itu berjaga lagi di depan kamar putri. Kali ini putri lainnya keluar dengan membawa segelas jus. Pemuda itu sangat haus ketika berjaga dan menunggu malam semakin larut. Tanpa berpikir, ia pun meminum semua jus yang diberikan kepadanya. Dan tentu saja, dia pun tertidur lagi. Keesokan paginya saat bangun, ia pun ingat pesan sang nenek.
2: Hati-hati, jangan minum apapun yang diberikan putri kepadamu.
1: Pasti ada obat tidur dalam minuman yang diberikan putri itu.
0: Pada saat itu raja mendatangi sang pemuda.
3: Dua hari berlalu dan kau masih belum memecahkan misteri sepatu itu. Jika kau gagal hari ini, kau akan dipenjara seumur hidupmu.
0: Raja mengakhiri ucapannya lalu pergi. Pemuda itu harus memecahkan masalah sepatu itu hari ini. Malam itu untuk terakhir kalinya, pemuda itu berjaga di depan pintu kamar putri. Kali ini putri bungsu keluar dengan membawa segelas jus jeruk. Tetapi sang pemuda sekarang sadar, dia mengambil gelasnya, mengucapkan terima kasih kepada putri. Dan ketika putri itu pergi, dia membuang jus jeruk itu ke pot di sampingnya. Kali ini dia berdiri tegak. Malam semakin larut dan tengah malam pun tiba. Pemuda itu memakai jubahnya dan dia segera menjadi tidak terlihat. Perlahan dia membuka pintu dan tidak percaya pada apa yang dia lihat. Semua putri mengenakan pakaian dansa tercantik mereka, rambut tertata dan wajah dirias cantik sambil mengenakan sepatu baru.
4: Coba lihat apakah pemuda di depan pintu itu sudah tidur?
0: Salah seorang putri membuka pintu dan melihat keluar. Dan putri lainnya menempelkan telinganya ke dinding. Pada saat itu, sang pemuda tahu dia harus mengeluarkan suara mengorok.

0: Putri sulung menggeser tempat tidurnya dan bertepuk tangan 3 kali. Sebuah jalan rahasia terbuka di bawah tempat tidur itu. Sang pemuda tidak percaya apa yang dia lihat. Satu persatu semua putri memasuki jalan rahasia itu. Dan pemuda itu pun mengikuti dari belakang. Jalan rahasia itu menuju ke sebuah tangga dengan ratusan anak tangga menuju ke bawah. Ketika mereka menuruni tangga, pemuda itu tak sengaja menginjak gaun salah seorang putri.
1: Oh, seseorang menginjak gaunku?
2: Tidak mungkin.

0: Mungkin, mungkin kau sendiri yang menginjaknya. Ketika anak tangganya habis, mereka pun tiba di hutan. Mereka berjalan melewati pohon-pohon dengan ranting perak yang indah. Pemuda itu mengambil sebuah ranting dan terus mengikuti putri. Setelah berjalan lama, mereka berhenti di tepi sebuah sungai. Di sungai itu, ada 12 perahu berbentuk angsa dan di dalamnya ada 12 pangeran yang menunggu para putri. Para putri menaiki perahu. Dan pemuda itu naik ke perahu terakhir.
1: Perahu ini seperti lebih berat dari biasanya. Seperti ada tambahan orang di atasnya. Aneh.
0: Oh, berhentilah bermimpi. Setelah menyeberangi sungai, mereka tiba di sebuah kastil besar yang berkilau. Dan mereka dapat mendengar suara musik mengalun dari dalam kastil. Saat melihat melalui jendela, pemuda itu melihat banyak orang menari. Begitu mereka memasuki kastil, para putri pun mulai menari. Mereka tak pernah terlihat lelah dan terus menari. Tentu saja, sepatu mereka mulai rusak. Sang pemuda tidak kuasa menahan lapar lagi. Jadi dia mengambil sepotong kue di meja dan mulai makan. Putri bungsu melihat hal ini.
2: Hei, kueku! Melayang seperti ada orang tak terlihat memakannya.
0: Sudahlah, jangan bicara ngawur. Pemuda itu mengambil cangkir emas dari meja tanpa ada yang memerhatikan. Para putri menari sampai pagi. Para putri menaiki perahu, menyeberangi sungai. Berjalan menembus hutan, menaiki tangga yang sangat panjang, dan akhirnya kembali ke kastil. Tetapi sepatu mereka sudah rusak, seperti biasanya. Pemuda itu sangat senang karena akhirnya dapat memecahkan misteri sepatu yang rusak. Tak lama kemudian, raja mendatangi pemuda itu.
3: Waktumu berakhir hari ini. Apa kau sudah memecahkan misteri sepatu itu?
4: Ya, Yang Mulia.
0: Dan pemuda itu menceritakan semuanya kepada raja. Raja awalnya tidak percaya. Tapi ketika pemuda itu menunjukkan ranting perak dari hutan dan cangkir emas dari kastil yang berkilau, raja tahu bahwa ceritanya itu benar. Dan raja menepati janjinya dan mengizinkan pemuda itu untuk menikahi salah seorang putrinya. Pemuda itu mengatakan bahwa ia ingin menikahi putri bungsu. Kedua belas putri penari sangat tidak senang karena rahasia mereka terbongkar. Tetapi sang pemuda dan putri bungsu menikah dan hidup bahagia selamanya.

0: Di kerajaan yang jauh, pria maupun wanitanya memiliki rambut panjang dan tergerai. Itu karena semakin panjang rambut mereka, semakin kuat sihirnya. Oh. Izinkan aku memperkenalkan Tiffany, wanita dengan rambut terpanjang dan paling indah. Hanya mereka yang sudah menonton channel Wow Fairy Tales yang bisa lebih cantik darinya. Siapa yang bisa lebih cantik dariku? Jadi, Tiffany memiliki rambut paling ajaib di kerajaan di seluruh wilayah kerajaan. Tiffany menggunakan rambutnya untuk melakukan trik mencolok dan menarik perhatian. Dia dan orang-orang kerajaan memandang rendah mereka yang berambut pendek, bukan rambut ajaib. Dulu, Tiffany menggunakan rambutnya untuk membantu orang seperti yang disarankan oleh ibunya. Jangan ragu untuk mengorbankan rambutmu untuk menyelamatkan orang yang kau cintai. Namun setelah kematian ibunya, karena persekongkolan orang berambut pendek, Tiffany berubah. Dia berubah menjadi suka pamer dan sangat menjengkelkan. Anehnya, orang-orang masih memujanya. Banyak pemuda yang melamar Tiffany. Namun, dia hanya tertarik pada Pangeran Ryder. Dia segera menjadi putri berambut panjang. Kesombongan Tiffany semakin menjadi-jadi. Dia membuat tim pelayan hanya demi untuk merawat rambut ajaibnya. Ramuan perawatan rambut terbaik hanya diperuntukkan baginya. Tiffany memaksa Ryder untuk mengadakan pesta setiap minggu agar dia dapat memamerkan rambutnya. Lihatlah ini, lihatlah pancaran sinar indah dari rambutku. Meski begitu, Ryder tetap memanjakan istrinya. Namun semuanya berubah saat Tiffany mengalami kecelakaan.
1: Ini tidak mungkin terjadi, bukan?
0: Saat sadar, putri berambut panjang itu telah kehilangan sesuatu yang lebih berharga daripada nyawanya.
1: Apakah kau sudah sadar?
2: Apa yang kau lakukan pada rambutku? Siapa kau sebenarnya?
1: Aku Tonsor. Aku menemukanmu tersesat di hutan ini, Yang Mulia. Saat itu, rambutmu sudah hilang. Aku harus membawamu ke sini.
2: Di mana? Di mana ini?
1: Ini kampung rambut pendek.
2: Apa? Aku harus tinggal di sini.
1: Jika kau kembali, mereka akan membuangmu. Jangan harap mereka akan mengenali dirimu.
2: Dia tidak bersalah. Rambutkulah yang rontok.
0: Dengan enggan, Tiffany menerima tawaran dari pemuda itu. Untuk tinggal di sini, Tiffany harus bekerja. Benar-benar bekerja. Bukan hanya menggunakan rambut ajaibnya. Tentu saja, dia tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Karena tidak suka bertani, Tiffany mulai melayani orang-orang berambut panjang. Dan dia benar-benar tidak tampil dalam hal apapun.
2: Bagaimana bisa menyisir rambut menyebabkan kebakaran?
0: Meski mengalami kesulitan, Tiffany tidak berani pulang. Dia terlalu malu dan tidak ada yang mengenalinya.
1: Apakah kau dipecat lagi? Ayo bekerja bersamaku.
0: Namun, sebelum dia bisa memulai...
2: Kau pendatang baru ya? Lihatlah itu, rambutmu bahkan tidak sepanjang ekor kuda.
0: Baru pada saat itulah, Tiffany menyadari betapa dia dulu sangat keterlaluan. Anehnya, Tonsor membela dia. Dia bahkan rela kehilangan pekerjaan untuk menyelamatkan Tiffany. Tiffany sadar bahwa dia telah salah memahami orang-orang berambut pendek.
2: Dipersatukan oleh kurangnya sihir, mereka saling membantu dengan sukarela. Tonsor dan orang-orang berambut pendek khususnya banyak membantu Tiffany. Oh, siapa yang meminta bantuan? Lambat laun, terbentuklah hubungan antara keduanya. Suatu hari, Tiffany harus sendiri mengunjungi ibu kota. Tidak ada yang mengenalinya sebagai putri berambut panjang. Dan dia melihat mantan suaminya, Ryder. Namun dia tampak berbeda. Mengapa rambut itu terlihat aneh, tapi aku mengenalinya. Apa itu rambutku? Kau yang mencuri rambutku.
3: Bukanlah itu sang putri.
4: Benar, wajah itu wajahnya sang putri.
2: Tentu saja, Tiffany langsung ditangkap.
3: Aku tidak menyangka ternyata kau masih hidup.
2: Ternyata, Ryder sudah hidup lama sekali. Dia mencuri rambut indah untuk menjaga masa mudanya. Karena Tiffany sangat terkenal, dia menipunya agar mau menikah demi memenuhi rencana jahatnya.
3: Aku pernah memiliki rambut ibumu, tapi milikmu jauh lebih baik.
2: Rambut pendek itu telah menyakiti ibuku. Seperti itu, bukan?
3: Aku mempekerjakan orang-orang itu. Kali ini tidak ada bedanya. Tonsor itu seharusnya mengakhiri hidupmu. Dengan begitu, rambut itu akan menjadi milikku. Setelah aku sudah cukup kuat, aku akan benar-benar menguasai sihir rambut kerajaan.
2: Ryder menggelar persidangan publik terhadap Tiffany untuk mengelabuhi orang-orang.
3: Wanita berambut pendek ini telah menyakiti istriku, mencoba meniru identitasnya. Kita akan ajukan tuntutan. Segera jatuhkan hukuman. Tidak ada alasan.
4: Hentikan!
2: Tonsor tiba-tiba muncul, membeberkan semua kesalahan Ryder.
4: Rambut itu persis sama dengan rambut sang putri sebelumnya.
2: Aku langsung mengenalinya. Ini sebuah pemalsuan.
3: Dan setelah itu, rambut semua orang akan menjadi milikku. Dan kau juga.
2: Tonsor turun tangan, bergegas membantu Tiffany. Namun dia harus menukar nyawanya demi nyawa Tiffany.
5: Tonsor!
1: Ingatkah kau, Tiffany? Kita sudah saling mengenal satu sama lain sejak lama. Kaulah yang menyelamatkanku. Aku mencintaimu sejak saat itu. Aku memotong rambutmu, menipu sang pangeran, dan menyembunyikanmu. Maafkan aku. Maafkan aku.
5: Tidak! Tidak!
2: Ajaibnya, perasaan Tiffany memicu keajaiban pada rambutnya.
3: Aku tahu, aku tidak bisa membiarkanmu hidup.
2: Rambutnya menolak Ryder dan kembali pada Tiffany. Namun, sihir baru itu tidak cukup kuat untuk menyelamatkan Tonsor. Jangan ragu mengorbankan rambutmu untuk menyelamatkan orang yang kau cintai. Tiffany memutuskan untuk mengorbankan seluruh rambutnya untuk menarik kekuatan penuhnya.
1: Tiffany?
2: Meskipun rambutnya rontok, Tiffany telah menyelamatkan pria yang dicintainya. Dan dia telah mengubah pola pikir seluruh kerajaan. Kedua pasangan manusia berambut pendek ini telah menyelamatkan seluruh kerajaan. Sejak itu, orang-orang berambut panjang dan pendek mulai hidup bersama secara damai. Adapun Tiffany, dia sudah dewasa dan menjadi penguasa yang syah. Dan anehnya, rambutnya mulai tumbuh lagi. Sehingga dia bisa menggunakannya untuk membantu kerajaan sekali lagi.
6: Di sebuah kerajaan antah berantah, garis keturunan kerajaan selalu melahirkan pasangan kembar. Seorang bayi dengan rambut emas yang tergerai, dan seorang bayi lagi dengan rambut perak seperti helai benang. Menurut legenda yang diturunkan oleh dewa selama ratusan tahun.
3: Subscribe WoW Fairy Tales. Ayo.
6: Ups, skripnya salah.
3: Oh, pasangan kembar kerajaan.
6: Hanya anak berambut emas yang dianggap sebagai ahli waris yang syah. Sementara anak berambut perak seperti Sylvie tidak dianggap sebagai ahli waris. Sang kakak tertua Kraisa selalu diperlakukan dengan lebih baik daripada Sylvie. Semua emas yang berharga dan langka di seluruh kerajaan disita untuk digunakan bagi sang putri emas Kraisa. Putri perak tidak diperlakukan dengan sama. Dia hanya diperbolehkan memiliki harta perak. Jauh di lubuk hatinya, dia ingin menjadi seperti kakaknya. Kraisa mencintai Sylvie, namun tidak terlalu memperhatikannya karena tugas kerajaan. Akibatnya, sang putri perak merasa semakin terkucil. Di hari ulang tahun mereka yang ke-18, diadakan perayaan besar untuk pasangan kembar kerajaan itu. Dengan Kraisa sebagai sang protagonis tentunya. Putri perak Sylvie hanyalah seorang tamu yang tidak disebutkan namanya, meskipun memiliki tanggal lahir yang sama dengan kakaknya. Merasa sedih dan sendirian, Sylvie meninggalkan perayaan itu tanpa seorang pun menyadarinya. Dia mendapati dirinya telah sampai di sebuah pasar gelap tanpa menyadari bagaimana dia sampai di sana. Apa itu? Cincin emas? Bukankah seharusnya keluarga kerajaan menyita semua emas? Di pasar gelap, kau bisa menemukan apa saja. Harganya cukup mahal, sayangku. Sylvie mengosongkan sakunya untuk membeli cincin itu. Dia sudah lama menginginkan barang dari emas.

0: Tanpa sepengetahuan Sylvie, roh emas telah terperangkap di dalam cincin itu selama ratusan tahun. Dan Sylvie dengan tidak sengaja telah membebaskannya.
1: Aku telah membaca pikiranmu. Aku akan membantumu menjadi putri emas untuk membalas budimu.
2: Tidak, jangan. Siapa kau? Aku tidak mengerti.
1: Tidak apa-apa. Tentang apakah kau ingin menjadi putri perak seumur hidup?
0: Meski ragu, pujukan manis itu menyentuh hati Sylvie.
1: Dengan sihir ini, kau harus menukarkan sesuatu dari perakmu dengan itu. Sesuatu yang kupilih.
0: Sylvie setuju tanpa ragu-ragu.
1: Mandilah dengan ramuan ini.
0: Ramuan itu mengubah bak mandi Sylvie menjadi bak mandi ajaib. Tanpa sepengetahuan sang putri perak, ramuan itu juga telah mempengaruhi Krisa. Bak mandi ajaib tidak hanya mengubah Sylvie, namun juga menukar warna rambutnya dengan sang kakak, sang putri emas.
2: Wow!
0: Seluruh kerajaan terguncang oleh peristiwa yang belum pernah terjadi ini. Pada akhirnya, mereka mengikuti kata-kata yang melegenda itu, menjadikan Sylvie sebagai sang pewaris. Dengan demikian, Sylvie menjadi putri emas yang selalu diimpikannya. Menjalani kehidupan mewah yang dia dambakan. Sylvie tidak pernah sebahagia ini. Sekarang, kemanapun dia pergi, Sylvie selalu menarik perhatian semua orang. Tidak ada seorang pun yang acuh tak acuh seperti saat dia adalah putri perak.
1: Dia sangat cantik. Jangan terlalu kentara. Memangnya tidak apa-apa jika kau berterus terang ya.
0: Namun Sylvie tidak menyadari tanggung jawab besar yang diemban oleh seorang putri emas.
3: Sylvie!
0: Untuk menjadi ahli waris, Sylvie harus belajar banyak hal. Tapi dia kesulitan beradaptasi dengan cepat.
3: Sylvie! Sylvie!
0: Sylvie sering dimarahi oleh raja.
3: Sylvie! Bagaimana kau menjadi pewaris yang seperti ini? Tahukah kau kalau kakakmu...
2: Kenapa kakakku?
0: Tentu saja, hari di mana Sylvie tidak tahan lagi telah tiba. Benar-benar merasa kecewa, sang putri pun pergi. Saat ini, Sylvie hanya ingin sendiri. Namun dia tidak bisa lepas dari perhatian orang lain.
1: Kau membuatnya takut? Kau pikir itu bukan kau?
0: Sambil melamun, Sylvie berjalan kembali ke kamar lamanya. Dia terkejut dengan kehadiran kakaknya.
2: Sylvie, kaukah itu?
0: Dulu, Krisa dibebani tanggung jawab sebagai ahli waris. Menjadi seorang putri perak telah memberi Sylvie kebebasan untuk melakukan apapun yang disuka tanpa pengawasan. Menjadi putri perak ternyata sangat kesepian. Tidak ada seorang pun yang mau berteman denganku. Aku seperti hantu. Aku mengerti betapa kesepiannya perasaanmu, dan aku tidak pernah memperhatikannya. Maafkan aku, Sylvie. Tidak, aku juga tidak tahu seberapa keras kau telah berjuang.
1: Selamat. Tapi sekarang saatnya melunasi hutangmu.
0: Roh emas datang untuk mengumpulkan apa yang telah disetujui Sylvie.
1: Dan yang kuinginkan sebagai balasannya adalah kakak perempuanmu.
2: Apa? Bagaimana mungkin?
1: Itu kesepakatan. Sesuatu dari perakmu dan pilihanku.
2: Tidak, dia kakakku. Aku tidak akan.
1: Jangan menyangkal perjanjian.
0: Roh yang marah berubah menjadi makhluk emas dan mengejar kakak beradik itu untuk menuntut hutangnya. Dan mereka dibawa ke istana raja. Makhluk emas itu dengan mudah mengalahkan perlawanan lemah apapun.
1: Cukup permainan ini.
0: Dia bertekad untuk mengklaim saudara perempuan perak, Krisa.
2: Ini salahku. Jika aku tidak egois, jika aku peduli padamu.
0: Tiba-tiba, Sylvie menyadari bahwa dia masih memegang ramuan roh emas.
2: Selama kau aman, aku tidak membutuhkan semua materi ini.
0: Iblis tidak dapat mengambil sesuatu yang bukan merupakan bagian dari kesepakatan.
2: Ambil aku saja.
3: Bukankah kau termasuk dalam garis keturunan bangsawan?
1: Benar, aku Virgo, penguasa emas pertama. Dan juga orang yang mengarang legenda palsu. Aku termakan oleh nafsuku akan kekuasaan. Ketika aku meninggal, Dewa Kematian menghukumku karena penipuanku. Dan jiwaku terperangkap dalam cincin emas. Aku hanya bisa dibebaskan jika ada putri atau pangeran perak menyentuh cincin itu. Melihat ke dalam pikiran Sylvie, aku menyadari kesalahanku. Aku menyebabkan keturunanku menderita. Itu sebabnya aku mengatur drama ini. Agar kalian berdua bisa saling memahami.
3: Jadi ramalan itu bohong. Aku minta maaf. Karena itu, aku membuatmu menderita. Aku tidak pernah memahamimu.
0: Roh emas menebus kesalahannya dan mampu melampauinya. Penampilan luar tidak lagi penting. Tidak ada lagi putri emas atau putri perak. Dan Sylvie akhirnya menemukan apa yang benar-benar membuatnya bahagia.
4: Dalam dunia mitos, bulan selalu diyakini memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap lautan luas. Setiap malam, Dewa Bulan memancarkan cahayanya yang berkilauan ke permukaan laut. Pada saat yang sama, peri laut, roh halus dari kedalaman laut, akan memanfaatkan kekuatan dari kehangatan cahaya itu dan menciptakan gelombang pasang yang kuat. Sirena yang merupakan seorang bidadari laut dipercayakan dengan tanggung jawab mengawasi wilayah lautan dan penghuni bawah lautnya.
2: Mengapa aku tidak bisa mengendalikan gelombang pasang seperti ibu?
4: Terkadang gadis muda itu merasa tidak berdaya dalam melindungi makhluk laut dari gangguan manusia.
0: Kau akan mendapatkan kekuatan untuk mengendalikan gelombang pasang setelah menemukan cahaya bulan yang sangat berarti dalam hidupmu. Sama seperti ikatan yang ada di antara Dewa Bulan dan ibumu ini.
4: Namun, Ibu Sirena meninggal dunia sebelum waktunya, meninggalkan putrinya sendiri. Sirena, bidadari muda, mengambil peran sebagai ibunya. Terus-menerus menunggu datangnya cahaya bulan yang disayanginya. Dan akhirnya, hari yang ditunggu-tunggu pun tiba.
2: Salam untukmu, bidadari laut yang agung, kau kasang penjaga bulan. Benar. Aku ditakdirkan untuk menjadi penjaga bulan setelah masa pemerintahan ibuku berakhir. Jadi, dia mengirimku ke sini untuk berteman denganmu. Bawa aku jalan-jalan berkeliling. Aku tidak pandai berenang, tahukah kau?
4: Namun, Sirena mendapati dirinya kewalahan dengan keramahan Pandora yang berlebihan.
2: Mengapa belahan jiwaku begitu polos? Aku tidak terlalu menyukainya.
4: Namun Pandora tetap bertahan tanpa terpengaruh. Setiap hari dia turun ke laut untuk bermain dengan Sirena. Dia bahkan membantu Sirena menyelamatkan Putri Duyung dari cengkeraman kapal perompak. Lambat laun, hati Sirena luluh saat merasakan kehangatan, kebaikan, dan kemurnian terpancar dari Pandora. Menyambut persahabatan baru itu, kekuatan Sirena tumbuh. Bersama-sama, mereka melalui masa kecil yang cerah. Hubungan mendalam ini mengangkat Sirena menjadi bidadari laut terkuat. Sihir pengendali airnya bahkan melebihi sihir ibunya.
2: Kekuatanku sebenarnya berasal dari tongkat bulan ini. Hei, maukah kau bergabung denganku bertamasya ke bulan?
4: Dengan serempak, mereka menyalurkan kekuatan, menciptakan tangga es raksasa yang mengarah langsung ke bulan.
2: Ini akan menandai perjalanan perdanaku menuju ke bulan. Ini adikku tersayang, Luna.
4: Ketiganya menikmati kota cahaya bulan yang megah. Namun, pada saat itulah Sirena mengetahui perjodohan antara Pandora dan Pangeran Matahari, Jason. Perjodohan Dewa Bulan dan Pangeran Matahari merupakan tradisi wajib yang diturunkan dari generasi ke generasi. Meski tidak adil, Pandora tidak bisa naik tahta tanpa menikah dengan Pangeran Matahari. Begitulah aturannya.
2: Hari-hariku akan menjadi semakin sibuk.
4: Pandora wajib bekerja sama erat dengan Jason untuk menjaga keharmonisan siang dan malam di bumi.
2: Dan mungkin kita hanya akan bertemu saat bulan purnama. Apakah begitu?
4: Menyadari tidak ada yang abadi dan semua anak harus tumbuh dewasa, namun Sirena masih enggan mengucapkan selamat tinggal pada momen indah yang ia alami bersama Pandora.
2: Terima tanda mata dariku ini. Selama kau mengingatku, kalung ini akan selalu bersinar selamanya.
4: Sirena membalasnya dengan menghadiahkan Pandora sebuah kalung disertai janji serupa. Pandora, kau kemana saja? Aku mencarimu kemana-mana. Oh, siapakah dia?
2: Sirena, sahabatku tersayang.
4: Mengingat persiapan pernikahan yang akan datang, Jason mengundang Sirena kembali. Sirena yang gelisah, takut saat yang indah akan berakhir. Ketakutannya menjadi kenyataan. Jason adalah orang jahat dengan sifat sombongnya. Sejak kedatangannya, pertemuan antara Pandora dan Sirena menjadi jarang terjadi. Setiap kali mereka bertemu, Jason selalu ikut serta. Parahnya lagi, Jason sengaja melontarkan kata-kata genit yang lucu kepada Sirena setiap kali di dekatnya. Dan ada roman yang aneh dalam hal ini. Anehnya, dia terpaku pada tongkat bulan Pandora. Sirena telah memperingatkan tentang tindakan mencurigakan Jason pada beberapa kesempatan. Namun, Pandora selalu mengabaikannya.
2: Tidak peduli bagaimanapun, Jason, aku akan tetap menikah dengannya. Bagaimana kau bisa memahami tentang harapan seluruh keluargaku terhadap pernikahan ini? Cinta buta telah membuat akal sehatmu menjadi tertutup.
4: Selama pernikahan, Sirena diam-diam mengatur percakapan dengan Jason.
2: Jika kau menyakiti temanku, aku tidak akan pernah membiarkanmu.
4: Begitukah? Tanpa diduga, Jason bergegas Sirena dan menciumnya.
2: Apakah kau sudah gila, Jason?
4: Namun, semuanya sudah terlambat. Pandora telah menyaksikan semuanya.
2: Pengkhianat, enyahlah kau. Aku tidak ingin melihatmu lagi.
4: Mengabaikan penjelasan Sirena, Pandora tidak mau mendengarkan. Ternyata, ini adalah rencana Jason untuk membuat perpecahan di antara kedua temannya. Sekembalinya ke laut, Sirena tidak bisa lagi merasakan ikatan antara dirinya dan Pandora. Tanpa hubungan itu, roh halus lautan akan kehilangan kekuatannya dalam kesepian yang sangat dingin. Dia membayangkan masa depan di mana mereka mungkin tidak akan pernah bertemu lagi. Dia berusaha bangkit, tetapi akibatnya gelombang pasang berada di luar jangkauannya. Akibatnya, Sirena terbungkus es.
2: Aku akan merindukanmu selamanya.
4: Sedangkan Pandora, usai upacara pernikahan, sikap Jason mulai berubah. Mulai saat ini, tongkat bulan ini akan menjadi milikku. Jason menginginkan kendali mutlak atas siang dan malam di alam fana. Dia bermaksud untuk membasmi kerajaan bulan, sehingga tidak ada yang bisa menerangi dunia manusia pada malam hari, dan matahari akan menguasai segalanya.
2: Apakah semuanya ini jebakan? Sungguh mengerikan.
4: Penyesalan mendatangi Pandora. Ambisinya menjadi ratu membawanya menikah dengan seorang sejahat Jason. Niatnya untuk mendapatkan kekuasaan dan secara bertahap merombak tradisi pernikahan kuno antara bulan dan matahari. Berakhir sudah. Aku telah memenjara semua dewa. Tidak ada yang bisa membantumu sekarang.
2: Apa ini?
4: Takut Sirena menghadapi kemalangan, Pandora sementara meninggalkan Jason dan terjun ke laut.
2: Tidak, Sirena. Ini semua salahku.
4: Hubungan mendalam mereka meluluhkan hati Sirena yang sedingin es. Embun beku yang menutupi wujudnya perlahan menghilang, memperlihatkan wujud aslinya yang indah seperti bidadari laut. Kesalahpahaman telah berakhir. Kau tidak membawa apapun selain masalah. Aku akan menghancurkanmu dan selamanya menahan Pandora. Selamanya.
2: Aku tidak akan mengizinkanmu melakukan apapun yang kau mau. Tidak, hati-hati Sirena.
4: Pandora mengeluarkan gelombang kekuatan yang luar biasa, melepaskannya untuk mengalahkan Jason selamanya. Namun, Jason membawanya pergi, meninggalkan Sirena dalam kesedihan yang mendalam. Setelah kejadian ini, Kerajaan Matahari menunjuk kakak perempuan Jason untuk memerintah. Dalam upaya untuk menembus dirinya sendiri, dia menghapuskan kebiasaan lama, pernikahan antara bulan dan matahari. Luna, adik perempuan Pandora, bertugas sementara untuk menggantikannya. Setiap malam, Luna akan memancarkan cahaya bulan untuk memberikan kekuatan yang diserap Sirena. Namun, pancaran cahaya itu tidak sebanding dengan kehangatan Pandora. Kalung Sirena terus memancarkan cahaya tanpa henti saat dia berusaha berkali-kali mencari temannya. Namun, temannya kini menjadi sangat jauh, tidak meninggalkan jejak. Tapi Sirena tetap bertahan. Dengan cahaya kalung yang bertahan lama, dia akan selamanya menunggu Pandora. Waktu terus berjalan, melewati lebih dari satu abad. Lalu, suatu hari, kalung itu tiba-tiba padam, membuat Sirena sangat kecewa. Saat dia putus asa, keajaiban terjadi. Pandora ada di sini. Dia benar-benar telah kembali. Sirena berbisik pada dirinya sendiri bahwa setiap orang memiliki satu kesamaan. Dan begitu ditemukan, mereka akan mempertahankan orang itu sepanjang hidup mereka.
2: Terima kasih semuanya. Silahkan subscribe channel WoW Fairy Tales untuk menemukan cerita menarik lainnya.
5: Oh, Non.
6: Uy, ngapanya gul?
5: Ketengong hari ya.

0: tak belitung ni.
1: Selamat siang, Sobradio Sahabat Tabu Daya. Ilmu pengolahan hasil perikanan terbukti menjadi modal penting dalam membangun usaha berbasis potensi lokal. Hal itu dibuktikan Yuyun, sang pelaku UMKM yang sukses mengembangkan produk olahan udang ke ikan yang berbekalkan ilmu yang diperoleh selama kuliah. Yuyun mengatakan pengetahuan mengenai pengolahan hasil perikanan memudahkan menjaga kualitas produk, memenuhi standar keamanan pangan sampai mengurus perizinan usaha. Menurut usaha yang dirintis sejak 2020 kini memproduksi aneka keripik udang, empiang udang, dimsum ikan, nugget ikan sampai berbagai produk frozen food. Menanggapi hal tersebut, Iwan menilai pendidikan yang sesuai bidang usaha menjadi nilai tambah bagi pelaku UMKM. Demikian kabar Bangka Belitung jam 11.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat FM.

0: Ketika Anda berlibur ke Pulau Belitung, salah satu destinasi wisata yang dikenal adalah pantai-pantainya yang memiliki karakter unik. Pantai merupakan destinasi andalan di Belitung. Pantai di Belitung dikatakan unik karena hampir semua pantai dihiasi dengan banyak susunan batu granit yang tinggi dan besar-besar. Tidak hanya keunikan batu granit di pantai yang dimiliki, namun ada juga yang tidak kalah unik, yaitu batu satam. Di saat Anda berkunjung ke Belitung, kurang lengkap jika hanya menikmati pantai tanpa memiliki ikon khasnya ini. Batu satam ini termasuk batu yang langka dan hanya bisa ditemukan di Belitung. Dengan keberadaannya yang langka dan memiliki tampilan unik, batu satam mampu menarik perhatian banyak orang, terutama para wisatawan yang berkunjung ke Pulau Belitung. Batu satam adalah batu khas yang hanya terdapat di Pulau Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bagaimana awal keberadaan batu satam di Belitung? Berikut penjelasan dari sejarawan dan budayawan Bangka Belitung, Dato' Ahmad Elvian.
1: Batu satam itu berasal dari bahasa Hakka atau Ke atau Kejia. Sa itu berarti pasir dan tam itu berarti empedu. Nah, disebut tatam atau empedu pasir karena bentuk batu tersebut berwarna hitam seperti empedu, dan dia ditemukan di areal penambangan timah pada kedalaman 50 meter bersamaan dengan pasir, ya, pasir-pasir kuarsa ataupun pasir-pasir yang putih yang bercampur dengan timah. Makanya karena bentuknya yang hitam, kemudian ada guratan-guratan bekas pasir, ya, menempel, pasir putih yang menempel di batu tersebut, maka dia diberi nama oleh penambang-penambang Tionghoa yang ada di Pulau Belitung pada waktu itu dengan sebutan satam atau empedu pasir.
0: Batu satam juga memiliki beberapa nama, yakni tektit dan blitonit. Istilah tektit digunakan oleh para ilmuwan yang sedang meneliti batu satam, sedangkan blitonit digunakan oleh seorang peneliti berasal dari Belanda yang bernama Insinyur N. Wingesten pada tahun 1922. Konon katanya, menurut penelitian ilmiah, batu satam merupakan serpihan meteor yang jatuh ke bumi sekitar 700 ribu tahun yang lalu yang memiliki tampilan unik dengan tekstur keras dan berwarna hitam pekat. Sekitar 780 ribu tahun lalu, sebuah asteroid yang besar menabrak bumi di Laut Cina Selatan. Asteroid yang bergerak dari arah barat laut ke tenggara menabrak bumi dengan sudut tabrakan yang kecil.

0: Arab, namun batuan ini hanya ada di Belitung. Alasannya, karena Belitung memiliki lapisan bumi yang mengandung timah, lalu akhirnya bereaksi kimia dengan batuan meteor yang jatuh ke bumi hingga terbentuk batu satan. Puluhan tahun lalu, sejak ditemukannya batu berwarna hitam pekat khas Belitung ini, sudah menjadi incaran wisatawan maupun para kolektor. Mitosnya, beberapa orang menganggap batu yang berasal dari meteor ini memiliki keistimewaan dan keunikan tersendiri.
1: Nah, batu ini sangat unik dan menarik. Pertama, karena dia tidak bisa dipotong. Nah, ada keunikan cara memotongnya, yaitu menggunakan getah sirih. Kemudian, bentuknya yang unik itu bisa digunakan sebagai bahan untuk membuat perhiasan, ya, seperti batu cincin, kemudian batu untuk kalung. Nah, kemudian bisa juga untuk pamor pada tongkat komando. Kalau dalam cerita rakyat, ya, atau mitologi masyarakat Bangka Belitung, bahwa batu satam itu di samping sebagai cenderamata, dipercayai juga batu satam itu memiliki godam tersendiri atau kekuatan sendiri sebagai untuk alat penangkal racun, penangkal jin dan setan.
0: Memiliki tekstur yang keras dan berwarna hitam pekat, batu satam menjadi salah satu kebanggaan masyarakat Pulau Belitung yang banyak manfaatnya. Batu satam digunakan sebagai perhiasan dalam bentuk cincin, gelang dan kalung. Yang paling penting, batu satam ini dijadikan sebagai ikon khas Belitung, yaitu bundaran satam yang berada di pusat kota Belitung. Batu satam dijual dengan kisaran harga mulai dari Rp100.000 sampai jutaan rupiah. Harga tersebut disesuaikan dengan bentuk serta ukuran besar batu satam. Jika Anda ingin membeli batu satam, bisa Anda dapatkan di kota Tanjung Pandan, Belitung, dan pastikan batu tersebut asli. Untuk melihat bentuk aslinya, Anda bisa terangi batu tersebut menggunakan senter. Jika batu tersebut asli, maka batu satam akan terlihat berwarna sedikit kehijauan.

103,9 perempuan sungai liat Sare Budaya Bangka Belitung Sepradi ya. Untuk kesempatan saat ini kebersamaan kita di UMKM kita lagi punya informasi nih ya seputar peluang bisnis ya, ataupun strategi UMKM dalam merebut peluang bisnis lokal yang mana ini bersangkutan ke Piala Dunia ya. Jadi ada satu pola konsumsi yang hampir selalu berulang setiap 4 tahun di Indonesia, di mana warung kopi mendadak penuh sesak dini hari biasa ya, kemudian kedai makan itu buka lebih lama dari biasa dan layar protektor terpasang di pojok-pojok gang yang biasa sepi. Dan FIFA World Cup 2026 pun jadwalkan Juni ya di Amerika Serikat, Kanada, ke Meksiko, dan bukan sekedar peristiwa olahraga global, tapi bagi pelaku UMKM yang membaca situasi dengan cermat, ini adalah salah satu momen permintaan konsumsi paling terprediksi dalam kalender bisnis 4 tahunan. Ya, pertanyaannya apakah permintaan akan naik itu hampir pasti terjadi. Pertanyaan yang lebih relevan adalah apakah sistemmu, stok, staf, pembayaran dan promosi sudah siap cukup jauh sebelum peluit pertama berbunyi? Nah, Sepradi berdasarkan laporan FIFA World Cup 2026 ya, Socio Economic Impact Analysis ya pada Maret 2025 yang dikutip Visa dalam panduan bisnis resmi mereka, total kehadiran penonton di stadion diproyeksikan mencapai 65 juta orang dengan sekitar 40% berasal dari destinasi internasional dan rata-rata pengeluaran harian per pengunjung mencapai $416 Amerika Serikat hanya untuk segmen yang hadir langsung di negara tuan rumah. Dan karena memang bukan tentang Indonesia secara langsung, tapi dampak konsumsi lokal dari event sepak bola skala global sudah cukup terdokumentasi. Indonesia adalah salah satu negara dengan bisnis penggemar sepak bola terbesar di Asia Tenggara, dan pada siklus Piala Dunia sebelumnya, lonjakan transaksi di sektor F&B, retail, dan layanan hiburan secara konsisten terjadi selama periode pertandingan, terutama di segmen nonton bareng dan layanan pesan antar. Ini bukan proyeksi spekulatif, dan ini adalah pola yang berulang Sepradi. Oke, ini ada 3 kesiapan yang harus dimulai jauh-jauh hari sih sebelumnya, sebelum hari H, di mana panduan diterbitkan Visa bekerjasama ke SCORE, itu mitra non-profit dari US Small Business Administration, memetakan persiapan event bisnis ke dalam 3 lapis, yaitu kesiapan stok, kesiapan pembayaran, dan kesiapan staff, ketiga relevan untuk konteks UMKM Indonesia dengan penyesuaian skala gitu, Sepradi. Ya, kesiapan stok menggunakan prioritas yang jelas. Jadi Visa merekomendasikan metode klasifikasi ABC, yaitu kategori adalah produk kritis yang tidak boleh habis, ya seperti minuman utama, makanan andalan. Kemudian kategori B adalah pendukung volume seperti kemasan dan bahan pelengkap, dan juga kategori C adalah produk opsional yang pajak dikurangi sementara. Strategi ini pun membantu kita untuk memfokuskan anggaran pengadaan pada hal yang benar-benar menggerakkan pendapatan, bukan memborong sumber jenis stok tanpa prioritas. Dan yang perlu digarisbawahi, stok kategori A yang habis di tengah pertandingan bukan sekedar kehilangan satu transaksi. Dalam konteks nobar, kehilangan minuman favorit pengunjung di babak kedua itu pajak berujung pada ulasan negatif yang perlahan bertahan berbulan-bulan di platform digital jauh melampaui kerugian malam itu. Jadi itu harus ya mempersiapkan, terutama untuk yang punya kafe gitu. Ya mungkin ada pendekatan yang lebih aman yang bisa kita lakukan sekaligus lebih efektif, tapi efektif ya, adalah menggunakan bahasa generik yang mengacu pada kepemilikan brand event. Ya, beberapa opsi yang aman secara hukum sekaligus relevan secara lokal yang mungkin bisa menggunakan frase seperti malam bola gitu, nobar, atau mungkin pesta sepak bola, alih-alih nama resmi eventnya jangan diambil gitu ya. Kemudian fokuskan juga narasi promosi pada identitas lokal, nama komunitasnya, warna supporter, ataupun tradisi nonton bola di kotamu. Kemudian bangun juga urgensi berbasis waktu, jam buka diperpanjang, menu spesial malam pertandingan, kemudian diskon selama 90 menit tanpa merujuk pada nama ataupun simbol resmi dalam sebuah event tersebut, Sepradi. Ya, mungkin ini belum terlambat ya, karena masih ada gitu pertandingan-pertandingan lainnya, Sepradi.

0: Apa cerita lagu nih, Mayo? Cobela datang ke negeri kami.
1: Betulah, Rom. Rom, tengkek nyanyi, Pok Rom. Kentut ki, Pok Wales, Rom. Nah, long kita nyari mau makan, Rom. Kue apa ki, yo?
0: Kamayar, Mayo.
1: Kala lagi, Rom.
0: Lah malak kau aku dah. Denglah dompet ka tu, alu ka buang bela. Dek di suara isi, isi genggek sekarang kertas kata. Tak kapan mai kan ada duit amai. Yalah pona, kita kemana nih?
1: Cemtulah Rom, dek ketol, dek pantat mira, dek ajasen, dek sekeker, baik hati terhadap sesama.
0: Hau, asak minta bayar ade kamu jiku mai. Ha mai, wadaw, tua jual kue mai, kita ke situ bayar. Yo, pat-pat mai, perut lapar nih mai.
1: Oh lah Rom, makan kue belah kita Rom.
2: Nak beli kue dek.
1: Au bi.
0: Oh au lah bi. Emang nak beli apa? Tapi banyak kue bi ni. Mau di kue bi oh.
2: Awak lah dek. Ada yang muat. Tapi je banyak orang nitip.
1: Nyaman Rom.
0: Nyube mai bagi kue. Nak gasari ni mai yuk.
1: Nyaman loh.
0: Dia usah noegak nyebut nyaman kelapa ke dadek, mai.
1: Apa lagi Rom? Malek gak jadi Rom? Nih ha? Nyaman.
0: Kelapa ngerasa, mai. Tapi aku gak nyubi keruket ya lo, mai. Nyaman, mai. Apa intinya? Oh, inti kates. Di mana ya, Pok buat nabi? Nyaman gak gue, Pok nabi?
1: Deng lah, Rom. Makan-makan lah. Deng kayak biseng lah.
0: Oh, bi.
1: Apa ya?
0: Kue yang dijual nih, kue khas kita gak, Leo?
2: Aok lah. Kue bangka gale nih. Ada apem, kroket.
0: Mantap
2: Rom. Yot, nih lembut ubi nih. Nagosari banyak nih. Nih lakso ade. Pantiau ade.
0: Lembut ubi nih bukan dari ubi kasesa tuh kan biok. Mati lah bi kelak kan keracun.
1: Nyapok racau gak Rom. Aok. Lah lama berjual kue nih biok.
2: Pun kue ya lah 80 tahun membi nih berjual.
1: Kue ini lah, Bi. Oh.
0: Ngapain Bi tidak berjual kue lain, Bi? Ngapainnya kue kita ketak nih? Kue kruket, kue apem, kue nyenyen.
2: Berjual lah kadang-kadang adalah kue dari daerah lain.
1: Kue-kue kita ini dek kalahnya mana dibanding kue-kue daerah lain, Rom.
2: Oh, ini anak. Menukan kita siapa lagi nak nyagi, ya?
0: Oh, Bi. Men kami nak belajar membuat kue ini jadi tidak, Bi. Oh. Kau ini nak membuat kue apem nih, Bi. Dek pacak lah kue membuat kue ini. Asal kau membuat dong. Gak anak bantatnya, Bi.
1: Nak pok lah bantat, Rom. Deng lah Rom, gaya pok ngerapi ketak nak belajar muat kue pelik.
0: Oh suku ayo kue mai. Kadang ngerbi tadi ngomong, sape gi nak jagi kue ni menukan-ukan kita yang muda ni belajar muat kue. Jadi menbi ni dek dia gi kue ni tetap ade. Pacak kau makan mai.
2: Kau nyumpa bi ke?
0: Dek bi, sape tahu kita dek tahunya bi umur.
1: Aduh Rom, ku asyik kesambet menpok ngomong serius cemni Rom.
0: Yo Bi, hitunglah berapa? Kenyang gue mai.
2: Berapa kak makan semua nak?
0: Berapa kak mai?
1: Ku lemet dua, apem ziko, yat dua, lime jadi Bi, ku Bi.
0: Lime, banyak. Berapa Rom? Pok mai lime mai yo, ku gayanya 18.
1: Wah Rom.
3: Wah matailah Rom mah sampai ya tiga Rom 18 iko leteh ngelawan. Auk bener nian mai Rom apa kata ikat tadi ya. Kita nih harus cinta kek pemakan-pemakan yang ada di Bangka Belitung nih. Macam kek kue-kue tadi ya. Man perlu belajar langsung muan eh. Pemal ngek ngilu adonan eh. Biar kue-kue itu tetap terjagi, maksudnya bukan gak tahu makan kita. Jadilah, oh, kue gak sengrek nyam lah gawe kayak Mike Rob nih. Nyari pendekok lu, mantap, ingin-ingin nih, kayak gancah kupai.

0: Aduh, pagi Mai. Kini nganggu ku terus. Ngapa?
1: Nyepuk nak kemana, Es?
0: Tenan palak ku ne, Mai.
1: Yang apa, penen Es?
0: Bukan ku ne, cemana lah nak buat usaha ku ne. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
1: Jangan oh, kini ne. Oh, menak ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat, Es.
0: Duh apa-apa bungan kayak kinceng nasi yang kok nenek promosinya kini.
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat bayi okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah Es.
0: Gimana cara apa kok berdiri pek panggungnya?
1: Oh udah lah Es, pok datang bayi KRRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di pro 1, pro 2, apa ada di pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga Es, silakan komunikasikan baiklah Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Baik, seperti demikian ya kami hadirkan untuk rangkaian acara UMKM GT dan berikutnya 12.4 menit kita akan dengarkan kumandang azan salat zuhur untuk wilayah Kota Sungai Liat ke sekitar.
2: Kami, daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital.
3: Wa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qal, iza uqimatis salatu, فلا صلاة إلا المكتوبة أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda apabila iqamah sudah dikumandangkan maka sama sekali tiada salat kecuali salat wajib. Hadis riwayat Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah.

RRI Perempuan Sungai Liat Sare Budaya Bangka Belitung. Kembali selamat siang Sapradi bersama Ega ngantikan untuk kebersamaan kita di Sekaput ya, ataupun siang-siang enak aputar perempat. Kita datangkan untuk informasi nih seputar tren yang menyebutkan ada sebuah apa ya namanya nih Pradi, kayak sebutan terbaru lah gitu, istilah ya, yaitu load budgeting ya. Ya istilah ini cukup populer terutama untuk kalangan Gen Z ya, karena ini memang tengah rame-rame dibicarakan di media sosial. Dan low budgeting adalah cara mengelola keuangan yang mengutamakan kebutuhan dan juga tujuan finansial. Dan menarik ke Sapradi, seseorang yang menerapkan konsep ini tidak ragu untuk mengungkapkan secara terbuka alasan dibalik keputusan finansialnya. Nah, konsep low budgeting dinilai relevan dengan gaya hidup anak muda saat ini, terutama untuk Gen Z nih yang lebih terbuka dalam membagikan pengalaman sehari-hari di media sosial. Ya, jadi dikutip dari laman Northwestern Mutual, ya, load budgeting adalah kebiasaan mengelola keuangan dengan menetapkan prioritas pengeluaran, kemudian menyampaikan secara terbuka kepada orang lain, dan sederhana, seseorang diajak mencari alasan nih ketika nolak ajakan yang membutuhkan biaya. Dia justru jujur madah gitu ya, tengah menghemat ataupun juga punya tujuan keuangan tertentu. Misal nih contoh Pradio, ada sepradik kita, kawan-kawan kita ngajak gi mantai lah misalnya, ataupun gi nongki ke kafe-kafe lah misalnya. Nah, di situasi itu kita sadar bahwa pengeluaran bulan inilah jadi anggaran. Nah, dalam konsep load budgeting, kita pacak nolak ajakan itu sambil menjelaskan alasan secara jujur. Dan ditutup-tutupin lagi, enggak aku sakit, pening kepalaku. Alasan tuh padahal enggak berduit ada. Atau mungkin kalau di load budgeting itu jujur apa aja ya Predi ya. Langsung tadi poin misalnya kita tengah enggak pacaknya ku enggak pacak pergi ku tengah nabung ya untuk dana pendidikan, ku tengah nak bayar utang, ku tengah mencapai target investasi, cemtul langsung ngomong ke Predi. Itu namanya adalah load budgeting. Dan dilansir dari laman NY Post ya, pada dasarnya kalau kita menerapkan load budgeting itu bukan berarti kita harus menolak semua ajakan dong atau berhenti menikmati hidup, karena tujuan utama dari konsep keuangan ini adalah tercipta kesadaran dalam menggunakan uang biar sesuai dengan prioritas gitu ya. Adapun cara yang bisa dilakukan untuk menerapkan load budgeting adalah bangga menjalani gaya hidup hemat. Jadi berhemat ini bukan berarti kita mengurangi kehidupan sosial. Kita tetap pacak berkumpul kayak kawan-kawan, kayak keluarga, tapi memilih aktivitas yang lebih sesuai dengan anggaran. Misalnya masak di rumah, misalnya masak bersama di rumah, atau mungkin cari hiburan yang lebih terjangkau gitu ya. Jangan sampai baik kayak misalnya, nantilah ya. Ya kemudian juga memulai dari kebiasaan-kebiasaan yang sederhana. Jadi perubahan finansial tuh dia harus dilakukan secara drastis juga. Kita bisa memulai dari langkah kecil, macam misalnya bikin kopi sendiri, bawa bekal ke kantor, atau mungkin mengurangi pembelian barang yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan. Kemudian jujur terhadap kondisi keuangan. Ini salah satu prinsip budgeting, berani mengakui kondisi keuangan yang sebenarnya. Ketimbang memaksakan diri untuk mengikuti gaya hidup orang lain, lebih baik terbuka bahwa kita sedang fokus menabung ataupun mencapai target keuangan tertentu daripada kita tahan apa kayak nguras kantong, menguras tabungan kita hanya demi menuruti gaya hidup orang lain gitu Sepradi. Ya, kemudian menggunakan uang untuk mencapai tujuan. Nah, low budgeting ini bukan cuma tentang mengurangi pengeluaran, tapi juga mengarahkan duit kita biar bekerja untuk masa depan. Misalnya kita mulai berinvestasi ataupun dengan membangun dana darurat gitu. Ya, kemudian juga ada manfaatnya yang pasti ya, pacar membantu kita lebih percaya diri mengatakan tidak terhadap pengeluaran yang tidak sesuai dengan prioritas kita, mengurangi tekanan untuk mengikuti gaya hidup orang lain hanya demi menjaga gengsi, terus membantu mengalokasikan uang pada kebutuhan dan tujuan finansial yang benar-benar penting, membuka juga kesempatan bagi keluarga ataupun teman untuk memahami dan mendukung target keuangan yang sedang kita jalankan, terus mendorong kebiasaan mengelola keuangan secara lebih disiplin dan juga rencana. Nah, dan mungkin load budgeting ini sebenarnya muncul ya setelah kemarin-kemarin tuh viral kan ya, ataupun ramai-ramai juga dikatakan banyak anak muda sekarang tuh terlihat kaya di media sosial tetapi miskin di kantong gitu. Bahkan ada ungkapan seperti itu. Ya kali memaksakan diri diajak kawan nongki, tidak sesuai dengan budget kita ya, caca tidak sanggup nolak ikut
rekening abis, tabungan abis demi ngikutin gaya hidup orang lain dan gak kawa dibilang dewe duit. Nah, ini muncullah load budgeting gitu ya. Bilang baik, ku tengah ada kebutuhan, ku dak pacak ngikut. Kalau kesanan kan butuh biaya, mending ku di rumah baik ya. Tapi dak semen juga harus kita tolak, sesuaikan juga dengan budget kita. Udah lah nuwe puli, misalnya makan geneger, minum geneger, dak cak ngapa lah gegara nabung. Jangan sampai makan instan tiap hari. Nah ya Bradi, jadi sesuaikan dengan kebutuhan kita, prioritaskan mana yang lebih utama dari kebutuhan sehari-hari kita ya Bradi. Ya itu dia untuk informasi yang kami hadirkan di Sekaput ya untuk edisi hari ini.

Selamat siang, Sopradi, sahabat budaya. Badan Pusat Statistik ataupun BPS Kabupaten Bangka menghadapi kendala penolakan dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Meskipun macam itu, BPS mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendataan. Hal itu diakui Kepala BPS Kabupaten Bangka, Dedi Andayani, ya, dan Debi mengungkapkan lah ada penolakan pada pelaksanaan sensus ekonomi, tapi tidak sebanyak di daerah lain. BPS Kabupaten Bangka berharap partisipasi masyarakat dengan menerima dan juga meluangkan waktu sensus ekonomi 2026. Proses pendata kini telah menggunakan sistem digital berbasis aplikasi sehingga pajak langsung terinput. Debi Dayani menambahkan, 2 pekan pelaksanaan sensus ekonomi di Kabupaten Bangka mencapai 30%. Walaupun capaiannya belum sangat maksimal, tapi BPS Kabupaten Bangka nak terus menggenjot sampai mencapai 100% pada akhir Agustus 2026. Sementara itu, Latifah warga Sungai Let mendukung sensus ekonomi 2026 karena menurut pihak BPS akan menjamin keamanan data masyarakat. Sensus ekonomi 2026 dilaksanakan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi perkembangan perekonomian. Data yang dihasilkan akan menjadi landasan penting dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi kebijakan pembangunan ekonomi baik tingkat nasional maupun daerah. Demikian kabar Bangka Belitung jam 1.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

Kepulauan Bangka Belitung, provinsi ke-34 di Indonesia. Didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2000 tentang pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari 470 pulau dengan dua pulau besar yaitu Pulau Bangka dan Pulau Belitung serta terbagi menjadi 7 kabupaten kota yaitu Kabupaten Bangka, Bangka Barat, Bangka Tengah, Bangka Selatan, Belitung, Belitung Timur, dan Kota Pangkal Pinang yang merupakan ibu kota provinsi. Laksana pelangi dengan aneka warnanya yang membentuk keindahan saat dipandang mata. Begitulah cerminan budaya dan kehidupan masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Keragaman suku, agama, adat istiadat, serta keindahan alam adalah anugerah yang tiada ternilai harganya dan dapat kita rasakan saat berada di negeri Laskar Pelangi ini. Meskipun berwarna-warni, namun masyarakat Kepulauan Bangka Belitung begitu menjunjung semangat kebersamaan, hidup berdampingan dengan toleransi tinggi. Hal ini pun tercermin dari semboyan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yakni Serumpun Sebalai. Begitupun semboyan kabupaten dan kota di Bangka Belitung. Sebut saja Sepintu Sedulang, Kabupaten Bangka, Selawang Segantang, Bangka Tengah, Junjung Besao, Bangka Selatan, Sejiran Setason, Bangka Barat, yang kesemuanya menggambarkan keberagaman yang dibalut kebersamaan, toleransi, dan saling menghormati serta menjunjung tinggi tradisi. Salah satu wujud budaya masyarakat Bangka Belitung yang begitu menjaga nilai kebersamaan, toleransi, dan kerjasama adalah tradisi.

0: bersama-sama yang menggambarkan suatu kepentingan seseorang. Besaoh memegang peranan penting karena dilandasi oleh ikatan yang kuat antara sesama masyarakat dengan masyarakat. Begitu menariknya tradisi Besaoh dalam kehidupan masyarakat negeri Serumpun Sebalai ini, kami pun nata atau berkunjung ke beberapa destinasi wisata di Pulau Bangka untuk menyelami tradisi Besaoh ini. Menempuh jarak 35 km atau 45 menit dari kota Sungaliat, kami pun tiba di suatu kawasan berkumpulnya komunitas pecinta budaya Bangka Belitung, yaitu Kampung Urang Bangka di kota Pangkal Pinang. Suasana asri begitu terasa kalau memasuki kawasan Kampung Urang Bangka. Kedatangan kami disambut oleh keramahan penghuninya di sebuah rumah panggung khas Bangka. Mbak Andi, beliau merupakan tetua komunitas Urang Bangka yang memiliki komitmen besar menjaga warisan leluhur, melestarikan budaya dan mengimplementasikan ruh Besaoh di komunitas yang dipimpinnya. Dengan berbagai latar belakang yang dimiliki oleh anggotanya, mereka bersatu padu bekerja sama untuk memajukan dan mempertahankan eksistensi budaya di Bangka Belitung.
1: Besaoh ini sebenarnya kalau kita ambil ataupun kita flashback tentang heritage-nya, itu adalah sebenarnya kesepakatan dua orang untuk bersama-sama menyelesaikan suatu pekerjaan atau job yang sama, ya, yang kalau dikerjakan sendiri mungkin itu tidak mudah, kan gitu. Makanya perlu orang lain. Misalnya saya dengan Ipan, kita mau buka ladang, mengejar saat panennya, kan gitu zaman dulu. Masing-masing buka lah misalnya 1 hektar. Saya aja Ipan dengan perjanjian hari ini kita selesaikan dulu sampai tuntas punya Ipan. Sebaliknya begitu juga, si Ipan mau tidak mau, suka tidak suka, sempat atau tidak sempat, harus balas itu. Jadi si Ipan ikut bantu saya lagi menyelesaikan itu. Akhirnya dalam tempo yang telah diprediksikan sama-sama panen. Itu heritage-nya dari Besaoh. Kemudian konteks yang lebih makro, yang lebih besar, ini boleh kita katakan sebagai gotong royong.
0: Nuansa gotong royong pada tradisi Besaoh ternyata berbeda dari kegiatan gotong royong biasa. Pola kerjasama dan ikatan pekerjaan yang diselesaikan dari awal hingga akhir itulah yang memberi nilai lebih Besaoh dibandingkan sekedar kegiatan lainnya.
1: Kalau Besaoh tadi sebenarnya ada hukumnya, ya. Kalau gotong royong kadang-kala kan orang merasa, oh udahlah oranglah banyak, dak engko juga ada apa-apa. Besaoh jangan coba-coba. Walaupun tidak ada hukum dunia, tapi hukum nurani kita, hukum adat kita berjalan. Nah, ini Besaoh ya. Kalau konteks zaman kini, silakan kita kembangkan gimana kira-kira, kan gitu. Kalau kita anggap sekarang ini Besaoh hubungan kemitraan sebenarnya sekarang ini.
0: Hari beranjak siang. Tim budaya RRI melanjutkan perjalanan menuju Pondok Ubi atau Kulub di kota Pangkal Pinang. Cukup 15 menit, kami sudah tiba di lokasi. Di Pondok Ubi inilah menjadi tempat wisata kuliner makanan khas Bangka Belitung dan tempat berkumpulnya kaula muda. Berbincang sembari disuguhi ubi atau singkong rebus dengan sambal belacan khas Bangka dan secangkir kopi, kami berbincang-bincang dengan Ahmadi Sofyan, pemerhati sosial dan budaya Bangka Belitung.
2: budaya di Bangka Belitung, bahkan budaya-budaya di daerah lain zaman dulu, itu tidak lepas dari kerjasama semuanya. Termasuk permainan, tidak individual. Cuma kalau sekarang banyak individual, segi permainan. Kita budaya nampel, nampel itu bertamu kan, silaturahim. Itu semuanya kerjasama. Junjung Besauh itu menjadi slogannya Bangka Selatan. Negeri kita serumpun sebalai, artinya itu adalah sinergitas. Sepintu sedulang, itu sinergitas. Semuanya kerjasama. Jadi dalam konteks budaya, Besauh ini tetap harus dipertahankan dan itu bagian dari wajah kita Bangka Belitung.
0: Bangka Belitung, selain terkenal dengan panorama alam yang indah, juga merupakan daerah penghasil logam timah terbesar di dunia. Timah bisa dikatakan urat nadi ekonomi di Bangka Belitung. Penambangan timah yang sudah dimulai dari kolonial Belanda hingga dikelola oleh pemerintah Republik Indonesia membuka keran bagi masyarakat Bangka Belitung untuk membuka tambang rakyat yang tersebar di seluruh pelosok Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Jejak tambang rakyat meninggalkan lubang-lubang menganga yang bila dilihat dari udara, bak luka yang menggores wajah. Jumlahnya pun luar biasa, tak terhingga. Namun, di balik luka akan ada suka. Di balik derita akan ada bahagia. Seberapa buruk pun wajah, sebanyak apapun lubang yang menganga, takkan pernah memudarkan ruh Besauh dari jiwa masyarakat Bangka Belitung. Dengan kondisi lingkungan pasca tambang membuat masyarakat Bangka Belitung merintis kembali dari awal apa yang bisa diperbuat agar kondisi dapat kembali seperti dulu. Sumbang pemikiran dan rembuk bersama diwujudkan dalam kegiatan dari sesuatu yang tak mungkin menjadi mungkin. Semangat Besauh pun mewujudkan lahan eks tambang disulap menjadi area yang bermanfaat. Semangat Besauh di area kolong kini menghasilkan persawahan yang luas, dijadikan tambak perikanan, serta menjadi destinasi wisata favorit wisatawan. Seperti Kulong Biru di Bangka Tengah, Open Pit di Belitung, dan Pakak Liang di Belitung. Masyarakat Bangka menyebut lubang-lubang bekas penambangan timah sebagai kulong. Dan tak salah bila Bangka Belitung dijuluki sebagai negeri seribu kulong.
3: Sangat luar biasa ya, karena namanya kampung orang Bangka, tetapi di sini ada beberapa suku agama yang jadi satu di sini. Jadi kita tidak melihat dari sukumu apa, agamamu apa. Pada intinya mereka cinta dengan budaya. Budaya apapun kita siap berjabat tangan di sini.
4: Orang sini aku asalnya, tapi aku lama di Jakarta. Berbaur, kita dari dulu kayaknya orang Bangka itu berbaur deh. Apalagi kalau waktu masih saya tuh, kita bisa berkunjung-kunjung ya. Kalau kita Tionghoa bisa kunjung ke kampung Kenanga, itu Parit Padang, gitu, suka tukar-tukar ya. Terparit Padang tuh ke kampung kita dulu, tapi sekarang aku nggak tahu deh.
5: Ya, sangat indah kali lah. Rotasinya bagus, dengan tempatnya pun indah, bersih, mantap lah memang.
6: Toleransinya sih bagus, budayanya juga bagus, silaturahminya juga bagus.
0: Senada dengan ungkapan hati wisatawan dan masyarakat tadi, Ani, pengelola Puri Tri Agung sebagai tempat ibadah umat Buddha yang berada di sebuah tanjung di kaki Bukit Jeliti yang juga favorit wisatawan saat berkunjung ke Pulau Bangka, merasakan hal yang sama.
7: Mau dia agamanya apa, mau dia kalangannya dari mana aja, memang benar kita untuk pariwisata juga di sini. Jadi kita bangun ini juga dari awal punya tujuannya sebagai peninggalan sejarah. Dari pengurusnya juga kita bukan hanya agama satu gitu ya, bukan hanya agama Buddha aja. Jadi agama Konghucu juga ada, agama Islam juga ada, agama Kristen, Katolik juga ada. Membaur semua.
0: Besauh, di era kekinian, masih menjadi tradisi yang terjaga dengan baik. Kalau warga Tionghoa melakukan kegiatan keagamaan seperti sembahyang kubur, cengbeng, kongyan atau imlek dan sebaliknya. Kalau warga Melayu merayakan Lebaran Idul Fitri atau Idul Adha, Muharram dalam hubungan sosial masyarakat, toleransi masih dipertahankan hingga kapanpun. Lalu, benarkah generasi sekarang masih benar-benar menjaga tradisi besaong?

0: Masalah mereka tidak dengan membeli, tetapi pakai barang saya dulu. Ini pakai begini-begini. Kita lihat aja komunitas-komunitas. Kita lihat lagi, banyak orang-orang sakit. Ada yang sakit kanker, ada yang operasi, orang yang kekurangan. Ternyata anak-anak komunitas organisasi-organisasi di Bangka Belitung banyak sekali mengadakan kegiatan sosial. Besauh, mereka menyumbang. Lalu bikin kegiatan di lapangan, bikin musik bersama tanpa dibayar, mereka tampil. Lalu orang yang datang itu menyumbang dengan sukarela. Lalu muncul di grup-grup WA, ini perlu bantuan, lalu kita nyumbang sama-sama. Saya pun melakukan ini setiap Jumat, yaitu dengan gerakan Jumat Sedekah. Itu yang sedekah bukan kita, kebetulan saya mengkoordinir Besauh. Artinya itu tidak hilang. Sampai hari ini, Besauh Bangka Belitung tetap ada dalam konteks yang berbeda.
1: Tradisi Besauh hampir menguasai semua sendi kehidupan masyarakat Bangka Belitung, baik dari sisi sosial masyarakat, perekonomian, maupun sektor pariwisata. Dan bagaimana tradisi Besauh ini dipandang sebagai potensi besar dan dapat dijual melalui event budaya penunjang pariwisata. Berikut Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Bangka Belitung, Rifai.
2: Kita menyadari betul multikultur, yang kedua multiras di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung itu ternyata memberi sinergitas tertentu yang tidak dimiliki oleh wilayah yang lain. Dengan sinergitas yang positif ini, tentu saja ini merupakan modal yang tidak ternilai. Kita harus memanfaatkan potensi ini supaya mempunyai nilai tambah yang lebih. Saya ambil contoh umpamanya yang sudah ada dengan katakanlah kondisi yang sudah kondusif, misalkan di Bangka Barat. Di situ ada masjid, di situ ada kelenteng, hidup berdampingan sekian puluh bahkan ratus tahun sampai saat ini, no problem. Nah sekarang yang sedang dikembangkan, misalnya di seputaran Tanjung Pesona. Di situ ini nanti akan ada kawasan yang wah, yang mewah. Di situ ada kelentengnya, di situ ada masjidnya, di situ ada pura, perwakilan dari seluruh agama. Itu tidak lain adalah untuk memanifestasikan, mewujudkan bahwa kerukunan umat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung itu sangat terjaga. Dan dia akan memberi kontribusi kepada pendapatan daerah, pendapatan masyarakat. Untuk itu, mari kebudayaan yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini, dari aspek pelestarian dengan berbagai macam sub-aspeknya, mari kita garap, kita kerjakan sehingga kebudayaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini menjadi arah kehidupan kita, menjadi arah pembangunan, supaya kita akan hidup dalam zaman keadaban.
1: Tradisi Besauh masih begitu dicintai masyarakat Bangka Belitung. Kemajuan teknologi informasi tak serta-merta mengikis tradisi yang telah mengakar di sendi kehidupan masyarakat. Dan semangat Besauh di negeri Seribu Kulong takkan pernah berhenti dan akan terus menjadi detak jantung pemacu geliat pariwisata. Demikian tadi sejenak kita berjalan-jalan Besauh di negeri Seribu Kulong, Bangka Belitung.

0: Duh, pagi Mai. Kini ngang buku terus. Ngapa?
1: Nyapu ada kemana, Es?
0: Penan palak kone, Mai.
1: Yang apa, penan Es?
0: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
1: Dapat oh, kini, ne. Menak ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
0: Duh, ngapa, apa bungan kayak kinceng nasi? Kone, nak promosinya kini.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
0: Gimana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dah lah, Es. Pok datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan gepaca. Nak siaran langsung oke. Nak dialog gepaca, Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman. Tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok. Jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

0: hari gawe kini, ngge duduk di bawah batang pelawani lah.
1: Oh, apa masalahnya?
0: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih kelak, heh?
1: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, kok.
0: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, kok. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan, heh? Ngade-ngade.
1: Yalah, mendek tahu ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kat tawa.
0: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
1: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampek bawa batang nih.
0: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP yalah kita tengok bahari-hari.
1: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong ko neok. Di dalam HP nih ada isi berita-berita nak tentang Bangka Belitung, berita nasional sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua ada, nak artikel, nak audio, video, ada gali pokok.
0: Wah, cemana cara, guys?
1: Kak ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ada ya. Sudah tau ketik portal rri.co.id. Lalu?
0: Nah, awok lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren, RRI. Ada mod berita nampak HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
1: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alungka diem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men berguna ya, bertambah pinter ya.
0: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
1: Oh, bi setik. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek. Lah ho, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul, gak ngelap lagi. Madu pelawan nyaman, gak jadi.

0: Unut.
1: Apanya guan?
0: Jam berapa lari nih?
1: Jam 2 ya gue lah, jam 2 ya.
2: Apa kabar Bangka Belitung nih? Nih, ya.
3: Seperti sahabat budaya, sebanyak 15.000 buah durian kelekak khas Bangka Belitung ludes dalam kegiatan makan durian bersama hasil kelekak Bangka Belitung di Jogja Expo Center ataupun JIC Sabtu 4 Juli 2026 kemarin. Ribuan masyarakat pelajar kayak mahasiswa asal Bangka Belitung memadati lokasi untuk mengikuti silaturahmi serumpun sebalai. Kegiatan ini digagas Gubernur Bangka Belitung Hidayat Arsani menjadi ajang melepas rindu warga perantauan. Menjelang siang, warga Bangka Belitung dari berbagai wilayah di daerah istimewa Yogyakarta mulai memadati JIC. Mereka rela ngantri untuk menikmati durian, mengunjungi bazar UMKM sampai ketemu ke sesama warga serumpun sebalai. Suasana kekeluargaan terasa saat Gubernur Hidayat Arsani turun langsung menyapa peserta dan dia berbincang mendengarkan aspirasi dan juga berfoto bersama masyarakat serta mahasiswa. Selamat Riyadi, warga Bangka Belitung yang lah lame menetap di Yogyakarta menikmati durian kelekak menjadi momen mengobati kerinduan pada tanah kelahiran. Adis mahasiswa Bangka Belitung bahagia pacak kembali menikmati durian khas daerah setelah cukup lame berada di perantauan. Demikian kabar Bangka Belitung jam 2.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Negeri Laskar Pelangi, Bangka Belitung adalah negeri berwarna kehidupan budaya serta kearifan lokal. Salah satu yang memiliki nilai luhur bagi kehidupan masyarakat di Bangka Belitung yaitu Kelekak. Kelekak adalah hutan buatan yang berisi tumbuh-tumbuhan yang berbuah tidak jauh dari kampung atau tempat tinggal penduduk yang bisa dimanfaatkan turun-temurun. Kelekak merupakan gambaran masyarakat Bangka Belitung yang memiliki sifat sangat mencintai tanah, lahan, dan hutan sebagai sumber kehidupan. Umum dipahami masyarakat, kelak untuk Ika. Seperti yang diutarakan Ahmadi Sofian, budayawan dan pemerhati sosial Bangka Belitung.
1: Orang tua dulu memberikan nilai pelajaran filosofi kepada kita bahwa jangan pernah kita berpikir melakukan sesuatu untuk diri kita be. Artinya harus kita berikan kepada orang lain, kepada keturunan kita, jangan melakukan sesuatu untuk keuntungan diri sendiri. Kelekak ini adalah nilai kearifan lokal bahwa orang tua kita sudah mengajarkan kepada kita, para cucu-cucunya, cicit-cicitnya, harus ada sahabat di luar kita manusia, yaitu hutan.
0: Dalam hukum adat Bangka Belitung Sindang Mardika, jelas mengatur adab memperlakukan hutan termasuk hutan adat Kelekak. Ahmad Elvian, tokoh adat dan sejarawan Bangka Belitung, saat dijumpai tim wisata budaya menyampaikan.
2: Nah, di dalam hukum adat Sindang Merdeka itu ada ketentuan orang tidak boleh merusak hutan, merusak pohon yang sengaja ditanam. Jadi kelekak itu adalah sesuatu yang harus dilindungi oleh masyarakat, diatur di dalam hukum adat kita. Karena siapa yang merusak dengan sengaja pohon itu atau dengan tidak sengaja pohon itu, ya, pohon yang sengaja dipelihara, ditanam, kebun, hutan, itu akan didenda.
0: Selama ini, kelekak diidentikan dengan pemenuhan kebutuhan atau bersifat konsumtif. Namun, di balik itu, kelekak memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi wisata budaya.
1: Kalau ngelihat dari potensi wisata, kalau kelekak itu diolah, dimanage dengan bersihnya, rapinya, sudah itu pohon-pohon yang tumbuh di situ tuh bisa dimanfaatkan dengan maksimal, itu sangat punya potensi untuk dijadikan salah satu destinasi wisata kampung. Karena apa? Kita melihat wisata-wisata buatan masih di Bangka itu pantai yang dikemas, lalu tempat selfie, tempat apa segala macam. Kenapa tidak kampung-kampung itu dimanfaatkan? Begitu juga kelekak. Kenapa tidak kita melakukan di tengah-tengah kelekak itu ada kafe? Karena ke depan itu wisatawan-wisatawan dari luar, dari perkotaan, bahkan dari barat, itu senang kepada hal-hal yang natural, bukan buatan. Misalnya di dalam kelekak, tadi orang buat support farm, orang giling anak nutok padi. Di kelekak itulah orang ada yang namanya binatang-binatang khas Bangka Belitung, sudah itu disitulah nanti orang bikin macam mana sih bikin sambal, macam mana sih bikin lempah kuning. Karena kalau wisata itu what to do, what to see, what to buy, what to taste. Disinilah gunanya kelekak, memanfaatkan potensi masyarakat kampung.
0: Menyimak penjelasan sang budayawan dan tokoh adat tadi, tergerak langkah kami untuk menelusuri rimba Tua Tunu Pangkal Pinang. Setelah 25 menit perjalanan menuju lokasi, diiringi lebatnya hujan dan medan yang belum tersentuh mulusnya aspal, sampailah kami di Kelekak Community.
3: Kiri.

0: semua kawasan ini yang berawal kita bangun tuh Masjid Kayunya, Pak.
1: Masjid Kayu.
0: Di tanggal 12 bulan 12 tahun 2012. Dulu waktu bikin masjid itu, saya hanya berupaya untuk bikin masjid yang beda dengan yang lain lah. Hmm. Unik ya keunikannya. Jadi dengan konsep Melayu, jadi muncullah Masjid Kayu ini. Nah, mulailah kita bangun lagi konsep kedua, balai panggungnya. Di bawah itu ada ya?
2: Ya
0: ada balainya.
2: Ada.
0: Ya, ya. Kemudian setelah balai panggung itu, kita mulai mengumpulkan barang-barang lama dulu ya. Barang-barang lama itu, mungkinnya muncullah galeri itu. Yang perlu juga kita ini, kita ambil benang merahnya di Kelekak Community ini, konsep yang kita bangun itu tiga, Pak. Yang pertama, bahasa Bangkal. Pegawi, pengalat, ke pemain orang lu. Itu bahasa Bangkanya. Jadi kalau bahasa Indonesia-nya, pekerjaan, ya, jobnya, job tradisionalnya. Kemudian pengalat, alat, tool jobnya, tradisional. Kemudian pemain, pemain itu artinya ancient-nya.
3: Berawal dari keberhasilan konsep tersebut, semakin memacu Haji Heri untuk terus melestarikan dan memelihara apapun yang pernah orang Bangka lakukan dulu. Pengembangan kawasan ini terus ia lakukan meski terus merogoh kocek pribadi sedalam-dalamnya tanpa ia memikirkan balik modal. Di benaknya hanya terfikir untuk membangun kampung halaman setelah puluhan tahun merantau dan mewariskan nilai-nilai budaya di Pulau Bangka yang tak ternilai harganya untuk generasi yang akan datang.
0: Saya selalu diskusi dengan Pak Alpian, Pak, orang Bangka ini punya ini nggak, Pak? Punya rumah adat? Oh nggak ada, dibilang itu. Yeah. Yang ada apa? Rumah Ume. Muncul yang keempat, rumah Ume. Yang konsepnya semuanya bangunan itu punya filosofi semua.
3: Tak terasa, 8 tahun sudah, Kelekak Community pun terus berkembang menjadi kawasan wisata budaya yang patut dibanggakan. Di awal 2019, mulailah dibangun Kampung Tiga Orang untuk melengkapi sekaligus menyempurnakan kawasan ini.
0: Kampung Tiga Orang ini gini, orang Bangka ini kan tidak ada kenal adat, suku nggak ada. Dia pakai orang. Jadi kalau bilang orang Dayak, suku Dayak sebenarnya. Kalau Bangka bilang bukan suku, tapi orang. Ya, suku Melayu, orang Melayu dibilang gitu. Jadi bukan kampung orang tiga itu, tapi jadi kampung tiga orang gitu. Nah, jadi kampung tiga orang itu kampung di mana ya, kita membangun suatu perkampungan yang isinya ada tiga orang. Tiga orang itu bukan orang secara personal, Pak ya, tapi tiga suku lah ya. Pertama orang darat, kedua orang laut, ketiga orang Melayu.
3: Kini jika
0: kedua orang laut, ketiga orang Melayu.
3: Kini jika wisatawan mengunjungi Kelekak Community, seakan dibawa menikmati kehidupan Bangka secara keseluruhan, sekaligus bernostalgia dengan kehidupan tempo dulu. Begitu nyata tergambarkan betapa bernilainya warisan budaya leluhur kita. Dan semestinya yang dilakukan Haji Heri menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk menjaga warisan itu agar tidak punah.
4: Kakak ini banyak macam-macam karet, duren yang ditanam dengan orang dulu kan. Itulah disebut kakak.
5: Kelekak, kurang tahu juga.
6: Ya sih, men kakak kelekak nih tempat orang bertanam-tanam nih. Kabin ubi, nanas, sahang nih, pisang itu lah.
7: Tahu gitu ya, orang tahu lah.
8: Kurang tahu juga itu.
3: Mendengar apa yang disampaikan oleh masyarakat tadi, ada kekhawatiran Kelekak akan tinggal nama bila tidak ada kesadaran untuk menjaga kearifan lokal yang ada. Butuh dukungan luar biasa dari semua pihak, masyarakat, pelaku budaya, dan pemerintah.
9: Dengan sinergitas yang positif ini, tentu saja ini

0: merupakan modal yang tidak ternilai. Kita harus memanfaatkan potensi ini supaya mempunyai nilai tambah yang lebih.
1: Kelekak adalah harta kita, dan harta mesti kita jaga. Apalagi itu warisan budaya. Kelekak bukan hanya paru-paru dunia, namun lebih dari itu, kelekak merupakan nafas kehidupan yang menggeliatkan pariwisata di Bangka Belitung.

0: Kepulauan Bangka Belitung syarat pesona budaya serta kearifan lokalnya. Dan salah satunya yang memiliki nilai strategis dan filosofis bagi kehidupan masyarakat Bangka Belitung adalah budaya nganggung. Nganggung sederhananya adalah membawa makanan berupa nasi, lauk pauk, kue, dan buah-buahan dari rumah masing-masing yang diletakkan dalam dulang dan ditutup dengan tudung saji warna-warni yang didominasi warna merah, kuning, dan hijau. Terbuat dari anyaman daun pandan, lalu diangkat atau dianggung ke tempat acara berlangsung pada saat perayaan hari-hari besar Islam, menyambut tamu kehormatan saat duka cita atau kematian, pesta panen, pesta pernikahan, acara-acara resmi pemerintah daerah, dan lain sebagainya. Bagaimana tradisi nganggung ini muncul hingga begitu melekat dalam kehidupan orang Bangka Belitung? Hal itulah yang memantik rasa ingin tahu kami hingga membawa langkah untuk bertandang ke pundok seorang budayawan yang juga pemerhati sosial budaya Bangka Belitung, Ahmadi Sofyan.
1: Nganggung itu artinya mengangkat dan membawa sesuatu. Nah, itu nganggung. Nganggung. Apa yang dibawa itu adalah dulang yang tertutup dengan tudung saji. Sejarahnya, menurut para orang tua dulu, ini adalah bijaksananya, arifnya para ulama pada masa silam di Bangka Belitung. Ketika animisme, artinya orang masih membawa makanan ke pohon, membawa sesaji ke hutan, itu oleh ulama bagaimana itu diarahkan ke sebuah acara atau ke masjid terutama, lalu didoakan dengan tahlilan segala macam. Nah, asiknya lagi di Bangka Belitung itu dibawa dengan menggunakan dulang. Kalau zaman dulu tuh dulangnya kuning. Dulangnya itu kuning, bukan taksi yang sekarang nih. Itu benar-benar dulang kuningan itu dulu, zaman dulu. Dan ditutup dengan tudung saji yang warnanya tiga warna, merah, kuning, dan hijau. Itu berbentuk cembung, tidak berbentuk segala macam. Warnanya cuma tiga dan ukirannya itu sama, aturan warnanya itu. Bentuk dari harmoninya.
0: Lalu, apa nilai dan makna simbolik yang tersirat di balik kebiasaan nganggung nan unik? Ahmadi Sofyan, yang dikenal masyarakat dengan panggilan Atok Kulop ini, kembali menyampaikan pandangannya.
1: Memiliki filosofi kehidupan yang luar biasa, karena itu makan bersama, bukan makan surang. Tetapi di lain sisi itu bentuk rasa syukur, mengajari kita hidup bahwa apa yang ada di depan kita itulah yang kita nikmati. Karena ketika kita menghadapi dulang yang ditutup tudung saji, kita tidak tahu isi.

0: minumnya, makanannya apa. Kalau nasi, lauknya apa, kita tidak tahu. Tiba-tiba lauk yang kita nggak demen, yang kita tidak renyek, kita tidak berselera. Yang di tempat kawan kita renyek. Nah sudah, yang di depan kita, kita nikmati. Tidak usah kita ngalih ke tempat kawan.
1: Mempertahankan tradisi haruslah menyentuh segala aspek, mulai kebiasaannya yang terus-menerus dilakukan generasi ke generasi, hingga menjaga hal-hal terkecil dan adab yang mesti ditaati dari sebuah tradisi. Begitupun dalam tradisi nganggung, dulang dan tudung saji yang begitu khas, hendaknya jangan pernah tergeser oleh rantang atau nasi kotak.
0: Jadi yang namanya nganggung itu membawa makanan yang diletakkan di dalam piring, disajikan tertata di dalam dulang, ditutup dengan tudung saji. Nah, tudung sajinya inilah yang sering kali agak melenceng. Nah, oleh karena itulah tugasnya para budayawan, tugasnya para sejarawan bersama pemerintah, bagaimana nganggung yang sesungguhnya, termasuk cara membawa dulang. Membawa dulang itu setara dengan kepala, atau bisa di atas kepala, atau setara dengan kepala. Jadi nganggung tidak bisa dibawa sembarangan.

0: dibutuhkan peran dari generasi tua sebagai pengarah dan generasi muda sebagai pewaris yang tak boleh kehilangan gairah. Maka budaya akan terjaga.
1: Mendiki mana tiap kali hari raya Islam nganggung buka?
2: Menganggung di kampung nih biasa ya. Paling misal pas ada orang ninggal tuh, nige hari, nuju hari, nyelawe, ngenaon tuh biasa ya.
3: Semalam barulah kami nganggung, ada keluarga ninggal di kampung.
0: Mendengar apa yang disampaikan beberapa masyarakat tadi, maka patutlah disyukuri jika nganggung masih terjaga hingga kini. Nganggung yang melambangkan toleransi dan saling menghormati penuh harmoni harus terus dijunjung tinggi. Nganggung nan agung mesti tetap dianggung dan dijunjung. Bila kangkung di pinggir perigi, banyak berenang si ikan betok. Bila nganggung tak ada lagi, tudung saji jadi alat tanggung. Salam nganggung, salam budaya.

0: lu kukira.
1: Baik, sebenarnya untuk saat ini jam 3, sesaat lagi ya, di terasa kebersamaan Ega Ganti kalau di penghujung waktu. Untuk berikutnya di Bang Wanda Ganti Supradi sampai kalau di jam 8 malam. Untuk itu Ega pamit. Terima kasih untuk kebersamaan. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Iya baik Sobat Budaya, nah informasi kali ini aku Wanda Sona Alham akan sampaikan untuk Sobat Budaya semuanya di kabar berita yang mengawali kebersamaan kita di kesempatan sore hari ini sampai ke pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sobat Budaya, informasi di kabar berita, di mana puncak musim durian, nah itu bawa berkah untuk pedagang buah musiman di Kabupaten Bangka. Ya, salah satu ahli pedagang durian di kawasan Taman Kota Sungaliat, dia ngaku katanya dia mampu dapat omset tuh, dapat keuntungan belasan juta rupiah dalam satu hari, Sobat Budaya. Katanya hari durian yang dijual di ini didatangkan dari Bruas ke Penagan. Ini gimana harga durian nih yang ditawarkan itu bervariasi juga, mulai dari 10.000 sampai 100.000 rupiah per buah, itu tergantung kayak jenis terus kualitas. Itu kalau puncak musim kata hari macam kayak sekarang nih, omset itu baca belasan juta rupiah sehari. Jadi durian itu diambil dari Penagan, dari Bruas itu, dan juga seperti Sobat Budaya kata hari juga jenis durian itu yang paling banyak dibeli orang tuh, diburu pembeli itu durian tembaga tuh. Selain punya warna daging buah atau oren menarik, jadi durian ini juga dikenal cita rasanya itu manis berpadu sedikit pahit yang jadi ciri khas. Itu Sobat Budaya, selain warga Sungaliat, pembeli juga datang dari luar daerah yang liburan ke Bangka, macam itu ke Kabupaten Bangka menikmati durian lokal. Dan ada salah seorang pembeli ditemui RRI, Abi, menyebutkan bahwa wisatawan asal Jakarta, Abi ini yang tengah libur ke Bangka itu, kata dia sengaja beli durian nih karena tahu Pulau Bangka nih lagi masuk puncak musim durian itu. Jadi dia dari Jakarta libur ke Pulau Bangka. Nah, sekarang musim durian, jadi dia langsung nak nyubi. Sobat Budaya, sekian kabar berita.

Dalam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara.

bukan apa namanya itu piala dunia sebetulnya, bukan bola. Tapi ini agak bola lah berhubungan. Hari Bulu Tangkis Sedunia, World Badminton Day. Nah ini diperingati setiap tahun di tanggal 5 Juli ini, Pradi. Jadi tanggal ini sebenarnya dipilih kayak Federasi Bulu Tangkis Dunia BWF untuk ngerayakan berdirinya International Badminton Federation yang sekarangnya BWF itu sejak 1934. Jadi didirikan dari tanggal 5 Juli 1934 lu. Dan peringatan ini tentu tujuannya untuk mempromosikan olahraga yang menyatukan masyarakat. Kalau bicara bulu tangkis, Indonesia tuh jago dunia gitu di bulu tangkis. Juara dunia lah gitu. Indonesia kita kenal di Susanti, terus sampai Icu Sugiarto gitu. Nah Sobat Budaya juga mungkin punya pemain favoritnya. Kita ngobrol-ngobrol soal bulu tangkis. Oke, ku buka line telepon lu yang nak bergabung, silakan. Ku tunggu Ika di kesempatan kali ini. Dan tentu Sobat Budaya di telepon kita. Ya silakan yang nak bergabung. Jadi ku tunggu nih Sobat Budaya semua. Yap, di Bedincap Budaya. Wah.

Okey, baik beradik saudara sobat budaya. Nah, ngomong bulu tangkis, kita punya beberapa legenda bulu tangkis Indonesia. Ya, sampai yang dikenal Susi Susanti gitu. Okey, sobat budaya, tidak hanya Susi Susanti, ya banyak sekali ya legenda bulu tangkis Indonesia ini yang ternama tuh. Ya antara lain Susi Susanti, Icu Sugiyato, contoh terus apa lagi ya, banyak Rudiatono, Lim Swee King, Alan Budi Kusuma, Taufik Hidayat, Peksi Mainaki dan Ricky Subagia, contoh ada apa lagi ya, Tontowi Ahmad, Liliana Natsir, itu semuanya legenda-legenda bulu tangkis Indonesia. Nah kalau Ika punya legenda bulu tangkis favorit dah, silakan no, ku ajak Ika bergabung. Tadi kan ada yang gabung lewat telepon tuh. Ya, silakan untuk sobat budaya semua yang nak bergabung di kesempatan kali ini, ku tunggu Ika di line telepon kita ya. Okay, kita diberdincap dari oh terputus. Baiklah, dicuba lagi. Ya, ini masih kita diberdincap berdaya pro dangdut. Wah, ya sampai ya tanya.

Ya, sahabat budaya, 15.000 durian kelekak ini dihabiskan ribuan warga bubble di Yogyakarta, seperti oh. Ya walaupun kedengarannya jauh nih sebenarnya di Jogja, jadi durena dibawa dari sini ya apa cuman ini. Jadi ada 15.000 duren kelekak khas Bangka Belitung tuh ludes dalam kegiatan makan duren bersama hasil kelekak Bangka Belitung di Jogja Expo Center gitu. Sobat budaya, ribuan masyarakat, pelajar, mahasiswa asal Babel tuh datang ke lokasi untuk ikut silaturahim serumpun sebalai. Kegiatan ini digagas Gubernur Hidayat Arsani. Ini jadi ajang melepas rindu warga perantauan katanya. Dan sahabat budaya, jelang siang warga Bangka Belitung dari berbagai wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta ini mulai memadati JEC. Mereka rela ngantri untuk nikmati duren, berkunjung ke bazar UMKM sampai ketemu ke sesame warga negeri serumpun sebalai. Itu menikmati duren kelekak yang disantap sama-sama itu bukti kekayaan alam yang dimiliki sekaligus juga simbol kebersamaan masyarakat Bangka Belitung dan semangat nilai yang harus terus dijaga kata Gubernur itu sobat budaya. Dan suasana kekeluargaan itu terasa saat Gubernur Hidayat Arsani turun langsung nyapa peserta, nyapa warga, berbincang gitu, itu mendengarkan aspirasi. Ya, itu sobat budaya, informasi ya, di mana Gubernur bawa duren ke Jogja makan sama-sama kayak warga perantauan, warga Bangka Belitung gitu di Jogja gitu. Oke, sekian kabar berita.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: OS, nak mana Pak OS?
2: Duh, apa gimai? Gini nganggu ku terus. Ngapa?
1: Nyapa nak kemana, Es?
2: Penan palak ku ne, Mai.
1: Yang apa penan, Es?
2: Bukan ku ne, cemana lah nak buat usaha ku ne. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
1: Oh, gini, ne. Mana, ya pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku KRR isu ngeliat, Es.
2: Ya ngapa, apa bungan kayak kinceng nasi? Ya, ku ne, nak promosinya kine.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi KRR isu ngeliat, bay, okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 ngeliat, toh. Dijamin usaha po cepet dikenal lah, Es.
2: Gimana cara apa kun berdiri pe panggungnya?
1: Oh, dek lah, Es. Po datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan gepaca. Nak siaran langsung oke. Nak dialog gepaca, Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman. Tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok. Jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

0: Apa ke mai? Dari jauh kulihat ka sengak sengem ngomong diwe. Indian dunduk ketakung kata udah mai. Ngape mai? Kakak ngeno kek ku.
1: Ah, mesege. Kalah yang paling dekat Rom. Kenlah dari kecil kita dekat sampai ke tuwe ne Rom.
0: Sape tuwe mai? Bok lah tuwe yo. Sorry men kami lagi muda mai. Dek ngaku ku tuwe.
1: Tapi kita emang lah tuwe imangnya Roma.
0: Nyaman kama yo.
1: Dulah mendak nyadar tuwe Rom.
0: Tapi ngomong-ngomong, ngape kan agak lain, Mai? Ada masalah apa?
1: Denglah, Rom. Gaya ketakpok nama tuku. Yang ada yang makin teberacai di lea.
0: Weh, mayok lidah kena imang dek betulang, Mai. Mengeluar-ngeluar katalah macam kayak pelor. Ditimbak nimbus sampai ke ulu hati. Sakit hati ini, Mai. Macam kayak lagu siapa ya, Mayok?
1: Sakitnya tuh di... Gimana, Rom?
0: Di hati ku nih, Mai.
1: Eh, bilang baiklah di dompet pok ya sakit duit lagi.
0: Menia pok dek usaha, no, Mai.
1: Pok nih, Rom. Along kita gimana malam nih, Rom?
0: Bener nian, Mayok. Along kita ngibur hati sambil kita lirik kanan, lirik kiri. Sampai tahu di kelaki nyangkut di hati kita, Mayok.
1: Ya, tapi ngomong-ngomong, ku tengah cekak, nih, Rom. Pok mayar ku, oh.
0: Lagu lah, Mai. Dek berubah-berubah lah kali, Mai. Kan dek suah ben ngaku berduit. Aji asin mang, sekaker medit. Kok segali-gali lah. Tapi tenanglah, ku tengah baik nih. Ku pacak mayar kah?
1: Nih lah, ku ingin kek pok nih Rom. Wow, cikar pok nih Rom.
0: Apa ini Mai? Yo pan, pan mandi. Mai, dengkek ngebut Mai. Mai ku takut. Kita nyelok kawin Mai. Karena kok dikenang sebagai gadis sampai akhir hayat, Mai.
1: Sekate-kate tembulok pok nih, Rom. Nyumpahku kan, eh. Ngucap, Rom. Kita enak sama-sama gadis ting-ting. Jadi nyumpahku samalah kayak nyumpah pok, Rom.
0: Astagfirullahaladzim. Mau, Mayok. Tapi ku nih takut. Pok jin ngebut tiga, Mayok.
1: Auk lah. Nih pun ku pelan-pelan mau motor, eh. Kita anak kemana, lu, Rom?
0: Ku ade nengok-nengok budak ramai nuwe kayak berkumpul, Mai. Ah, tuh, Mai, tuh, Mai. Duh, dosa ngebut tiga. Nah, nela dia, Mai.
1: Menek, kafe nama Rom.
0: Ape? Tape?
1: Kafe lah mati lah, Rom. Katro umon kok nih, Rom.
0: Denglah, Mai. Same lah, Mai, Mai ya. Wadaw, Mai. Ramai, Mai. Banyak laki, Mai. Weh, singgok tuh hujung tuh, Mai. Ganteng, Mai. Ya Allah, Mai, Mai.
1: Biseng, Rom. Malunya kedenger orang.
0: Mai, macam ke Aliando, Mai. Tuh, Mai. Tengok, ke, Mai.
1: Deng ke Aliando, Rom. Mirip ke Mangpan, ya, toh.
0: Mane, Mangpang, Rungang, Mai.
1: Tengok, rebuk keriting, enggak, Rom.
0: Dek kawah, kuna yang model tuh, Mai. Kuna macam ke Aliando, ya, Mai.
1: Nok, basing pok lah, Rom.
0: Kita duduk di mana, Mai, yuk?
1: Iyalah, kita duduk di sini denglah Rom.
0: Oh, awaklah pun. Oh, Mai. Palaku pening nih ngok daftar makan nih, Mai. CC burger, chicken steak. Apanya Mai arti chicken ya, Mai?
1: Lah matet lah Rom, Rom. Chicken ge boleh tahu Rom. Ayam ya arti Rom.
0: Oh, ayam. Jadi, men chicken steak ni arti ya, kalau aku ngendengar. Chicken ni ketepo ayam, Mayo. Steak ni berarti ketiak, Mayo. Aduh, dah, Mai. Jadi ketiak ayam, Mayo.
1: Aduh, pok chicken stick, Rom. Bukan ketiak ayam, Rom.
0: Oh, nak iya, Mayo. Pok jen kuat-kuat iga, Mai. Ku malu kedengar ke Ariando jauh-jauh sanin tu, Mai.
1: Ya, malu, kudeng.
0: Ku masan sampai ke pok bela, hok.
1: Iyalah pun, ku mesen roti bakar, telok, daging keju, minum jus buah naga, ok.
0: Lah matet, Mai. Banyak pok mesen nih, Mai. Ya Allah.
1: La ilah illallah pegelah tayo kek Rom. Roti bakar atau siko, Rom. Tapi isi telok, daging, keju. Kita tambah pesan chicken steak adi, Biar pok ada penasaran.
0: Nah iya, nyangka ku siko-siko lah roti lah, telok lah, daging lah, jus. Nih, rupanya bende tadi, Mayok.
1: Yalah, ketiak ayam adik kata pok, Rom.
0: Nyaman gak, Mayok?
1: Nyaman, Rom. Oh. Nyaman, Rom.
0: Nyaman, lah. kau emang mai ketiak ayamnya mai.
1: Oh Rom, jen pok minum tuh, lah pok minum kan.
0: Oh dek hal dikena minum mai.
1: Ya hai cuci tangan Rom, ngapa pok minum Rom?
0: Deki ade mai. Nah bagus tempat ni juga serai.
1: Tidak Rom, laku celup adik Rom.
0: Ya Allah mai, kayak rabies gue mai gawe kani mai lah matat lah mai. Ya.
1: Pening pelaku nih Rom, kayak pok deh Rom mah. Nah mati lah Rom, Rom malu Rom, gue kayak kane Rom.
0: Alhamdulillah, gue tadi lama kejar mai, makan ketiak ayam ni. Kenyang ah, alhamdulillah mai. Yo mai, kita pulang ku nak ngalar mai.
1: Gelak lu Rom, ketepo ayak nak ngibur hati. Kita nyantai lu ge.
0: Kau aku dah mai, tapi menak ngibur hati ya longku tidur mai. Ngebam ku mai long mai.
1: Ah, payah bayi pok nih Rom. Yo lah pon Rom.
0: Yo Patman, jangan kayak lama aja.

Okay, baik seperti saudara sobat budaya, terasa kita lagi di ujung waktu. Nah sobat budaya, kalau kita ingat Rudy Hartono, pebulu tangkis legend Indonesia, nah itu apa nama itu, pemegang rekor juara All England terbanyak. Oh, itu sebanyak 8 kali sobat budaya, termasuk 7 kali beruntun. Wah, tuh 7 kali beruntun. Serta juga menjadi juara dunia pada tahun 1980 sobat budaya. Nah, terus itu juga Lim Swee King ini dikenal dengan pukulan ikoniknya yang mematikan, yaitu King Smash gitu ya. King Smash, ia adalah peraih 3 gelar juara All England. Dan terus Susi Susanti, ini ratu bulu tangkis tunggal putri Indonesia yang mempersembahkan medali emas Olimpiade pertama untuk Indonesia sobat budaya di Barcelona 1992. Dan Alan Budi Kusuma, peraih medali emas tunggal putra juga di Olimpiade Barcelona 1992, dan melengkapi pencapaian emas ganda bagi Indonesia. Dan Alan Budi Kusuma yang saat ini menjadi suaminya Susi Susanti gitu ya, gitu. Jadi mereka menikah nih, itu anaknya jago bulu tangkis nggak ya? Terus juga Taufik Hidayat ya, kalau Taufik Hidayat nih 2000-an lah, ini terkenal dengan teknik permainan yang elegan, backhand smash yang mematikan, dan ia merupakan peraih medali emas Olimpiade Athena 2004 dan juara dunia 2005. Terus juga Reksi Mainaki dan Ricky Subakia, ini salah satu pasangan ganda putra terbaik dunia yang berhasil meraih medali emas di Olimpiade 1996 sobat budaya. Terus juga ada Tantowi Ahmad dan Liliana Natsir, nah ini pasangan ganda campuran tersukses di Indonesia ya, yang menyumbang medali emas di Olimpiade Rio 2016. Terus juga Tan Jo Hook, ini atlet Indonesia pertama yang menjuarai ajang All England pada tahun 1959 dan dikenal sebagai pahlawan bulu tangkis yang menanamkan nilai nasionalisme yang kuat. Oke, itu sobat budaya, sekedar apa pengetahuan lah untuk kita yuk di Berdincak Budaya ini, dalam rangka kita memperingati Hari Bulu Tangkis sedunia gitu. Oke, untuk sobat budaya semua yang pencinta bulu tangkis ya, mudah-mudahan jadi atlet yang sukses gitu, jadi atlet yang bisa meraih prestasi terbaik tentu dan banyak gitu ya. Oke, Berdincak Budaya kita akhiri sampai di sini, dan ku akan hadirkan lagu terakhir nih untuk kita semua.

Ya baik Sobat Budaya, informasi kali ini kami sampaikan. Kapolda Kepulauan Bangka Belitung Irjen Pol Victor T. Sihombing bersama Kapolresta Pangkal Pinang Kombes Pol Indra Wijatmiko mengunjungi pos Satkambling Sukun di Kelurahan Bukit Sari Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkal Pinang. Sobat Budaya, kunjungan ini merupakan bentuk apresiasi jajaran kepolisian terhadap peran aktif masyarakat yang menjaga keamanan dan juga ketertiban di lingkungan. Ini lewat kegiatan ronda malam dan juga kepedulian warga terhadap situasi Kamtibmas di wilayah. Jadi Sobat Budaya, kata Kapolda juga bahwa berbagai hal positif yang telah dijalankan di Satkambling Sukun ini harus terus dipertahankan bahkan ditingkatkan supaya manfaatnya semakin dirasakan ke masyarakat luas. Dan Sobat Budaya, Satkambling ya saat ini memang mungkin dibutuhkan seperti itu ya Sobat Budaya. Mengingat juga beberapa hari lalu ini juga sempat kejadian di mana upaya pencurian dengan kekerasan, pelaku menggunakan sajam, ya senjata tajam begitu ya, membawa senjata tajam dan mengancam pemilik rumah ketika ketahuan melakukan pencurian, berniat untuk melakukan pencurian, masuk rumah orang tanpa izin gitu dan ketahuan. Nah ini ketahuan dan dia mengancam dengan sajam seperti itu ya. Dan ini terjadi Sobat Budaya di sekitar kita, di dekat kita gitu ya, tepatnya di lingkungan Taman Pesona Bangka. Dan ini menjadi catatan penting Sobat Budaya yang pasti mengingat ini berada di tengah kota, tengah keramaian penduduk seperti itu. Dan ini mengingatkan kita semua untuk agar Satkambling itu dapat diaktifkan di lingkungan masing-masing seperti itu ya. Itu Sobat Budaya, informasi yang tentu harus sama-sama menjadi atensi kita semua sebagai masyarakat, juga pihak kepolisian juga ya, dan perangkat RT, RW dan lain sebagainya untuk bahu-membahu yang bekerja sama untuk bagaimana mengamankan di sekitar lingkungannya masing-masing. Sobat Budaya, sekian kabar berita.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: 24 RRI.
1: OS, nak mana Pak OS?
2: Duh, apa gemai? Kini ngambu ku terus. Ngapa?
1: Nyapo nak kemana Es?
2: Penan palak kone mai.
1: Yang apa penan Es?
2: Bukan kone cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa oh, pacak terkenal ya cemurang-murang ya. Paham lah tengane ya.
1: Oh, kini, mena ya pok jangan peneng Es. Yo, ngikut ku KRR isungnya liat Es.
2: Yo ngapa apa bungan kayak kinceng nasi. Ya kone nak promosinya kine.
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi. Biar usaha pok terkenal. Kita gi KRR isungnya liat bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 isungnya liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah Es.
2: Gimana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
1: Oh dek lah Es, pok datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge paca. Nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok jangkauan siaran RRI itu luasnya Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon Es. Soal harga Es, silakan komunikasikan baiklah Es.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
0: ...103,9 FM... ...Pro 4 RRI Sungai Liat... ...Suara Budaya Bangka Belitung.

0: nyaman denger amang nyanyi. Nyanyi dambus pule. Ingat ke ruah tok kami lo amang.
1: Hah, gak ngomong ngetak jang. Lalame amang ngajak Ika belajar, tapi lo madil arta. Menamang Ika ni lah dak diagi. Dambus kita ni dak sampai lah ke nerusa.
0: Weh mang, jenek yang ngomong amang. Kunak sek belajar main dambus ni.
1: Kapan pun aseku lah beberapa tahun kak berjanji tapi gak ngomong ngetak.
0: Dak be, mulai sekarang detek ni ku nak belajar turun ke gale ilmu amang kek ku.
1: Nyaman bener ku enggak. Bertahun-tahun ku nunggu waktu kanak belajar. Sekali kanak mendadak ini nih weh uga.
0: Yo lah mang, mang. Yo, mulai ajar ku nih.
1: Yo, cepet man mana belajar. Ilmu melet cewek jadi.
2: Dambus bangkak kita lah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda. Musik tradisional kebanggaan Bangkak Belitung. Budaya kita, kita lah nyagi ya, menukan kita.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Ya baik Sobat Budaya, di mana pun di kesempatan kali ini Agi Keku Anda Sona Alhamdulillah nanti Kak dan Sobat Budaya, saat ini pukul 17.31 menit waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung ke Pro 1 Sungai Liat kelak dengan mendengarkan lagu religi islami sambil kita menanti pengajian ayat suci Al-Quran yang akan mengantarkan ke tanda waktu untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib, azan maghrib hari ini di kesempatan hari ini. Sobat Budaya, nah untuk itu Sobat Budaya jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 RRI Sungai Liat. Yap, di sisa waktu ini sambil kita menanti ke Pro 1 Sungai Liat, masih dengan sajian lagu-lagu hiburan yang saya akan hadirkan untuk Sobat Budaya di sore hari ini ya. Mudah-mudahan semuanya terhibur. Kali ini lagu yang sangat familiar nih untuk kita semua, Petu Patwa Pujangga.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Syekh Sulaiman Al-Mufarraj bercerita tentang sebuah kejadian ajaib yang didapatnya dari seseorang yang mengalami peristiwa ajaib terhadap putrinya. Dia berkata bahwa orang itu menceritakan kepadaku tentang kejadian yang menimpa putri kecilnya. Dia terkena penyakit di tenggorokannya dan sudah lama berobat ke berbagai rumah sakit dan dokter, tapi tak jua menyembuhkannya. Orang itu menambahkan bahwa sakit putrinya itu semakin hari semakin membandel. Lantaran memikirkan kondisi putrinya tersebut, orang itu pun hampir saja ikut jatuh sakit karena tidak bisa tidur dan beristirahat dengan cukup. Berbagai langkah dan ikhtiar sudah dilakukan untuk meringankan sakit putri kecilnya itu, namun tak kunjung jua membaik. Hingga akhirnya keputusasaan pun hampir menjangkitinya. Kecuali hanya kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu pun melanjutkan ceritanya, sehingga suatu saat ia dihubungi oleh seorang soleh yang mengingatkan akan salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan sedekah, yang artinya obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Walaupun ia sudah banyak bersedekah, akan tetapi orang soleh itu pun memberikan penjelasan lebih jauh lagi dan berkata, bersedekahlah saat ini dengan niat agar putrimu mendapat kesembuhan. Akhirnya ia pun bersedekah dengan niat semata karena Allah, dilandasi kerendahan hati kepada salah seorang fakir. Akan tetapi setelah itu pun tetap tidak terjadi perubahan pada penyakit putrinya itu. Orang itu pun kembali mengkomunikasikan kenyataan itu kepada orang soleh tadi. Dan orang yang soleh itu pun memberikan penjelasan bahwa sedekah yang dilakukan harus sepadan dengan harta yang dimilikinya. Karena hartanya banyak, maka sebaiknya ia pun bersedekah seukuran dengan hartanya. Orang itu pun akhirnya bersedekah untuk kedua kalinya dengan membeli berbagai kebutuhan untuk orang yang membutuhkan dalam jumlah yang besar. Mobilnya ia penuhi dengan beras, ayam, barang yang baik-baik. Kemudian ia bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mereka pun bersuka cita dengan pemberian sedekah. Sungguh, Allah Maha Kuasa dan Maha Pemberi. Subhanallah. Setelah sedekah itu diberikan, maka putrinya menjadi sembuh total. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Orang itu sangat yakin bahwa sedekah yang ia lakukan itulah yang menyebabkan Allah mengangkat penyakit yang diderita putrinya. Sejak saat itu, berkat anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, putri kecilnya tidak lagi pernah terkena penyakit apapun. Dan setiap hari ia pun merasa kenikmatan, keberkahan, dan kesehatan dalam harta dan keluarga. Ia pun menjadi sering membagikan kisahnya dan menasehati setiap orang yang sakit agar memperbanyak sedekah dengan harta yang paling berharga yang mereka miliki. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kesembuhan atas penyakit mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan perbuatan baik yang kita lakukan, dan tentunya ganjaran pahala yang layak bagi kita. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar Pro 1 kaum muslimin dan muslimah dimanapun saat ini Anda berada. Selanjutnya kita akan hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran bacakan surah Ar-Rum ayat 6 hingga 9 pendengar untuk hari ini, dan nantinya kita akan rekankan beduk setahun maghrib untuk hari ini, salat maghrib kota Sungai Liat dan sekitarnya di pukul 18 lewat 4 menit.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: 4 RRI.
1: OS, nak mana OS?
2: Duh, apa gimai? Kini ngangguk terus. Ngapa?
1: Nyapu nak kemana, Es?
2: Penan palak kone, Mai.
1: Yang apa, penan Es?
2: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengahnya ya.
1: Dapat oh, gini, ne. Menak ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
2: Duh, ngapa-apa bungan kayak kinceng nasi. Kone, nak promosinya, kine.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
2: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dek lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge pacak, nak siaran langsung oke, nak dialog ge pacak, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
0: ...103,9 FM... ...Pro 4 RRI Sungai Liat... ...Suara Budaya Bangka Belitung.

Ya baik sobat budaya, jembatan Batu Rusa ditutup mulai tanggal 6 Juli besok loh. Dimana Polres Bangka dalam hal ini akan menerapkan rekayasa lalu lintas. Sobat budaya, akses jalan jalan Lame, itu jembatan Lame Batu Rusa loh, Kecamatan Merawang akan ditutup mulai Senin 6 Juli 2026 sampai 20 Juli 2026. Jadi penutupan ini dilakukan selama proses rehabilitasi jembatan dan arus lalu lintas akan direkayasa. Kasat Lantas Polres Bangka AKP Kardonetso Siagian mengatakan bahwa pihaknya akan menempatkan personil selama berlangsungnya masa rehabilitasi jalan untuk memastikan lalu lintas kendaraan saat rekayasa jalan berjalan lancar. Jadi setiap hari ada petugas untuk memberi petunjuk pada saat pelaksanaan. Dan sobat budaya, untuk mendukung kelancaran arus kendaraan, Satlantas Polres Bangka ke instansi terkait juga nila memasang rambu-rambu pengalihan di kawasan jalur Dwi Batu Rusa. Ya, untuk persiapan pengalihan jalan di Polres Bangka ini melakukan survei ke juga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional BPJN, Balai Pengelola Transportasi Darat BPTD, dan juga penyediaan proyek tujuan ini untuk memastikan skema rekayasa lalu lintas siap diterapkan sejak hari pertama. Jadi masyarakat khususnya pengguna jalan Sungai Liat Pangkal Pinang diimbau mematuhi rambu lalu lintas, sudah itu ngikut arahan petugas di lapangan. Pengendara juga diminta mengurangi kecepatan saat melintasi jembatan Batu Rusa. Itu mulai besok tanggal 6 Juli 2026, besok sobat budaya. Jadi khususnya yang memakai akses jalan Sungai Liat Pangkal Pinang, ikut arahan dan petunjuk yang diberi petugas, kurangi kecepatan, utamakan keselamatan. Dan hal ini warga pun menanggapi kalau memang untuk perbaikan jembatan itu didukung, yang penting pengaturan lalu lintas itu ada petugas yang mengarah sehingga pengendara tidak bingung lah. Itu sobat budaya, ini sekedar mengingatkan untuk Anda pengguna jalan Sungai Liat Pangkal Pinang ya, menuju Pangkal Pinang, jembatan Batu Rusa yang lama itu akan di rehabilitasi, dan kemungkinan ini sementara nanti juga ada petugas di lapangan dan akan direkayasa arus lalu lintas, mungkin menggunakan satu jembatan Batu Rusa yang baru ya, dibuat dua jalur kalau selama ini hanya satu jalur untuk sementara waktu. Sobat budaya, sekian kabar berita.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

Nusantara. Hanya di Prompat RRI. Prompat RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.

0: Om Tante Bujang Mia, pencinta Mai Kek Rom. Judul cerita Mai Kek Rom Gini Boratai.
1: Wih, sepi rumah nih. Mak kek bak dek deagi, hidup surang, masak diwe, makan diwe, nangis diwe, belaki lom. Apa karena aku ne cikari ge o, sampai kelaki ge malu ngedeket ku ne. Kadang-kadang pening pala ne, renyek lah berjalan kek kelaki cemurang. Neh, dek aben nuleh kiri, muke rom. Nuleh kanan, lah rom muli, tingo adep depan, lah rom magi, balik kanan, ge muke rom lah. Panjang umur, lah nyengul pok rom, dak deh muke lain lagi kan di dunia ne rom.
2: Ape kemai, dari jauh kulihat ka sengak sengem, ngomong diwe, indian dunduk ketakung, kata udah mai, ngape mai. Kakak ngeno kek kuo.
1: Ah, mesege. Kalah yang paling dekat Rom. Kenlah dari kecil kita dekat sampai ke tuwe ne Rom.
2: Sape tuwe mai? Bok lah tuwe yo. Sorry, men kami lagi muda mai. Dek ngaku ko tuwe.
1: Tapi kita emang lah tuwe imangnya Roma.
2: Nyaman kama yo.
1: Dulah mendak nyadar tuwe Rom.
2: Tapi ngomong-ngomong, ngape kan agak lain, Mai? Ada masalah apa?
1: Denglah, Rom. Gaya ketapok nama tuku. Yang ada ge makin teberacai di lea.
2: Weh, mayok lidah kena imang dek betulang, Mai. Men ngeluar-ngeluar katalah macam kayak pelor. Ditimbak nimbus sampai ke ulu hati. Sakit hati ini, Mai. Macam kayak lagu siapa ya, mayok?
1: Sakitnya tuh di. Gimana, Rom?
2: Di hatiku nih, Mai.
1: Ya bilang baiklah di dompet pok ya sakit ya duit lagi.
2: Menia pok dah usah nok, Mai.
1: Pok nih, Rom. Along kita gimayan malam nih, Rom.
2: Bener nian, Mayo. Along kita ngibur hati sambil kita lirik kanan, lirik kiri. Sampai tahu ada kelaki nyangkut di hati kita, Mayo.
1: Ya, tapi ngomong-ngomong, ku tengah cekak nih, Rom. Pok mayar ku, o.
2: Lagu lah, Mai. Dek berubah-berubah lah kali, Mai. Kan dek suah ben ngaku berduit. Aji asin mang, sekaker medit. Kok segali-gali lah. Tapi tenanglah, ku tengah baik nih. Ku pacak mayar kah?
1: Nih lah, ku ingin kek pok nih, Rom. Wow, cikar pok nih, Rom.
2: Apa yang kemai? Yo, pan mandi. Mai, dengkek ngebut, Mai. Mai, ku takut. Kita nyelok kawin, Mai. Karena kok dikenang sebagai gadis sampai akhir hayat, Mai.
1: Sekate-kate tembulok pok nih, Rom. Nyumpahku kan, eh. Ngucap, Rom. Kita enak sama-sama gadis ting-ting. Jadi nyumpahku samalah kayak nyumpah pok, Rom.
2: Astagfirullahaladzim. Mau, Mayo. Tapi ku nih takut. Pok jin ngebut tiga, Mayo.
1: Auk lah. Nepon ku pelan-pelan mau motor, eh. Kita nak kemana, lu, Rom?
2: Ku ade ningok-ningok budak ramai nuwe kayak berkumpul, Mai. Aduh, dosa ngebut tiga. Nah, nela dia, Mai.
1: Menek, kafe nama Rom.
2: Ape? Tape?
1: Kafe lah mati lah, Rom. Katro umon kok ne, Rom.
2: Denglah, Mai. Same lah, Mai, Mai ya. Wadaw, Mai. Ramai, Mai. Banyak laki, Mai. Weh, singgok tuh hujung tuh, Mai. Ganteng, Mai. Ya Allah, Mai, Mai.
1: Biseng, Rom. Malunya kedenger orang.
2: Mai, macam ke Aliando, Mai. Tuh, Mai. Tengok, ke, Mai.
1: Deng ke Aliando, Rom. Mirip ke Mangpan, ya, toh.
2: Mane, Mangpan rungang, Mai.
1: Tengok, rebok keriting, tak, Rom.
2: Dek kawah kuna yang model tuh, Mai. Kuna macam ke Aliando, ya, Mai.
1: Nok, basing pok lah, Rom.
2: Kita duduk di mana, Mai, yuk?
1: Iyalah, kita duduk di sini, denglah, Rom.
2: Oh, awaklah pun. Oh, Mai, palaku pening nih ngok daftar makan nih, Mai. CC burger, chicken steak. Apanya, Mai, arti chicken ya, Mai?
1: Lah, matet lah, Rom, Rom. Chicken gak boleh tahu, Rom. Ayam ya, arti, Rom.
2: Oh, ayam. Jadi menciken seteak ni artinya kalau kengenengah. Ciken ni ketepo ayam mayo, seteak ni berarti ketiak mayo. Aau dah mai? Jadi ketiak ayam mayo.
1: Aduh, pok chicken stick rom, bukan ketiak ayam rom.
2: Oh, nak iya mayo. Pok jen kuat-kuat iga mai, ku malu kedengar ke Ariando jauh-jauh sanen tu mai.
1: Ku malu, ku deng.
2: Ku masan sampe ke pok bela ho.
1: Iyalah pun. Ku mesen roti bakar, telok, daging keju, minum jus buah naga, ok?
2: Lah batik, Mai. Banyak pok mesen nih, Mai. Ya Allah.
1: La ilah illallah, pegelah tayo pekane, Rom. Roti bakar atau siko, Rom, tapi isi telok, daging, keju. Kita tambah pesan chicken steak adi, biar pok ada penasaran.
2: Nah iya, nyangka ku siko-siko lah roti lah, telok lah, daging lah, jus. Nih, rupanya bende tadi, Mayo.
1: Yalah, ketiak ayam madi ketepok, Rom.
2: Nyaman gak, Mayo?
1: Nyaman, Rom. Iya, nyaman, Rom.
2: Nyaman, aku mang Mai, ketiak ayamnya, Mai.
1: Oh, Rom. Jen pok minum, tuh. Lah, pok minum, kan?
2: Oh, dek hal, dikena minum, Mai.
1: Ya, hai, cuci tangan, Rom. Ngapa pok minum, Rom?
2: Deki ade, Mai. Nah bagus tempat ni, uges Mai.
1: Tentulah Rom, laku celup adik Rom.
2: Ya Allah Mai, kayak rabies gue Mai, gawelkan ni Mai. Lah matat lah Mai.
1: Pening pelaku ni Rom, kayak pok deh Rom. Nah matilah Rom, Rom malu Rom, gue kayak kane Rom.
2: Alhamdulillah, gue tadi lama kejar Mai, makan ketiak ayam ni. Kenyang ah, alhamdulillah, Mai. Yo Mai, kita pulang, ku nak ngalar, Mai.
1: Gelak lu Rom, ketepo ayak nak ngibur hati. Kita nyantai lu ge.
2: Kau aku dah Mai, tapi menak ngibur hati ya, longku tidur Mai, ngebam ku Mai, long Mai.
1: Ah, payah, bayi pok nih Rom. Yo lah pon Rom.
2: Yo Patman, jangan kayak lama aja.

0: Aduh, apa lagi, Mai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
1: Nyapu ada kemana, Es?
0: Penen pala kone, Mai.
1: Ya ngapa, penen, Es?
0: Bukan, kone cemana lah nak buat

0: Tes. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Lia, Tes.
1: Loh apa-apa bungan kayak kinceng nasi? Kok nenek promosinya kini?
0: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat Bay, okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
1: Gimana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
0: Oh, dek lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge paca, nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

Ya baik Sobat Budaya, di mana pun di kesempatan kali ini kita lagi di acara kita ya, Begaya Beragam Budaya Sobat Budaya. Di kesempatan kali ini Anda bersama saya Wanda Sona Alham. Baik Sobat Budaya, kalau kita ngomong soal rumah adat toh, kalau rumah adat nih ya dimana apa langsung ingat ke Toraja, Sulawesi Selatan, Sobat Budaya. Nah, ini merupakan rumah adat Tongkonan namanya. Ini dimiliki oleh masyarakat etnis Toraja. Jadi Tongkonan ini berasal dari kata tongkon yang artinya duduk. Dan penambah akhiran an itu biasa diartikan sebagai tempat. Nah, konon Sobat Budaya, istilah ini muncul karena fungsi utama rumah adat Tongkonan ini sebagai tempat masyarakat desa duduk berkumpul dan bermusyawarah. Jadi rumah Tongkonan selalu dibangun menghadap ke utara karena penduduk tempat itu meyakini Puang Matua atau Yang Maha Kuasa itu berada di bagian utara dunia, sehingga rumah yang menghadap Puang Matua itu dianggap menghormati dan juga akan selalu mendapat berkah seperti itu. Jadi Yamote Tubanua ada Tongkonan Tunam Pui, ya gitu ya, kurang lebih ya bahasa dari Toraja ini Sobat Budaya. Ya, ini merupakan rumah adat Tongkonan yang dimiliki oleh masyarakat etnis Toraja. Itu rumahnya, dia seperti rumah gadang, tapi nggak sama. Kalau rumah gadang Minang ya, itu. Nah itu Sobat Budaya. Kalau di Bangka Belitung itu apa ya rumah adatnya? Ya rumah adat Bangka Belitung gitu. Ya ini pasti ada ya Sobat Budaya. Cuma belum saja tergali dan mungkin juga belum di mungkin sudah ada kesepakatan dulu itu ya, bermacam rumah seperti misalnya Memarong itu juga ya. Nah namun untuk karena kita sekarang kan sudah provinsi begitu ya, Bangka Belitung sebuah provinsi, jadi mungkin rumah adat provinsi Bangka Belitung itu ya harus ditetapkan yang mana begitu ya. Kalau misalnya begini ya dia, kalau di Palembang itu kita kenal rumah Linmas gitu ya. Nah, kalau Bangka Belitung ini apa? Palembang rumah Linmas yang menjadi apa ya? Rumah besarnya gitu ya. Nah, kalau di Bangka Belitung itu ada apa, rumah panggung seperti itu ya. Nah, kenapa rumah panggung? Mungkin karena kita daerah kepulauan mungkin ya. Sejadi atau juga atau rumah apa namanya begitu ya. Itu Sobat Budaya. Dan selain rumah ya tentu banyak lagi lah ya. Rumah macam-macam ya kalau di Indonesia ini. Kita bicara Bangka pun itu beragam macam. Ada yang rumah panggung biasanya orang-orang Melayu. Ada rumah orang Mapur itu yang seperti yang saya sebutkan tadi, Pemarong gitu ya. Itu yang juga menjadi kasana kekayaan budaya yang kita

0: Duh, pagi Mai, kini ngambuk buku terus. Ngapa?
1: Nyepo dak kemana, Es?
0: Penen palak kone, Mai.
1: Yang apa, penen Es?
0: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cemurang-murang ya. Paham lah tengahnya ya.
1: Oh, menak ya pok, jangan peneng Es. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat Es.
0: Yo ngapa apa bungan kayak kinceng nasi? Yang kau nenek promosinya kini.
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat bay di Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah Es.
0: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dek lah Es. Pok datang bay ke KRRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga Es, silakan komunikasikan baiklah AS.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: edisi Suara Kencana 2018 dalam rangka Hari Radio ke-73, kategori Drama Legenda Sumpah Lembu Suro, produksi RRI Malang.
1: Kadang pamirin saudara sama budaya ngaturakan mulut cing dalu lan matur sun sangat pilih wonton wedal dalu menika panjenengan tasih setia tuhu nyawici utawi manunggal nyawici sesarangan kalian RRI Malang saluran budaya. Minangka jendela etalase budaya ingkang wonten Malang Raya ugi saluran pelestari budaya Nusantara. Kata sepadatan kadang pamireng sutresna budaya. Seperti biasanya, malam ini akan hadir ke ruang dengar Anda satu sajian spesial drama legenda atau mengangkat cerita-cerita legenda yang ada di seputaran Jawa Timur. Kadang pamireng sutresna budaya wonten wedal dalu menika kanthi Sandiwara Radio ganti judul Sumpah Lembu Suro. Ngaturaken wilujeng dalu lan sugeng midhangetaken saking grasiar candi panggung 58 Kutha Malang. Ngaturaken gunge panuwun tumateng panjenengan sedaya ingkang tansah setya tuhu kalian RRI Malang mliginipun saluran budaya.

0: Pak, ono gawe opo toh?
1: Ini lho Mbak, ini mahasiswa-mahasiswa yang mau KKN di sini. Tapi katanya pengen tahu cerita tentang Gunung Kelud gitu lho Mbak.
2: Iya Mbak, saya ingin tahu cerita tentang Gunung Kelud.
3: Soalnya kita diberi tugas untuk menanyakan tentang peristiwa Gunung Kelud.
0: Itu toh, cerita tentang Gunung Kelud. Duduk dulu, silakan. Ini namanya siapa?
2: Nama saya Panji, Mbah. Saya asalnya dari Malang.
3: Kalau saya Daniel.
1: Aku, Mbah, nggak ditanya.
0: Ya, tentu ditanya, toh. Lah, kamu ini siapa, Ndo?
1: Saya ini.

0: Putriku, kamu sudah cukup umur untuk menikah. Apakah kamu sudah punya calon pendampingmu?
1: Belum, Ayahanda.
0: Kenapa?
1: Saya masih bingung memilih pemuda yang harus sesuai dengan kedudukan kita.
0: Kalau begitu, Ayah akan mengadakan sayembara. Siapa yang memenangkan sayembara itu akan menjadi suamimu. Prajurit, umumkan ke seluruh rakyat di wilayah kerajaan ini. Barang siapa yang memenangkan sayembara, dia berhak mempersunting putri raja sebagai suaminya.
2: Baik, tuanku.
3: Pengumuman. Sang raja akan mengadakan sayembara. Barang siapa yang memenangkan sayembara ini akan menjadi istri putri raja.
4: Jadi suami putri raja? Aku akan ikut sayembara ini. Aku pasti bisa memenangkannya. Dan aku akan menjadi suami putri Dia Ayu Pusparini. Aku pasti bisa menikahi putri sang raja.
1: Apakah Ayah yakin dengan mengadakan sayembara ini? Adakah kesatria yang layak untuk menikahiku?
0: Aku yakin kalau keputusanku adalah keputusan yang terbaik untukmu, wahai putriku.
1: Tetapi Ayah, hatiku masih merasa tidak yakin kalau ini keputusan terbaik untukku.
0: Percayalah padaku, putriku. Kamu pasti akan mendapatkan suami sesuai dengan pilihan hatimu.
5: Sang putri terlihat resah, mondar-mandir, tak bisa memejamkan mata.
1: Apakah aku bisa mencintai seseorang yang telah memenangkan sayembara ini? Entahlah, lihat saja besok.
5: Semua masyarakat dan peserta sayembara berkumpul di depan istana penuh semangat.
4: Akhirnya hari yang ditunggu-tunggu telah tiba ya.
5: Para prajurit menyiapkan area sayembara yang telah diperintahkan oleh raja.
6: Sesuai janji Sang Raja Agung Brawijaya, barang siapa yang mampu merentangkan busur dan mengangkat gong dalam sayembara ini, dia yang akan menjadi suami dari putri raja.
5: Akhirnya, peperangan pun dimulai. Setiap peserta berusaha untuk merentangkan busur sakti Kiai Garudo Yakso dan mengangkat gong sesuai cara mereka masing-masing.
0: Apa, wahai putriku? Sepertinya engkau tak begitu senang dengan sayembara ini.
1: Aku takut, Ayah, bila aku mendapatkan pendamping yang salah.
0: Yakinlah pada ayahmu ini. Ayahmu tidak pernah meleset dalam mengambil keputusan, karena ayah ingin yang terbaik untukmu.
1: Baiklah, aku percaya ayah saja.
5: Suasana sayembara tetap berlanjut, akan tetapi belum ada satupun yang mampu menjadi juara dan sang raja pun mulai khawatir.
0: Sungguh mustahil, belum ada satupun yang mampu memenangkan sayembara ini.
2: Betul, tuanku. Saya juga bingung kenapa para kesatria-kesatria itu tak mampu memenangkannya.
5: Sang putri tampak begitu gelisah, menoleh ke kanan dan ke kiri, mencari seseorang yang pas di hati. Akhirnya, sang putri melihat seorang pemuda yang berani, yang tampan, gagah, sesuai hatinya.
1: Lihatlah pria itu, Ayah. Aku yakin, pria tampan di sana adalah juaranya.
0: Semoga saja begitu, wahai putriku tercinta.
5: Suasana sayembara, kurang 4 peserta lagi. Kini yang melakukan sayembara adalah pria tampan yang diinginkan Tuan Putri.
4: Ayo, menangkan sayembara ini.
5: Akhirnya, sang pria tampan itu pun juga gagal. Putri dan raja terkejut, tak mampu berkata apa-apa.
1: Ayah, bagaimana ini? Dia pun tak mampu memenangkan sayembara ini.
0: Tenang, putriku. Masih ada satu peserta yang akan melakukan sayembara ini.
1: Di mana dia, ayah? Aku tak ingin bila nanti dia tak seperti pria itu.
5: Peserta selanjutnya adalah peserta yang kepalanya bertanduk dan wajah menyeramkan, yaitu Lembu Suro namanya.
7: Wahai Raja Brawijaya yang agung, aku pasti jadi pemenang sayembara yang engkau adakan. Apabila aku menang dalam sayembara ini, aku minta putrimu segera ikut denganku.
0: Baiklah, janji raja tak pernah diingkari.
7: Baiklah, raja. Mari saksikan kesaktianku.
1: Tetapi ayah, aku tidak mencintainya. Apakah ayah sudah gila menyerahkan aku kepada pria bertanduk itu?
0: Mau bagaimana lagi? Aku adalah seorang raja. Jadi, aku harus menepati janji. Tapi seluruh peserta lain tak mampu memenangkan sayembara ini. Dan aku yakin dia juga tak mampu memenangkannya.
1: Baiklah, kita saksikan.
5: Lembu Suro menunjukkan kesaktiannya di depan semua orang. Ternyata dia mampu menancapkan busur sakti Kiai Garudo Yoso serta mampu mengangkat gong Sekar Delima. Dan akhirnya Lembu Suro yang sakti pun menjadi pemenang sayembara yang digelar oleh Raja Brawijaya.
7: Lihatlah, Raja Agung Brawijaya. Aku adalah pemenang yang pantas mendapatkan putrimu.
1: Tidak, ayah. Aku tidak mau menjadi istri pria bertanduk itu.
0: Aku pun juga tak rela, putriku. Tetapi, aku harus menepati janji. Karena aku adalah seorang raja.
5: Sang putri kebingungan dan lari ke Siti Inggil serta mengungkapkan kecemasannya kepada Mbok Mbak. Ia berusaha mencari alasan agar tidak jadi menikah dengan pria bertanduk alias Lembu Suro.
1: Bu, ada apa, putri? Kenapa putri menangis? Tolong aku, Mbok. Tolong aku. Kenapa, putri? Laki-laki yang memenangkan sayembara itu adalah Lembu Suro. Lantas, kenapa putri menangis? Padahal tidak ada orang yang mampu menancapkan busur Kiai Garuda Yaksa dan mengangkat gong Sekar Delima. Kalau Lembu Suro mampu, berarti dia adalah laki-laki yang gagah dan tampan. Tidak, Mbok. Dia memang kuat. Pasti dia bukan laki-laki sembarangan, tapi dia laki-laki yang sakti. Bagus kan Danayu punya suami yang sakti? Lantas apa yang ditangisi? Apa Dan Ayu tidak mau punya suami yang sakti? Bukan itu masalahnya, Mbok. Lantas apa? Ayo katakan saja sama si Mbok. Masalahnya, dia punya tanduk di atas kepalanya. Dan wajahnya jelek, menyeramkan. Tidak seperti yang Mbok bayangkan.
8: Hah?
7: Wahai Raja, aku akan menagih janji bahwa Putri Diah Ayu Pusparini, Putri Raja, akan menjadi istriku.
1: Tunggu dulu, hai pria bertanduk. Sebelum aku menjadi istrimu, ada satu syarat yang harus kau penuhi.
7: Apakah syaratnya, Tuan Putri? Katakan saja, aku yakin bisa melakukannya.
1: Buatkan aku sumur di atas lembah tinggi dalam waktu satu malam, karena sumur itu akan kita gunakan setelah pernikahan kita.
7: Dengan senang hati akan aku lakukan.
5: Lembu Suro berangkat ke atas lembah untuk menjalankan perintah Putri Diah Ayu yang diikuti oleh prajurit raja dan Putri Diah Ayu.
0: aku percayakan padamu Lembu Suro atas syarat yang diberikan putriku.
7: Baiklah Raja.
0: Putriku, ayah yakin dengan syarat yang engkau berikan, dia pasti tak akan mampu mengerjakannya dalam satu malam, dan engkau tidak akan menjadi istrinya.
1: Iya, ya. Aku pun yakin dia tidak akan mungkin mampu melakukannya.
5: Lembu Suro mulai membangun sumur dibantu makhluk-makhluk gaib yang dia datangkan. Lembu Suro hampir menyelesaikan sumur yang diperintahkan putri sang raja, dan putri mulai gugup dan gelisah.
1: Aduh ayah, bagaimana ini? Pria itu hampir menyelesaikan semuanya.
0: Tenang saja putriku, aku punya rencana agar Lembu Suro gagal menyelesaikan sumur itu.

0: Raja memerintahkan pasukannya untuk menimbun Lembu Suro agar dia tak bisa keluar dari sumur itu dan gagal menyelesaikannya.
1: Wahai prajurit, timbun Lembu Suro yang sedang menggali sumur itu.
2: Siap, laksanakan Raja.
0: Para prajurit pun langsung melaksanakan perintah raja untuk menimbun Lembu Suro. Lalu Lembu Suro yang sedang menyelesaikan sumur itu pun langsung terkejut.
1: Ayo, terus kubur dia prajuritku.
2: Tidak, jangan.
0: Lembu Suro menjerit, meminta tolong kepada para prajurit agar tidak menguburnya.
2: Prajurit, tolong aku. Jangan kubur aku di dalam sini. Tolong hentikan.
0: Tetapi para prajurit itu tetap mengubur dan menimbunnya dengan batu, tanah, sehingga dia terjebak.
1: Kerja bagus prajuritku. Sekarang dia benar-benar tidak akan bisa keluar dari sana.
0: Lembu Suro yang terjebak di dalam sumur itu pun tidak bisa melakukan apa-apa. Dan sebelum Lembu Suro mati, dia bersumpah pada Raja Brawijaya.
3: Hai Prabu Brawijaya, engkau sungguh raja yang licik. Aku akan membalasmu. Yang terpendam ini hanyalah ragaku, bukan jiwaku. Dan ingatlah, setiap dua windu sekali, aku akan merusak tanahmu dan kerajaanmu. Dan aku bersumpah, Kediri besok dadi kali, Blitar dadi latar, Tulungagung dadi gedung, bakal petuk piwalesku.
0: Atas sumpah itu, sang raja ketakutan. Sehingga pada saat Gunung Kelut meletus, sampai sekarang masih dianggap sebagai pembalasan Lembu Suro pada Raja Brawijaya yang dipercaya masyarakat.

0: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Pak, nak pagi mai.
2: Kok nak tahu dah es?
1: Malah kok kini, pantang ngasak nih ngoko. Tak es, tak es.
2: Ya es, ya dah lama lagi ada pesa besarnya es.
1: Pak, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
2: Bener lah es, mau nak tahu dah. Bentar lagi ada pesta besar es.
1: Hah? Pesta?
2: Au, eh?
1: Pesta apa? Kamu nak kawin kan? Oh, kok tahu? Apa yang begi ya? Menelo kak makan gratis kita mai nak po mai.
2: Nyahukan tua es. Bukannya kata po makan bergizi gratis MBG-nya es. Nek pesta besar, pesta bola Piala Dunia 2026-nya es. Au po nak tahu dah.
1: Di mana orang main bala mai sepilih mai?
2: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, es. Pada tahu enggak di mana, es?
1: Di mana?
2: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, es.
1: Bok kawah kok kelak kena rudal ke Amerika nih, mai.
2: Oh, dek lah, es. Kita enggak perlu datang ke sana, es.
1: Kemana? Kita pada tahu apa?
2: Kita cukup dengar RRI bayi es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita pacak denger siaran bola di sanin es, di RRI-nya es.
1: Ya, sinyal kuat deh.
2: Pacak
1: dari Amerika, nunggu.
2: Jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak denger di radio pacak. Oh. Lewat RRI digital di HP, gitu, pacak es. Sambil ngetem di kebun, gitu, kita pacak tahu kabar bola es.
1: Oh, gih. Apa udah, Mai?
2: Nih, pok denger kata mbak penyiar, nih, es.
1: Mana?
2: Nih, dia.
3: Sepradi pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: Sepradi, nak tahu dak? Fakta unik main bal, Pesta Bola Dunia 2026. Oh, Sepradi, ika nak tahu dak? Nama Diego Maradona jadi salah satu legenda terbesar dalam sejarah FIFA World Cup berkat momen kontroversial yang dikenal ke gol tangan Tuhan.
1: Can win the World Cup for Argentina with this kick. Yes!

0: Dari situlah lahir istilah legendaris gol tangan Tuhan. Menarik ke? Hanya beberapa menit setelah gol kontroversial tuh, Maradona kembali nyetak gol spektakuler dengan giring bola melewati hampir seluruh pemain Inggris Sepradi. Gol tuh bahkan disebut sebagai gol terbaik abad nih.
1: Muchas gracias, afición. Este para vosotros.
0: Nah, Sepradi, sampai kini ya, kisah Diego Maradona tetap dikenang sebagai salah satu cerita
2: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Oh guys, tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
4: Oh apa masalahnya?
3: Surang-surang macam ni, kek jadi penunggun batang pelawat ni kelah.
4: Oh memang be, penunggu batang pelawat ni, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kan nak oh.
3: Dek usah ngeracau, mana ade batang apa ni warna merah ni, pelawan oh. Nah batang pelawan ni, adik kulat kek madu pelawan ne, ngade-ngade.
4: Yalah mendek tahu ke isi dunia ne. Harga cabai mahal ialah kat tawa.
3: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
4: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kek denger radio nampak bawah batang ne.
3: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini. HP ialah kita tengok bahari-hari.
4: Aduh, gaptek pok ne. Dengar rumong ko ne, ok. Di dalam HP ne. Ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semua enak deh. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
3: Wah, cemana cara, guys?
4: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
3: Nah, awak lah, guys. Wow, udik kok, guys. Keren ge RRI. Ada mod berita nampak HP ni. Wah,
5: layan.
3: Hah, abang penyiar lagi bening suara.

0: Dek payah banten lagi, guys.
1: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter.
0: Menak ya, nge muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
1: Oh, bi seti. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek. Lah, kok nak gilu? Ancok lama-lama ngeladen kan eh. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi seti nih.
2: Waspada dan berhati-hatilah jika ada petir. Hindari segala sesuatu yang bisa memicu bahaya petir. Ketika sedang berada di luar rumah, lakukanlah hal-hal berikut agar terhindar dari sambaran petir. Di antaranya, segera masuk ruangan, jangan berlindung di bawah pohon, jauhi kolam renang, jauhi tempat terbuka, berhenti mengendarai motor, dan jauhi tiang listrik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Wah, Mai. Kita nih emang nak rajin olahraga, kok. Aseku. Lah berapa bulan nih kita jarang berjalan minggu pagi cuni, Mai, kok. Aduh, bengis asal bi Mai.
1: Oh, nian Rom. Pok nih, sok sibuk segerom.
0: Sibuk tahap apa, ge?
1: Wah, tah gawi ya. Nggak ngalah bupati lah sibuk Pak Nerom.
0: Kuniu kan sibuk, Mai. Tapi emang kain kutu tengah banyak nih, Mai.
1: Apa, Rom? Kain? Apa kain, Rom?
0: Ano, Mai. Ya, Mai. Langganan urutku maksudnya, Mai.
1: Tuleh, Rom. Men punya mulut tadi rebonding, Rom. Men langganan toukan kain, Rom. Tapi klien, Rom. Klien, Rom. Bukan kain, Rom.
0: Seku dari dulu bahasa iyalah, Mai. Emanglah berubah, kok.
1: Ah, beseng pok lah, Rom. Leteh madah kayak pok nih, Rom. Ngenyapek saya deng, Rom.
0: Deng, Mai. Yang kaget dek dia tertinggung ngomong. Mana ada bahasa bangka ngenyapek? Yang ada geng leteh, Mai. Ngeracau ketak kari, Mai.
1: Yalah, Rom. Mentu nama improvisasi, Rom.
0: Hah? Apa, Mai? Nggak isolasi puli? Apa maksud kari, Mai? Lala, Mai. Tengok adep jalan tuh. Kelak kesandung lubang geli hati.
1: Aduh, pok nih, Rom. Lah isolasi huli, Rom. Baseng gak lah, Rom? Aseku sepi nuwe pagi nih orang di jalan, Romo.
0: Aseku karena baru di hujan nih, Mayo. Orang malas keluar. Orang gak sutek di balik selimut lah, meneseku, Mai.
1: Oh, nian, Rom. Lain mentukang nata indepok nih, Romo.
0: Indepok ya lah, Mai. Nganggik ngati diri lah. Tapi biar ku tukang nata. Tapi kageng geng ngintil seku Mai, kemana-mana geng ikut dijubur ku di Mai.
1: Kita kan CS Rom, kawan Rom, tukang traktirku pok Rom.
0: Oh, jadi selama ini kau berkawan keku, hanya nak minta traktir keku Mayo.
1: Dak lah Rom, dak be Rom, nuwe ge sensetep pok ne Rom.
0: Ukan mesti biasa ngomong sekuayuk nyala pok ne Mai. Wew.
1: Rom,
0: apa Mai?
1: Ada orang gila ya Rom.
0: Mana?
1: Mata lah Rom.
0: Wah mata ya lah Mai. Mana Mai? Kita agak pelan-pelan Mai. Biar dia dengar ngomong sendiri tuh. Nah, no, dia dong tau kayak kita Mai.
1: Tuhan Rom ya Rom.
0: Oh, Mai. Mai, dia nengok kita Mai. Lah deket Mai. Mai,
1: Rom, kok ngeri Mai? Kok ngeri Mai? Kok ngeri Mai? Mai, dia nengok kita.

0: aku ah. Apa entah. Lorong.
1: Mati kecil.
0: Mati lagi lah kecil mulai main. Ya Allah.
1: Ya. Jangan mati lah.
2: Ya sini nak. Ini anak kan ngomong.
0: Enggak. Mati lah main. Kalau kita main mati lah main. Gue deka uang main.
1: Mai,
0: kita pulang nak.
1: Mai cepat mai, lari mai. Mai lari cepat mai.
0: Yuna. Lagi aku mai. Kita sembunyi lo mai. Mai kita sembunyi di dekat batu batang lo mai. Mati lama aku lari mai. Oh, nak cakap ngomong lagi mai. Mati lama.
2: Apalah rom.
0: Lagi ada tak mai?
2: Rom. Pok dak tahu dak rom.
0: Apa?
2: Yalah orang gila yang kata orang Fatime ya rom. Nyanyi seketok kayaknya di anak. Kelak oh imang kok ane putri yang tertukar maren rom.
0: Deki ade.
2: Pok ane kelak anak Fatime udah rom.
0: Deki ade. Mai.
2: Yang dibuang dalam kardus maren rom.
0: Ngacau pok ane mai. Pok ane mai ngeracau ngenakut ku ketak. Tapi ku ningeri mai sakit orang gila itu mai. Ku takut kelak disangkap kita mai.
3: Ya Allah ya Tuhan. Ape dosa dan salahku ni ya Allah. Sampai aku dek sudi-sudi dikej-

0: Kemarin di WC Asu. Aduh. Di peluntang RUES dikejar bayi.
1: Ya Allah.
0: Neh lah dikejar anggile hula. Gara-gara pok neh lah Rom.
1: Lah gak peduli mai gara-gara ku mai. Matut
0: lah. Oh lah, lah ku padah jangan dilihat. Ica-ica dek tahu bayi. Ini dia malah diceleng pulih orang gile ya.
1: Kunya takutnya mai. Maka ku ngerindik kayak kata dek tau. Sampai kayak nyangka dia kayak ngusik kita mai. Letih ku mai.
0: Yalah. Ingin deh kok Rom. Tapi lama-lama menggalak dikejar-kejar.
1: Oh.
0: Cepetlah kempes kok Rom.
1: Hah? Apa yang kena Mai? Kani Mai. Kapikirku di Banuto Mai. Apa cak kempes? Mimang mang kani Mai. Weh mulut. Oh.
0: Tapi Rom. Lucu gitu tadi Romo. Kata kenang gak kayak renggile di Rom. Tapi nih Rom nyari anak.
1: Oh imang. Tapi ngeri imang lah.
0: Nyari anak kepok Rom.
1: Tapi bener kira, imang itu.
0: Bukan nyakire po anak. Ah. Tapi mirip imang Rom po kayaknya.
1: Deki adehnya mana. Agi cakep ku selangit-langit be Mai. Ngeri nyar bunges macam tu renggile ya. Baju cari baju lah. Ha.
0: Kekerianya renggile Rom. Mon po orang gile lebih kali Rom. Runges Rom.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Orang gile yang macam ni runges Rom.
1: Ya Allah Mai. Mayok mulut kane mayok kerialah dede cabi mai tapi kawah aku dak ngerugi gak tak cabi dengan mahal ni mai 50.000 mai sekilo mai. Oh mai ku heran eh apa keluarga orang gila tadi tu dek nyari oh lah tahu ade keluarga sakit cubelah diubat bawa ke ujung pari padang tu mayok.
0: Oh nian, oh nian Rom. Neh dibiar kelenang-kelenong ngelintang ngukur jalan ndak ape pikir keluarga ndak punya pri kemanusiaan Rom.
1: Mai mai. Mendek de punya pri kemanusiaan jadi ya punya pri kebinatangan mayo.
0: Kena po Rom. Males ku ngejelas ah. Ku neh ge leteh Rom. Nyabe neh asenak. Putus lah hasenya be ku neh Rom. Aduh ya.
1: Oh mai. Men kira-kira pemerintah kita nih punya tanggung jawab dak Mai kayak ngurus orang-orang macam tadi itu Mai. Orang gile, orang telantar macam tadi itu Mai. Lah mati lah Mai, men berkeliaran di jalan kayak ngejer orang Mai. Hah?
0: Oh pastilah Rom, Rom. Bahkan disebutkan di Undang-Undang Dasar 45 ya Rom. Aku lupa pasal berapa yo. Yang katanya apa itu anak-anak terlantar dilindungi oleh pemerintah. Kahana sih kok Rom?
1: Wih, lah kenal li. Oh. Oh, jadi memang ada yang ngatur apa tadi itu, Mang? Undang-undangan.
0: Oh, nian. Sek Rom undang-undang ya, Rom.
1: Oh.
0: Undang-undang enggak, Rom?
1: Oh.
0: Yang buku depan ada gambar Pancasila ya, Rom.
1: Oh.
0: Adalah kita belajar SD sari-mari, Rom.
1: Oh, adalah aku tahu lah mentua, Mai.
0: Dulu kita nama PPKN, tah kini apa nama, Rom?
1: Sekarang ni PKN kata.
0: Oh,
1: Siko ya, deng P, Mai. Dia banyak enggak?
0: Oh, lah pun.
1: Oh Mai, menjem tu harus orang gile tu, orang telantar kayak gelandangan di jalan tu. Tanggung jawab pemerintah mana ada undang-undang ada?
0: Iyalah, maka dari itu harus dibawa ke RSJ, diubat. Syukur-syukur pajak sembuh mana diubat Rom.
1: Tahu lah pun. Oh Mai, mentu pulang nih, kita lapor bayi Mai. Kalau di kampung kita nih ada orang gile besar perut Mai yuk. Hah, ngeri ku Mai.
0: Besar perut cemana nya Rom?
1: Kayak nengok tadi tu. Hah.
0: Tak banyak macam sih orang gile ini Rom. Ada yang
1: lah ngapain boleh kan ketawa tuh Mai.
0: Apalah ada yang sensor masih orang gile banyak yang sensor Rom.
1: Eh, oh, imbang
0: ya lah tuh yang paling parah Rom. Oh lah pun lah baseng pok lah Rom. Asa pok gede kok gile kelar Rom.
1: Oh iyalah makin hari makin gile Mai.

0: Duh, apa ke Mai? Kini ngang buku terus. Ngapa?
1: Nyapu ada kemana, Es?
0: Penan palak kone, Mai.
1: Yang apa, penan Es?
0: Bukan kone, cuman lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
1: Dapat oh, kini, ne. Menak ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
0: Duh, apa-apa bungan kayak kinceng nasi. Kone, nak promosinya kini.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
0: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dah lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan ge paca. Nak siaran langsung oke. Nak dialog ge paca, Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman. Tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok. Jangkauan siaran RRI to luasnya, Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4. Pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es. Silakan komunikasikan baiklah, Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
3: ...103,9 FM... ...Pro 4 RRI Sungai Liat... ...Suara Budaya Bangka Belitung.

0: Pada kita beli artis sih, enggak artis mah kok terlupu nama tanah.
1: Pada kepala.
0: Hei, pada bagi kiki.
1: Ikut apa lima pemujaramu?
0: Ah, nanita mah tidak upau gue.

Sobradi sahabat budaya, lagi di kebersamaan kita di Etnis Nusantara Anging Mamiri malam hari ini Gigantika. Oh, sampai jam 10 kelak. Oke, selamat malam untuk kakak yang baru baik gabung di hari ini Minggu tanggal 5 Juli 2026. Apa kabar? Semoga baik dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Menikmati suasana malam hari, masih dalam suasana liburan, no Sobradi. Oh, waduh, berkumpul bersama keluarga tercinta dan orang-orang tersayang. Yang setelah tadi menikmati perjalanan, menikmati liburan, noda o ataupun nikah plesir kemana. Nah, kali ini ku punya ada beberapa informasi, ku nak berbagi info untuk Ika di Etnis Nusantara Anging Mamir ini ada kuliner-kuliner khas Bugis Sepradi o. Nah, kali ini mungkin agak belum begitu kita sering dengar, belum begitu familiar. Kalau misalkan es pisang ijo, coto Makassar, mungkin itulah memang lah terkenal bener makanan khas Makassar Bugis Sepradi. Nah, kali ini ada dange Sepradi, kudapan wajib orang Makassar. Di mana dange ini Sepradi? Jadi kudapan yang cocok sebagai teman secangkir kopi panas di sore hari. Rasa legita akan lumer di mulut Sepradi. Apa sih dange ini Sepradi? Nah, di sebelah utara kota Makassar, tepatnya di sepanjang jalan Trans Sulawesi Poros Makassar Pari-Pari, Kecamatan Segere, Kabupaten Pangkep, dapat dijumpai deretan warung. Uniknya di bagian depan setiap warung yang berderet tuh terdapat sebuah pembakaran. Warung-warung tuh ternyata jual dange, salah satu kudapan yang banyak digemari warga Sulawesi. Dange adalah campuran ketan hitam, kelapa, kayak gula merah yang dibakar di atas bara api. Nah, proses pembuatan dange sangat sederhana. Pertama, kelapa diparut, terus dicampur kayak ketan dan diaduk sampai rata. Adonan kelapa parut dan ketan terus ditaburi gula merah yang terus dimasukkan ke dalam cetakan-cetakan untuk dibakar Sepradi. Ini dibakar kue ya. Jadi proses pembakaran tidak terlalu lama. Cukup sekitar 5-10 menit dan dange yang legit lah pacak dinikmati. Dalamnya proses pembakaran dikarenakan cetakan yang digunakan selalu dalam suhu panas. Cetakan diletakkan di atas bara api walau tidak sedang digunakan. Menurut salah seorang penjual dange, bahan utama yang digunakan dalam pembuatan dange dari dahulu adalah ketan hitam kayak gulai aren. Tapi saat ini lebih banyak inovasi yang dilakukan oleh para penjual dange. Berbagai bahan dicampurkan dengan dua bahan dasar tuh sehingga menghasilkan rasa yang lebih nikmat. Beberapa bahan yang pacak dicampurkan adalah coklat, keju, dan selai strawberry. Nah Sepradi, harga satu porsi dange juga sangat terjangkau. Cukup bayar Rp5.000 bayi lah dapat menikmati 5 potong dange. Wow, murah Sepradi. Berarti sih kok 1.000 Sepradi oh. Nah, jadi dange jadi kudapan yang cocok sebagai teman secangkir kopi panas di sore hari. Malam hari juga mantep kayak. Rasa legit akan lumer di mulut dan menggoda setiap orang untuk terus ngunyah. Dan salah, men kudapannya selalu ada di setiap acara-acara keluarga warga Makassar. Seperti itulah dia, ade dange kudapan wajib orang Makassar yang terbuat dari tepung ketan seperti itu yang dibuat dari parutan kelapa macam itu terus dicampur kayak ketan tadi sampai rata, terus adonan kelapa parut dan ketan terus ditabur gula merah, terus dimasukkan dalam cetakan-cetakan untuk dibakar. Tapi kalau sekarang ini banyak inovasi ya Sepradi, pacak dicampur coklat, keju, kayak selai-selai lain ya Sepradi. Oke, itu dia adik kuliner khas Makassar di Anging Mamiri kita malam hari ini. Ya, jam 9:30 Sepradi, kebersamaan kita sampai jam 10 kelak. Jadi langsung bela ku hadirkan lagi ke Ika pilihan lagu-lagu Bugis tentu untuk Ika di kesempatan malam hari ini sampai jam 10 malam kelak, sebelum kita beralih ke acara selanjutnya di tempat tembang terakhir untuk tidur.

Edisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Prompat RRI.
1: OS.
2: Pak, ngapa lagi, Mai?
1: Kok nak tahu deh, Es?
2: Malah kok kini, pantang ngasak nih ngoko. Tak es.
1: Ya, Es, nyadak lama lagi ada pesa besarnya, Es.
2: Wah, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
1: Bener lah, Es. Mau nak tahu dah. Bentar lagi ada pesta besar, Es.
2: Hah? Pesta?
1: Au, eh?
2: Pesta apa? Apa nak kawin, kan? Oh, kok tahu? Apa yang begil? Menelok kak makan gratis kita, Mai. Enak, kok, Mai?
1: Nyau kan tua, Es. Bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya, Es. Nek, pesta besar, pesta bola, piala dunia 2026-nya, Es. Au, pok nak tahu dah.
2: Di mana orang main bal, Mai? Sepilih, Mai.
1: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok, dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, Es. Pok nak tahu dak di mana, Es?
2: Di mana?
1: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, Es.
2: Bok kawang, kok kelak kena rudal ke Amerika, Nenek Mai?
1: Oh, dak lah, Es. Kita tidak perlu datang ke sana, Es.
2: Cemana kita baca tahu, apa?
1: Kita cukup dengar RRI bayi, Es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4, ya kita pacak denger siaran bola di sanin, Es. Di RRI-nya, Es.
2: Ya, sinyal kuat, Dek.
1: Pacak
2: dari Amerika, no.
1: Jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak denger di radio pacak, oh. Lewat RRI digital di HP, gitu, pacak, Es. Sambil ngetem di kebun, gitu, kita pacak tahu kabar bola, Es.
2: Oh, gih. Apa deh, Mai?
1: Nih, pok denger kata mbak penyiar nih, Es.
2: Mana?
1: Nih dia.
3: Sepradi pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal Golden Score mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan laga dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: Sepradi, nak tahu dak? Fakta unik main bal, Pesta Bola Dunia 2026. Oh, Sepradi, ika nak tahu dak? Name Diego Maradona jadi salah satu legenda terbesar dalam sejarah FIFA World Cup berkat momen kontroversial yang dikenal kayak gol tangan Tuhan.
1: Can win the World Cup for Argentina with this kick. Yes!
0: Peristiwa itu terjadi pada perempat final Piala Dunia tahun 1986 saat Argentina ngelawan Inggris di Meksiko. Saat itu, Maradona melompat nyambut bola dan secara diam-diam masukkan bola ke gawang makai tangannya. Unik wasit dak ngelihat pelanggaran tuh dan gol tetap disahkan. Setelah pertandingan, Maradona ngomong gol tuh tercipta sedikit dengan kepala Maradona, sedikit kayak tangan Tuhan. Dari situlah lahir istilah legendaris gol tangan Tuhan. Menarik hanya beberapa menit setelah gol kontroversial tuh, Maradona kembali nyetak gol spektakuler dengan giring bola melewati hampir seluruh pemain Inggris Sepradi. Gol tuh bahkan disebut sebagai gol terbaik abad nih.
2: Muchas gracias, afición. Esto para vosotros.
0: Nah, Sepradi, sampai kini kisah Diego Maradona tetap dikenang sebagai salah satu cerita paling
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
5: Oh guys, tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
6: Oh apa masalahnya?
5: Surang-surang macam ni, kek jadi penunggun batang pelawat ni kelah.
6: Oh memang be, penunggu batang pelawat ni, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kan nak oh.
5: Dek usah ngeracau, mana ade batang apa ni warna merah ni, pelawan oh. Nah batang pelawan ni, adik kulat kek madu pelawan ne, ngade-ngade.
6: Yalah mendek tahu ke isi dunia ne. Harga cabai mahal ya lah kat tawa.
5: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
6: Baca beritanya, Tiap hari ku maci info kayak nang radio nampe bawah batang nih.
5: Ngerapi gini guys. Mana korana? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
6: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, ok. Di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua enak deh. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokok ah.
5: Wah, cemana cara guys?
6: Ka ambil HP yang ada internet oh. Kuota aja harus nak ade ya. Sudah tau ketik portal rri.co.id. Lalu?
5: Nah, awok lah guys. Wow, udah kok guys. Keren GRRI. Ada mod berita nampak HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi guys.
6: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem, baca berita, buka rri.co.id. Ademan begune ya, bertambah pinter ya.
5: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
6: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah kok, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep nengong muka bi seti nih.
7: Mata lagi, Mai. Kau nela takut cemerlang kini nanya. Ya, aku takut kata petir ya, Mai.
8: Sini, Es. Masuk rumah lu, Es. Besar petir nih.
7: Cuman aku takut ke sana.
9: Pendengar, waspada dan berhati-hatilah jika ada petir. Hindari segala sesuatu yang bisa memicu bahaya petir. Ketika sedang berada di luar rumah, lakukanlah hal-hal berikut agar terhindar dari sambaran petir. Di antaranya, segera masuk ruangan, jangan berlindung di bawah pohon, jauhi kolam renang, jauhi tempat terbuka, berhenti mengendarai motor, dan jauhi tiang listrik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
10: Apa gimai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
5: Nyapa dak kemana, Es?
10: Penan palak ku ne, Mai.
5: Ngapa penan, Es?
10: Bukan ku ne, cemana lah nak buat usaha ku ne. Biar apa, oh, pecah terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
5: Dapat oh, kini, ne. Menak ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
10: Gua ngapa apa hubungan kayak kinceng nasi yang kau nenek promosinya kini?
5: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat Bay di Jalan Jenderal Ahmad Yani jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah Es.
10: Gimana cara apa kau berdiri pek panggungnya?
5: Oh dek lah Es, pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge pacak, nak siaran langsung oke, nak dialog ge pacak, Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah AS.
11: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
12: Up
10: Tito, Ne, Amang, Bi, Om, Tante, Bujang, Mia, pencinta Mai Kek Rom. Judul cerita Mai Kek Rom Gini Boratai.
5: Wih, sepi rumah ne. Mak kek bak dek deagi, hidup surang, masak diwe, makan diwe, nangis diwe, belaki lom. Apa karena aku necikari ge oh, sampai kelaki ge malu ngedeketku ne. Kadang-kadang pening pala ne, renyek lah berjalan kek kelaki cemurang. Ne, dek aben nuleh kiri, muke rom, nuleh kanan, lah rom muli, tingo adep depan, lah rom lagi, balik kanan, ge muke rom lah. Panjang umur, lah nyengul pok rom. Dak deh muke lain lagi kan di dunia ne rom.
12: Ape ke mai? Dari jauh kulihat ka sengak sengem ngomong diwe. Indian dunduk ketakung kata dak mai? Ngape mai? Kakak ngeno kek ku.
5: Ah, mesege. Kalah yang paling dekat rom. Kenlah dari kecil kita dekat sampai ke tuwe ne rom.
12: Sape tuwe mai? Bok lah tuwe yo. Sorry men kami lagi muda mai. Dek ngaku ku tuwe.
5: Tapi kita emang lah tuwe imangnya, Roma.
12: Nyaman kama yuk.
5: Dulah mendak nyadar tuwe, Rom.
12: Tapi, ngomong-ngomong, ngape kan ya agak lain, Mai? Adi masalah ape?
5: Denglah, Rom. Gaya ketapok namun tuku. Yang ade ge makin teberacai dili, ya.
12: Weh, mayok lidah kena imang dek betulang, Mai. Men ngeluar-ngeluar katalah macam kayak pelor. Ditimbak nimbus sampai ngeluh hati. Sakit hati ini, Mai. Macam kayak lagu siapa ya, Mayok?
5: Sakitnya tuh di... Gimana, Rom?
12: Di hatiku nih, Mai.
5: Ya bilang, baiklah di dompet, Pok. Ya, hakit duit lagi.
12: Menia, Pok. Udah usah, no, Mai.
5: Pok, nih, Rom. Alung kita gimayan malam, nih, Rom.
12: Bener nian, Mayok. Alung kita ngibur hati sambil kita lirik kanan, lirik kiri, sampai tahu di kelaki nyangkut di hati kita, Mayok.
5: Ya, tapi ngomong-ngomong, ku tengah cekak, Nerom. Kok mayar ku?
12: Lagu lah, Mai. Dek berubah-berubah lah kali, Mai. Kan dek suah ben ngaku berduit. Aji asin, Mang. Sekaker, medit. Kok segali-gali lah. Tapi tenanglah, ku tengah baik nih. Ku pacak mayar kah?
5: Nih lah, ku ingin kek pok nih, Rom. Wow, cikar pok nih, Rom.
12: Apa ya, Mai? Yo, pan mandi. Sumon. Mai, dengke ngebut, Mai. Mai, kok takut? Kita nyelok kawin, Mai. Karena kok dikenang sebagai gadis sampai akhir hayat, Mai.
5: Sekate-kate, tembulok pok, nih, Rom. Nyumpahku, kan, nih. Ngucap Rom, kita yang sama-sama gadis ting-ting. Jadi nyumpahku samalah kayak nyumpah pok Rom.
12: Astagfirullahaladzim. Mau Mayok. Tapi ku nih takut pok jin ngebut tiga Mayok.
5: Auk lah. Nepon ku pelan-pelan mau motor. Kita nak kemana lu Rom?
12: Ku ade ningok-ningok budak ramai nuwe kayak berkumpul Mai. Ah tu Mai, tu Mai. Duh dosa ngebut tiga. Nah nela dia Mai.
5: Menek. Kafe nama Rom.
12: Ape? Tape?
5: Kafe lah mati lah Rom. Katro umon kok ne Rom.
12: Denglah Mai. Same lah Mai, Mai ya. Wadaw Mai. Ramai Mai. Banyak laki Mai. Weh singgok tuh ujung tuh Mai. Ganteng Mai. Ya Allah Mai, Mai.
5: Biseng ge Rom. Malu punya kedenger orang.
12: Mai macam ke Aliando Mai tuh Mai. Tengong ge Mai.
5: Deng ke Aliando Rom. Mirip kayak mangpan ya toh.
12: Mane mangpang rungang Mai.
5: Tengok rebok keriting dak Rom.
12: Dek kawah kuna yang model tuh Mai. Kuna macam ke Aliando ya Mai.
5: Nok basing pok lah Rom.
12: Kita duduk di mana Mai yuk?
5: Iyalah kita duduk di sini deng lah Rom.
12: Oh awak lah pun. Oh Mai. Palaku pening nih ngok daftar makan nih Mai. CC burger. Chicken steak. Apanya Mai arti chicken ya Mai?
5: Lah matet lah Rom, Rom. Chicken ge boleh tahu Rom. Ayam ya arti Rom.
12: Oh, ayam. Jadi mencicken steak ni artinya kalau kuning. Chicken ni ketepo ayam mayo, steak ni berarti ketiak mayo. Aduh dah mai, jadi ketiak ayam mayo.
5: Aduh, pok chicken stick rom, bukan ketiak ayam rom.
12: Oh, nak iya mayo. Pok jen kuat-kuat iga mai, ko malu kedengar ke Ariando jauh-jauh sanen tu mai.
5: Malu, kudeng.
12: Ko masan sampai ke pok bela ho.
5: Iyalah pun. Ku mesen roti bakar, telok, daging keju, minum jus buah naga, o.
12: Lah batet, Mai. Banyak pok mesen nih, Mai. Ya Allah.
5: La ilaha illallah, pegelah tayo kek Rom. Roti bakar atau siko, Rom, tapi isi telok, daging, keju. Kita tambah pesan chicken steak, adi, biar
12: oh,
5: ku ada penasaran.
12: Oh, nah iya, nyangka ku siko-siko lah, roti lah, telok lah, daging lah, jus. Nih, rupa bende tadi, Mayo.
5: Yalah, ketiak ayam madi katepok, Rom.
12: Nyaman dak, Mayo?
5: Nyaman, Rom. Nyaman, Rom.
12: Nyaman, auk mang, Mai, ketiak ayamnya, Mai.
5: Oh, Rom. Jen pok minum, tuh. Lah, pok minum, kan?
12: Oh, dek hal dikenai minum, Mai.
5: Ya, hai, cuci tangan, Rom. Ngapa pok minum, Rom?
12: Dek ki ade, Mai. Nah bagus tempat ni uga serai.
5: Tentu Rom, laku celup adik Rom.
12: Ya Allah Mai, kayak rabies gue Mai gawe kani Mai lah matet lah Mai ya.
5: Pening pak aku nih Rom, kayak pok deh Rom. Nah mati lah Rom, Rom malu Rom, gue kayak kane Rom.
12: Alhamdulillah, gue tadi lama kejar Mai, makan ketiak ayam nih. Kenyang ah, alhamdulillah, Mai. Yo Mai, kita pulang, ku nak ngalar, Mai.
5: Gelak lu, Rom. Ketepo ayo nak ngibur hati. Kita nyantai lu, ge.
12: Kau aku dah, Mai. Tapi menak ngibur hati, ya lu ku tidur, Mai. Ngebam ku, Mai, long Mai.
5: Payah, bayi pok nih, Rom. Yolah pun, Rom.
12: Yo, Patman, jangan kek lama aja.

Super ID sahabat budaya, jadi kebersamaan kita di tangto tembang terakhir untuk tidur Gingantika sampai tutup siaran kelak. Oh, Ginganti malam hari ini desi Minggu 5 Juli 2026 sampai tutup siaran jam 12 toh. Nah, Super ID tentu Ginganti malam hari Kak Neku hadirkan pilihan lagu-lagu dangdut sok untuk Kika yang belum pacak tidur atau mungkin yang masih ade gawe malam hari ini lagi nyelesaikan tugas, yolapun aku kanti kayak pilihin lagu-lagu dangdut, Ginganti Kak ditangtut tembang terakhir untuk tidur.

0: Arum dai butuh nang ya.
1: Au, tekaro-karo.
2: Tadaya dai dek ron jata.
3: Ika nak tahu dak kisah.
4: Nah.
3: Macam ne kisah he. Urang dui ya baru bercerai. Tapi dek betelak. Maksud nya berdua ya kawin. Tapi belum sempat berhubungan kayak suami istri. Jadi ya disebutlah bercerai dek betelak.
1: Oh. Kalau macam ya, macam mana? Judul lah, cerai dek betelak. Setuju dak?
4: Setuju.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Limbung-limbung muara limbung, air datang dari muara. Ini lagu timang burung untuk menghibur sanak saudara.

Tungku dan kinceng merupakan kearifan lokal warisan leluhur. Dua benda ini menjadi sarana manusia dalam melanjutkan keberlangsungan hidup dengan cara bersahabat dan ramah dengan alam. Hampir di seluruh Indonesia, khususnya di pedesaan, pernah menggunakan tungku dan kinceng sebagai alat memasak secara tradisional. Di Bangka Belitung, masyarakat menyebutnya kinceng atau umumnya dikenal gerabah atau priuk. Metode memasak sederhana, namun menghasilkan rasa yang luar biasa.

0: Saat ini, penggunaan tungku dan kinceng sudah mulai jarang dilakukan. Karena masyarakat sekarang lebih memilih metode memasak yang lebih simpel dan efisien. Di tengah kemajuan zaman seperti sekarang, ternyata masih ada beberapa orang yang tetap menjaga warisan leluhur, walau terkadang ada yang mengatakan kolot. Ada yang praktis, malah memilih yang ribet. Bik Rom, salah satu masyarakat Bangka Belitung yang masih memasak menggunakan tungku dan kinceng.
1: Kami nih pakai kinceng tuh lah dari dulu. Lah dari ku kecil sampai sekarang pakai kinceng. Men kate orang Bangka tuh, saat kita masak pakai kinceng tuh, nasi itu nyaman. Apegi pakai buk baru tuh, pokok nyaman lah, wangi masak. Nah iya men kate ku, men pakai gas tuh ngeri yo. Mane kalau denger-denger kate orang tuh, ada yang gas meledak. Udah tua, seku kata orang nyari gas gisaro sekarang. Oh alung kita kayak kayu api be, mendi kebun nih. Nah iya be, mendi kami nih agi ade lah batang-batang kayu, batang pelepah kelapo, kadang-kadang oh batang-batang karet tuh. Jadi lah api ya daripada dede.
0: Memasak menggunakan tungku dan kinceng pada zaman dahulu memiliki makna tersendiri. Ada nilai lebih yang dirasakan. Salah satunya saat memasak nasi ketika ada acara hajatan atau kenduri. Karena dikerjakan secara bersama-sama dan bergotong royong, maka muncullah rasa kebersamaan dan kekompakan. Memasak menggunakan tungku, bahan bakarnya menggunakan kayu bakar adalah hal yang lumrah dilakukan oleh masyarakat tempo dulu. Karena masih banyak tersedianya kayu bakar dan tidak sulit dicari. Sementara sekarang, masyarakat lebih memilih menggunakan listrik dan gas dengan alasan praktis. Masyarakat modern lebih memilih yang tidak ribet, serta asap tidak terbang kemana-mana.

0: Bau asap dan kotoran abu yang mudah menumpuk seringkali menjadi masalah. Lalu, seperti apa penulis dan budayawan muda Bangka Belitung merespon terkait salah satu warisan budaya leluhur, yaitu filosofi tungku dan kinceng? Berikut penuturan Ahmadi Sofian.
1: Tungku itu memiliki filosofi yang erat kaitannya dengan alam, karena keberadaannya membutuhkan alat pembakaran utama, yakni batang kayu atau dahan kayu yang sudah kering. Di lain sisi, keberadaan tungku sebetulnya mengajarkan kita bahwa untuk mendapatkan sesuatu yang nyaman, enak dinikmati, harus melalui proses. Tidak dengan instan, tapi membutuhkan perjuangan. Selain itu, kemampuan insting dalam menentukan besar atau kecilnya api yang dibutuhkan dalam memasak di atas tungku. Ini maknanya bahwa hasil itu bisa diprediksi dan tidak bisa lepas dari insting seseorang atau koki. Karena apa? Karena setiap kita adalah koki dalam mengolah bahan-bahan kehidupan yang ada di dunia ini. Nah, itu untuk tungku. Artinya kita menjaga alam sehingga apapun yang kita nikmati tidak lepas dari alam, termasuk batang atau dahan kayu kering tadi. Lalu kinceng. Kinceng ini nama sebuah alat untuk memasak nasi dalam kehidupan masyarakat Bangka tempo dulu. Kinceng ini bentuknya unik, lonjong. Memasak nasi dengan menggunakan kinceng dan tungku itu memiliki rasa khas tersendiri dan benar-benar sangat nikmat. Karena saya masih ikut merasakan bagaimana nikmatnya nasi dari kinceng dan dimasak dari atas tungku. Jauh berbeda rasanya dengan menggunakan alat masak modern yang menggunakan listrik seperti sekarang ini. Yang paling menakjubkan dan asik itu adalah setiap kita masak menggunakan kinceng dan api tungku, biasanya akan ada kerak nasi. Nah, kerak nasi ini ternyata sangat nikmat dimakan secara langsung dan konon juga sebagai obat. Pasangannya adalah kundil. Kundil itu untuk apa ya? Untuk bahasa kampung saya itu meniru nasi yang hampir matang agar matangnya merata. Kundil ini terbuat dari kayu yang sudah dihaluskan. Umumnya seperti itu ketika tempo dulu. Filosofinya dari dua benda yang berbeda ini harus saling sinergi untuk menghasilkan makanan melalui proses dan insting sang koki, terutama dalam memasak nasi. Lalu, kerak nasi yang umumnya tidak layak disajikan ternyata tetap bisa dinikmati dan memiliki rasa yang khas dan khasiat untuk obat. Ini artinya sinergi yang baik dari dua benda yang berbeda tetap berguna dan memiliki makna bagi orang-orang yang mau belajar dari kehidupan orang tua kita tempo dulu.
0: Memasak menggunakan tungku dan kinceng memiliki kelebihan lain, terutama dari hasil masakannya. Sebab, jika dibandingkan dengan masakan menggunakan peralatan modern, rasa masakan yang dihasilkan di atas tungku dan kinceng terasa lebih sensasional. Aromanya khas, rasanya lebih enak dan sehat. Bagi orang yang terbiasa memasak menggunakan tungku dan kinceng, pasti akan merasakan perbedaan lain dari hasil masakannya. Apalagi dipakai saat memasak nasi. Memasak nasi menggunakan tungku dan kinceng akan lebih cepat matang serta hasilnya lebih sempurna. Rasa nasinya lebih pulen dan lebih sedap. Konon, menurut orang tua dulu, bahan kayu yang dibakar menjadi penambah kenikmatan rasa masakannya. Bahkan ada yang beranggapan hasil dari rasa masakan tergantung dari jenis kayu yang digunakan. Semakin baik jenis kayunya, semakin enak rasa masakannya. Kini dengan kian majunya budaya, tungku dan kinceng tidak lagi dibuat dari batu bata dan tanah liat. Tetapi masih ada ditemukan tungku kecil dengan menggunakan arang yang lebih mudah dicari dan harganya pun lebih murah. Namun umumnya yang masih menggunakan tungku dan kinceng dibuat dengan cara alami, yaitu tumpukan batu bata dan kinceng dari periuk kecil.

0: Seiring dengan perkembangan zaman, budaya memasak pun mulai berubah. Generasi milenial sekarang justru banyak yang tidak mengetahui warisan budaya leluhur memasak dengan menggunakan tungku dan kinceng. Yang mereka tahu memasak menggunakan listrik, tinggal dicolok, dan selesai.
1: Kinceng, tahu yang tempat masak di kompor. Tungku untuk misal kita niup api pakai kayu bakar, nah kita harus pakai tungku.
2: Kinceng ku tidak tahu, tungku ku tidak tahu, cuma yang ku tahu rice cooker.
3: Kinceng tahu, agak sedikit lonjong. Untuk masak nasi ku tidak tahu.
2: Mentungku tuh kayak uga surang masak nasi deket niup api dipakai puntong. Nah, pakai puntong api. Men kincing tuh kayak uga surang mubu atau men bese Indonesia masak nasi lah. Beda lah dari rice cooker yang kita pakai listrik ya. Rasa ya lebih nyaman ya.

0: Perkembangan zaman mengharuskan manusia untuk beralih dalam banyak hal. Yang dulunya merupakan kearifan lokal di masing-masing daerah kini harus mengikuti perkembangan zaman. Namun, ada semacam upaya yang dapat dilakukan agar generasi milenial lebih mengenal bagaimana peradaban sebelumnya. Setidaknya, generasi milenial harus mengetahui bagaimana runut kisah di balik metode memasak leluhur tempo dulu. Kembali penuturan Ahmadi Sofian.
1: Sekarang ini kan zaman serba instan ya. Dan orang ingin lebih mudah, kadangkala dari sisi kesehatan, segala macam. Kenapa sekarang ini banyak penyakit-penyakit yang dulu tidak ada? Ya salah satunya ya karena kita ternyata kurang bersahabat dengan alam. Sedangkan ini, cincin dengan tungku ini tidak lepas dari alam. Nah itulah yang terjadi sekarang. Lalu bagaimana kita menjaga ini? Inilah yang agak berat sekarang ini. Agak berat karena kehidupan masyarakat modern lebih tidak suka dengan proses yang panjang. Kan lumayan lama loh. Itu harus tidak bisa ditinggalkan. Beda dengan kita masak nasi melalui alat modern, rice cooker misalnya. Itu kan dicolok, selesai. Nah itu memang cukup sulit untuk menjaga. Tetapi hal seperti ini harus tetap ada. Misalnya menggunakan masyarakat kampung membuka usaha di kampung-kampung dengan gaya tempo dulu. Itu bisa menjadi destinasi wisata sebetulnya. Nah itulah salah satu cara menjaga agar generasi sekarang jadi tahu. Kalau anak-anak milenial sudah nggak kenal lagi. Kita ngomong cincin, anak milenial nggak kenal. Kita ngomong tungku masih, tetapi kalau ngomong cincin, ngomong kundil, anak milenial sudah nggak tahu lagi itu.
0: Keyakinan bahwa kenikmatan cita rasa hasil masakan dari tungku dan kinceng kini masih ada beberapa yang ditemui, terutama warung kuliner yang tetap mempertahankan memasak menggunakan tungku kayu bakar dan kinceng sebagai alat memasaknya yang menyajikan makanan dan minuman khasnya. Umumnya masih menggunakan tungku dan kinceng, tetapi bentuknya lebih kecil dan bahan bakarnya dari arang. Bahkan bagi yang memiliki kreativitas, kuliner modern pun sekarang disajikan dengan metode tradisional dengan aroma khas kayu bakar.

Sebagai generasi milenial wajib tahu, dan memang harus tahu, bahwa kearifan lokal dan budaya leluhur yang ada, apapun itu harus selalu dijaga, walau konsep penerapannya disesuaikan dengan kondisi zaman.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Prompat RRI.
1: OS.
2: Pa, ngapagi mai?
1: Kok nak tahu dah es?
2: Malak kok kini, pantang ngasak ni ngoko. Tak es, tak es.
1: Ya es, nyada lama lagi ada pesa besarnya es.
2: Pah, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
1: Bener lah es, mau nak tahu dah. Bentar lagi ada pesa besar es.
2: Hah? Pesta?
1: Au, eh?
2: Pesta apa? Kalau nak kawin kan? Oh, kok tahu? Apa yang bikin ya? Menelo kak makan gratis kita mah enak kok mai.
1: Nya bukan tua es. Bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya es. Nek pesta besar, pesta bola Piala Dunia 2026-nya es. Au pok nak tahu dah.
2: Di mana orang main bola mai sepilih mai?
1: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, es. Pada tahu enggak di mana, es?
2: Di mana?
1: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, es.
2: Bob kawah kok kelak kena rudal ke Amerika nenek mai.
1: Oh, dek lah, es. Kita enggak perlu datang ke sana, es.
2: Kemana? Kita baca tahu apa?
1: Kita cukup dengar RRI bayi es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita pacak denger siaran bola di sanin es, di RRI-nya es.
2: Ya, sinyal kuat deh.
1: Pacak
2: dari Amerika, no.
1: Jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak denger di radio pacak, oh. Lewat RRI digital di HP, gitu, pacak es. Sambil ngetem di kebun, kita pacak tahu kabar bola es.
2: Oh, gih. Apa deh, Mai?
1: Nih, pok denger kata mbak penyiar, nih, es.
2: Mana?
1: Nih, dia.
3: Seperadik pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Sepradi, nak tahu dak fakta unik main bal Pesta Bola Dunia 2026?
1: Oh, Sepradi, Ika nak tahu dak? Nama Diego Maradona jadi salah satu legenda terbesar dalam sejarah FIFA World Cup berkat momen kontroversial yang dikenal kayak gol tangan Tuhan.
2: Can win the World Cup for Argentina with this kick. Yes!
1: Peristiwa itu terjadi pada perempat final Piala Dunia tahun 1986 saat Argentina ngelawan Inggris di Meksiko. Saat itu, Maradona melompat nyambut bola dan secara diam-diam masukkan bola ke gawang makai tangannya. Unik wasit dak ngelihat pelanggaran tuh dan gol tetap disahkan. What? Setelah pertandingan, Maradona ngomong gol tuh tercipta sedikit dengan kepala Maradona, sedikit kayak tangan Tuhan. Dari situlah lahir istilah legendaris gol tangan Tuhan. Menarik hanya beberapa menit setelah gol kontroversial tuh, Maradona kembali nyetak gol spektakuler dengan giring bola melewati hampir seluruh pemain Inggris Sepradi. Gol tuh bahkan disebut sebagai gol terbaik abad nih.
3: Muchas gracias, afición. Esto para vosotros.
1: Nah, Sepradi, sampai kini kisah Diego Maradona tetap dikenang sebagai salah satu cerita paling
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
6: Oh guys, tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
7: Oh apa masalahnya?
6: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih kelah.
7: Oh memang be, penunggu batang pelawat nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kan nak oh.
6: Dek usah ngeracau, mana ade batang apa nih warna merah nih, pelawan oh. Nah batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan eh. Ngade-ngade.
7: Yalah mendek tahu ke isi dunia nih. Harga cabai mahal ialah kat tawa.
6: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
7: Baca beritanya, Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampak bawa batang nih.
6: Ngerapi gini guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
7: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, di dalam HP nih ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semuanya ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
6: Wah, cemana cara, guys?
7: Ka ambil HP yang ada internet, kuota aja harus nak ada ya. Sudah tau ketik portal rri.co.id. Lalu?
6: Nah, awak lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren ge RRI. Ada muat berita nampak HP nih. Boh, abang penyiar lagi bening suara. Dek payah banten lagi, guys.
7: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men beguna ya, bertambah pinter ya.
6: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, meneh saking ingin.
7: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, laho, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep nengong muka bi seti nih.
8: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
9: Jangan kita keluhkan masalah yang menimpa, karena setiap sesuatu ada sebab dan hikmahnya. Ajarkan diri agar menjadi seorang yang meridhoi ketentuannya. Ingatlah, setiap manusia mempunyai bagian mereka tersendiri, baik yang susah ataupun yang senang. Maka hadirkanlah diri selalu dengan Maha Pencipta. Pelajarilah cara terbaik menjadi insan yang soleh dan soleha.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 103,9 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sungai Liat Program 4 dalam menyelenggarakan siaran di sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Dari negeri serumpun sebalai Bangka Belitung, pendengar di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia Perempat Sungaliat kembali mengudara melalui frekuensi FM 103,9 MHz. Menyapa Anda di pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungaliat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

RRI perempuan sekalian, suara budaya Bangka Belitung, kita Indonesia sesungguhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi seperadik semuanya. Apa kabar untuk kesempatan pagi hari ini? Ya, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Senang sekali hari perempuan ngantikan di sepanjang hari ini sampai kalau ada jam 12 malam. Dan tentunya dalam kebersamaan suami adikku Ega, rekan operator Gunawan, nanti seperti sampai kelak di jam 10 dengan menghadirkan beragam rangkaian acara yang telah kami persiapkan. Di antara kita akan awali kebersamaan dengan rangkaian acara Kupi ya, hingga pukul 6 yang dilanjutkan dengan ngopi pagi sampai jam 8. Habis itu kita lanjut lagi di perubat ataupun beragam unsur budaya sehat sampai jam 10. Itu dia untuk rangkaian acara di kesempatan hari ini seperti yaitu di hari Senin tanggal 6 Juli 2026. Dan untuk informasi waktu suatu jam 5 lewat 5 menit, kita akan awali kebersamaan dengan mendengarkan rangkaian acara Kupia Komunikasi Perkara Iman dan Takwa. Kali ini hadir dengan topik Sholat Tasbih bersama Ustadz Khairman Deha. Selamat pagi seperadik semuanya dan selamat mendengarkan.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina wa maulana Muhammadin imamil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajmain amma ba'du. Para pendengar RRI yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik, hidayah beserta inayahnya kepada kita. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, kita sangat bersyukur dan sangat beruntung oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebagai umat Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam. Umat-umat zaman dulu, nabi-nabi terdahulu itu oleh Allah Subhanahu wa taala diperlihatkan tentang keagungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, tapi kita tidak pernah menjumpai Rasulullah. Tidak pernah kita bertemu dengan Rasul, tidak pernah kita berharap menjadi umatnya, justru dimasukkan ke dalam jajarannya umat Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam anugerah yang tidak Allah berikan sama umat-umat zaman dulu. Di antara sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat Nabi Muhammad adalah adanya salat-salat sunat yang begitu luar biasa. Di antara sholat sunat yang diberikan oleh Allah khusus untuk kita umat Nabi Agung Muhammad, khosois ummin khosoisil ummat Muhammadiyah. Di antara keistimewaan yang diberikan oleh Allah khusus untuk umat Nabi Muhammad, yaitu adanya sholat tasbih. Sholat tasbih adalah sholat yang diberikan oleh Allah kekhususan untuk umat Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Salat tasbih itu di dalamnya terdapat pembacaan tasbih baqiyatus sholihat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 300 kali. Jadi berapa rakaat salat tasbih itu? Salat tasbih itu banyaknya 4 rakaat. Jadi sholat tasbih itu berapa rokaat? 4 rokaat. Bisa dengan cara 2 rokaat salam. Atau 2 rokaat. Atau 4 rokaat sekali salam. Nah bisa seperti itu. Jadi sholat tasbih itu 4 rokaat, bisa 2 rokaat salam, bisa 2 rokaat salam, atau langsung sekaligus 4 rokaat salam. Tapi capek. Para pendengar yakni rahmat oleh Allah, jadi kita melanjutkan pembacaan kitab Muqaddimah Hadramiyah. Di antara sholat sunat yang dianjurkan untuk kita adalah sholat tasbih. Jadi sholat tasbih itu sholat yang di dalamnya 4 rakaat, di dalamnya terdapat pembacaan tasbih sebagai itu sholihat sebanyak 300 kali. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, jadi kita ini disunahkan untuk sholat tasbih. Di dalamnya terdapat apa tadi? Pembacaan tasbih sebanyak 300 kali. Sebagai itu sholihat, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Seperti apa caranya sholat tasbih? Tentu sholat seperti biasa, niat. Setelah itu Allahu Akbar, niat dalam hati, doa iftitah, kemudian baca fatihah, kemudian baca surat. Setelah selesai surat, maka baca tasbih sebanyak 15 kali setelah surat.
Lalu rukuk baca tasbih 10 kali. Iktidal 10 kali. Sujud 10 kali. Duduk di antara dua sujud 10 kali. Sujud yang kedua 10 kali. Duduk istirahat 10 kali. Seluruhnya 75 kali. Lalu berdiri lagi, baca Fatihah, kemudian baca surat. Setelah baca surat, kemudian baca tasbih 15 kali, rukuk 15 kali, iktidal 15 kali, sujud yang pertama 15 kali, duduk antara dua sujud 15 kali, sujud yang kedua 15 kali, dan sebelum attahiyatul mubarakatus shalawatu, sebelum baca itu baca tasbih 10 kali, seluruhnya 75 kali. Nah, lalu setelah selesai 10 itu membaca attahiyatul mubarakatus shalawatu dan seterusnya. Nah, itu tata cara salat tasbih. Jadi seluruhnya dalam setiap rakaat terdapat 75 tasbih. 4 rakaat berarti kali 4 300 tasbih. Nah, itu keutamaan tentang salat tasbih. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian apa keutamaannya salat tasbih itu? Salat tasbih itu suatu ini Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada pamannya, yaitu Sayyidina Abbas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Abbas, ya amma, ala utika, ala amnahaka, amnahuka, ala ahbuka, ala af'alu bika asyruhi salin idza anta fa'alta dzalik ghafarallahu laka dzambaka wa lahu akhirahu, qadimahu wa hadisahu, khotahu wa amdahu, saghirahu wa kabirahu, sirrahu wa alaniyahu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai pamanku sahabat Abbas bin Abdul Muthalib, tidakkah aku memberimu? Tidakkah aku memberitahumu? Tidakkah mau membahas kita? Maukah kamu aku berikan kepadamu 10 perkara, bila engkau melakukannya maka dosa-dosamu diampuni oleh Allah. Dosa yang awal dan yang akhir, yang lama dan yang baru, yang tidak dilakukan, yang sengaja atau tidak, yang kecil atau yang besar, yang sembunyi-sembunyi, yang samar ataupun yang terang-terangan, itu kalau diampuni seluruhnya oleh Allah." Maka kata Nabi, lakukanlah sholat, yaitu sholat tasbih. Panjang ini hadisnya. Sholat tasbih sebagaimana yang terangkan. Jadi sholat tasbih itu bisa menghapus dosa-dosa kita yang lalu dan yang akan datang, yang baru atau yang lama, dan seterusnya tadi. Itu keutamaan sholat tasbih. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sholat tasbih ini sangat dianjurkan. Minimal seumur hidup kita ini melaksanakannya walaupun sekali. Kita seumur hidup nih baru sempat melaksanakan sekali. Gak apa-apa, bagus. Sekali, bagus. Atau kalau gak bisa seumur hidup, kalau bisa setiap hari. Kalau bisa, gak bisa tiap minggu. Gak bisa tiap bulan. Gak bisa setahun sekali. Gak bisa lagi seumur hidup sekali. Kalau gak bisa berarti kebangetan itu. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, salat tasbih itu adalah bagian daripada salat sunat mutlak. Salat sunat yang tidak ada waktunya, enggak ada sebabnya. Artinya tidak boleh dilakukan di 5 waktu yang kita dilarang melaksanakan salat sunat mutlak itu. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah sekilas sholat tasbih. Mari kita mohon kepada Allah agar kita bisa melaksanakannya walaupun seumur hidup sekali atau tidak setahun sekali, karena sangat besar pahalanya, diantaranya menghapus dosa-dosa kita. Semoga kita senantiasa diberi hidayah, dibimbing oleh Allah untuk beribadah kepadanya. Amin ya Rabbal Alamin. Itulah sekilas pembacaan kita Muqaddimah Hadramiyah, yaitu sekarang bab sholat tasbih yang saya gabungkan
dengan beberapa keterangan di dalam kitab-kitab yang lain. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Aina Allah, di mana Allah? Ini kalimat sederhana, tetapi hasilnya luar biasa. Ketika kita bisa mengatakan Aina Allah, di mana Allah, sehingga kita selamat dari suatu perkara yang Allah benci, maka kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perkara yang kita benci. Siapa yang menyelamatkan diri

apa mahar kita untuk istri kita atau untuk suami kita sebelum kita ketemu dia? Mahar kita itu adalah jaga diri. Apa kata Nabi? Auful ta'ifu nisa'ukum. Jaga diri kalian, maka istri kalian akan menjaga dirinya untuk kalian. Jadi kalau kita pengen dapat cewek yang misalnya menjaga pandangan, kita harus jaga pandangan dulu. Kalau kita pengen dapat cewek yang pemalu, kita harus punya sifat malu. Kalau kita pengen dapat cewek yang orangnya cerdas, kita harus banyak belajar. Kita pengen dapat cewek itu yang benar-benar ideal menurut kita, kita juga harus memperbaiki diri kita supaya ideal. Jadi at-tayyibin lit-tayyibat. Orang-orang yang baik itu ketemunya dengan yang baik. Jadi gimana kita ngebayangin calon pasangan kita? Maka kita harus mulai diri kita dulu untuk menjadi seperti itu. Insya Allah, Allah akan mempertemukan demikian. Kenapa? Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung jenis amal. Balasan itu tergantung jenis amal. Memang ada pengecualian, ada juga orangnya baik, soleh, tapi pasangannya enggak. Nah ini pengecualian, enggak selalu terjadi. Yang banyak terjadi justru yang baik ketemu yang baik, yang tidak baik ketemu yang tidak baik. Atau yang baik ketemu yang tidak baik, kemudian menjadi ujian bagi dia atau menjadi rahmatan bagi dia, kemudian orang itu menjadi baik. Intinya perbaiki diri kita kalau kita ingin mendapatkan yang terbaik, dan itu pasti berlaku. Jadi niatin aja dari sekarang, kenapa kamu menundukkan pandangan, biar dia di sana juga nundukin pandangan. Kenapa kamu rajin ta'lim, biar dia di sana juga rajin ta'lim, siapa tahu ketemunya di ta'lim yang sama misalnya. Hal-hal yang seperti itu, perbaiki di diri itu mahar kita. Dan itu akan berlaku banget buat pasangan kita. Atau bahkan udah menikah juga bisa kayak gitu. Kenapa? Karena orang yang sudah menikah akan diuji dengan pasangannya lewat dosa-dosanya sendiri. Saya pernah ngerasa kayak gitu. Saya misalnya habis taklim gitu ya. Ibu-ibu datang ke saya, Ustaz foto dong. Gitu kan. Ada sekitar 3-4 orang ibu-ibu pengen foto sama saya. Oh iya kan gak enak tuh ditolak. Udah Ustaz foto dong gitu. Udah gitu fotonya nempel. Saya kesini ada ibu-ibu, kesini ada ibu-ibu kan gitu. Akhirnya aduh jadi gini, saya tuh kayak orang menggigil. Terus karena udah agak jarang ditampilin lagi, udah deh jepret gitu. Ternyata Allah langsung membalas. Mungkin pas kita pulang ke rumah ada tamu di rumah kita yang memang pekerjaan istri kita, dia menyambut tamu sementara kita tidak ada di rumah dan seterusnya. Walaupun gak berbuat apa-apa, tetapi kita diuji dengan hal yang sama. Dia akan Allah utus untuk ngeganggu istri kita sebagaimana kita juga pernah melakukan hal yang sama. Dan itu terjadi, saya ngerasain banget. Dan bukan karena kesalahan istri saya juga, memang ada yang sengaja datang. Kadang-kadang ada SMS nyasar, ditelepon berkali-kali atau apalah. Mungkin karena saya beberapa kali ngebalas SMS curhat atau konsultasi tengah malam. Jam 12 malam, Ustaz boleh tanya? Jam 12 malam. Ini Ustaz, saya ada masalah segala macam. Saya baca panjang, di scroll aja gak selesai-selesai tuh curhatnya. Udah gitu dibalas, balasnya diladenin terus jadi panjang, larut gitu. Gak ada niat apa-apa tapi jadi larut. Ternyata nanti ada aja yang ganggu istri atau gimana aja, pokoknya ada aja yang kayak gitu-gituan. Bisa jadi dari luar, bisa jadi macam-macam lah kasusnya. Intinya itu berlaku. Makanya saya percaya banget dengan istilah dari ulama, al-jaza min jinsil amal. Kalau bahasa orang Hindu mungkin karma ya. Tapi kalau kita gak nyebutnya karma, tapi al-jaza min jinsil amal.

Kamu tidak akan pernah mendapati puncak kebaikan tertinggi yang menghilangkan semua sifat-sifat buruk sebelum mampu menginfakkan berbagi apa yang kamu paling cintai. Tidak mudah menginfakkan apa yang paling Anda cintai. Tidak mudah. Ada yang suka dengan mobil tiba-tiba diinfakkan untuk rumah Quran, itu tidak mudah. Ada yang suka dengan perhiasan tiba-tiba diinfakkan untuk fisabilillah, itu tidak mudah. Renungkan pada diri Anda. Nah, dan infak terbesar adalah infak usia yang Allah berikan kepada kita untuk digunakan untuk beramal saleh. Maka gunakan sisa usia hidup kita untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda merasa dulu sudah banyak yang sia-sia, maka orang cerdas akan mengatakan sisa hidup jangan disia-siakan lagi. Kalau Anda merasa kemarin belum baik dan sampai saat ini banyak kesalahan, merasakan bahwa banyak lumuran dosa, maka sisanya jangan disia-siakan lagi. Ini kan aneh, sudah tahu banyak dosa, besoknya masih berdosa lagi. Sudah tahu banyak salah, besoknya masih dikoleksi. Sudah tahu banyak berbuat maksiat, besok ditambah lagi. Ya kapan Anda masuk surganya? Kapan jadi baiknya? Mesti ada satu bagian dalam episode kehidupan kita dituliskan kita sebagai orang baik. Dan pastikanlah episode itu adalah akhir dari kehidupan kita, sehingga predikatnya berubah menjadi husnul khatimah. Jika Anda belum mampu berlomba dengan orang soleh meningkatkan kualitas hidup, maka berlombalah dengan para pendosa untuk banyak bertobat dan beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala.

0: gol. A gol.
1: Berapa ya?
0: Kok tengok lagi berapa nih?
1: Apa lagi non?
0: Hari ini lajam berapa, Gul?
1: Wow, lajam 6 hari ini, Pradi. Oh, non, lajam 6.

0: kat Belitung ni.
1: Selamat pagi, Sampai di Sabar Budaya. Bupati Bangka Barat Markus mengajak warga untuk menjaga kawasan mangrove dari kerusakan. Keberadaan hutan mangrove menurutnya sangat penting dalam menjaga pantai dari abrasi ke menjaga ekosistem pesisir. Selain mangrove, dia juga mengingatkan bahwa persoalan sampah menjadi tantangan yang harus dihadapi bersama. Karena itu perubahan harus dimulai dari lingkungan keluarga dengan membiasakan memilah dan mengolah sampah sejak dari rumah. Sementara Junaidi, warga Mentok, menyoroti perlu menjaga lahan yang telah dilakukan penghijauan oleh berbagai pihak. Selama ini dia melihat banyak kegiatan penghijauan macam penanaman mangrove, tapi tidak diikuti langkah perawatan tanaman. Demikian kabar Bangka Belitung jam 6.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Wah, Mai. Kita nih emang nak rajin olahraga, ho. Aseku. Lah berapa bulan nih kita jarang berjalan minggu pagi cuni, Mai, ho. Aduh, bengesa saya lebih, Mai.
1: Oh, nian rom. Pok nih, sok sibuk saya gerom.
0: Sibuk apa, ge?
1: Wah, tah gawi ya. Nggak ngalah bupati lah sibuk, Pak Nerom.
0: Kuniu kan sibuk, Mai. Tapi, Mang, kain kutu tengah banyak nih, Mai.
1: Apa, Rom? Kain? Apa kain, Rom?
0: Ano, Mai. Ya, Mai. Langganan urutku, maksud, Mai.
1: Tuleh, Rom. Men punya mulut tadi rebonding, Rom. Men langganan toukan kain, Rom. Tapi klien, Rom. Klien, Rom. Bukan kain, Rom.
0: Seku dari dulu bahasa iyalah, Mai. Emanglah berubah, kok.
1: Ah, beseng, Pok, lah, Rom. Leteh madah kek Pok, nih, Rom. Ngenyape saya deng, Rom.
0: Deng, Mai. Yang kaget dek dia tertinggung ngomong. Mana ada bahasa bangka ngenyape? Yang ada geng leteh, Mai. Ngeracau ketak kari, Mai.
1: Yalah, Rom. Mentu nama improvisasi, Rom.
0: Hah? Apa, Mai? Nggak isolasi puli? Apa maksud kari, Mai? Lala, Mai. Tengok adep jalan tuh. Kelak kesandung lubang geli hati.
1: Aduh, pok nih Rom lah isolasi huli Rom. Baseng gak lah Rom? Aseku sepi nuwe pagi nih orang berjalan Romo.
0: Aseku karena baru di hujan nih Mayo, orang malas keluar. Orang gak sutek di balik selimut lah meneseku Mai.
1: Au nian Rom, lain mentukang nata indepo nih Romo.
0: Indepo ya lah Mai, nganggik ngati diri lah. Tapi biar ku tukang nata. Tapi kagak geng ngintil, saya kumai kemana-mana geng ikut dijubur kuri mai.
1: Kita kan CS Rom, kawan Rom, tukang traktirku Pok Rom.
0: Oh, jadi selama ini kau berkawan kekku, hanya nak minta traktir kekku, Mayo.
1: Dak lah Rom, dak berom, nue ke sensetep Pok Nerom.
0: Ukan, mesti biasa ngomong sekuayu nyala Pok Ner Mai. Wew.
1: Rom. Rom,
0: apa Mai?
1: Ada orang gila ya Rom.
0: Mana?
1: Mata lah Rom.
0: Wah mata ilah Mai. Mana Mai? Kita agak pelan-pelan Mai. Biar dia dengar ngomong sendiri tuh. Nah, dia Rom tahu kayak kita Mai.
1: Tuhan Rom, Rom.
0: Oh, Mai. Mai, dia ini ngok kita Mai. Lah dekat Mai.
2: Orang ambil anak tuh.
0: Mai, Rom. Kok ngeri Mai?
2: Ngeri anak.
0: Oh, ngeri.
2: Kok mata ilah Mai? Mai, dia ngok kita Mai.
0: Dia nyangka kanan, Mai. Gila, Mai.

0: Kapan tah?
1: Lurup!
2: Mati kejar!
1: Mati lagi lo kejar mulai main!
2: Ya Allah!
1: Pak Rupak! Ya! Jangan mati lo!
2: Ya sini dah! Ya ini anak kan pomong
1: gak! Enggak! Mati lah main! Kalau kita main, mati lah main! Gede kawa main!
2: Ya
1: Mai,
2: cepat. Ya,
1: ya kita pulang nak. Mai cepat mai, lari mai. Mai lari mai, lari mai. Mai lari mai, cepat mai.
2: Yuna.
1: Lagi aku mai. Kita sembunyi lo mai. Mai kita sembunyi di dekat batu batu mai. Mati lama aku lari mai. Oh, nak cakap ngomong lagi mai. Mati lama.
2: Palah rom rom.
1: Lagi ada tak mai?
2: Rom. Pok dak tahu dak rom.
1: Apa?
2: Ya lah orang gila yang kata orang Fatime Fatime ya rom. Nyanyi seketok kayaknya di anak. Kelak oh imang kok ne putri yang tertukar maren rom.
1: Deki ade.
2: Pok ne kelak anak Fatime udah rom.
1: Deki ade. Mai.
2: Yang dibuang dalam kardus maren rom.
1: Ngeracau pok ne mai. Pok ne mai ngeracau ngenakut ku ketak. Tapi ku ngeri mai sakit orang gila itu mai. Ku takut kulit disangkap kita mai.
3: Ya Allah ya Tuhan. Ape dosa dan salahku ni ya Allah. Sampai ku dek sudi-sudi.

0: Oh lah, laku padah jangan dilihat. Ica-ica dek tahu bayi. Ini dek malah diceleng pulih orang gila ya.
1: Kunya takutnya mai. Maka ku ngerindik kayak kata dek tau. Sampai kayak nyangka dia kayak ngusik kita mai. Letih ku mai.
0: Yalah, ingin dek kok Rom.
1: Tapi lama-lama menggalak dikejar-kejar.
0: Oh, cepetlah kempes kok Rom.
1: Hah? Apa yang kena mai? Kani mai. Kau pikirku di depan utuh, Mai, apa cak kempes? Nimang mah kade Mai. Weh, mulut, oh.
0: Tapi, Rom, lucu gitu tadi, Rom. Kata kenang gak kayak renggile, Rom. Tapi, Rom, nyari anak.
1: Oh, emang. Tapi ngeri emang lah,
0: nyari anak kepo, Rom.
1: Tapi bener emang itu, oh.
0: Kan, nyakire po anak, ah. Tapi mirip emang, Rom, po kayaknya.
1: Dekat adehnya, menah. Agi cakepku selangit-langit, be, Mai. Ngeri, nyerbunges macam itu renggile, ya. Baju ya. Cari baju lah ha.
0: Kekeriannya orang gile Rom. Mumpu orang gile lebih kali Rom runges Rom.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Gile gila macam ni runges Rom.
1: Ya Allah Mai. Big Mayo mulut kane Mayo. Kerialah dia dicabik Mai. Tapi kau aku dah ngerugi kata cabik tengah mahal ni Mai. Di 50 ribu Mai sekilo Mai. Oh Mai. Ku heran eh. Apa keluarga orang gile tadi tu dek nyari oh. Lah tahu ada keluarga sakit. Cubelah diubat bawa ke ujung Pari Padang tu Mai
0: oh. Oh nian, oh nian Rom. Neh dibiar kelenang-kelenong ngelintang ngukur jalan ndak ape pikir keluarga ndak punya pri kemanusiaan Rom.
1: Mai, mai. Mendek dia punya pri kemanusiaan. Jadi ya punya pri kebinatangan Mai yok.
0: Kena pok lah Rom. Males ku ngejelas ya. Ku nengi leteh Rom. Nyabe nih asenak. Putus lah hasilnya beku Rom. Aduh ya.
1: Oh Mai. Men kira-kira pemerintah kita nih punya tanggung jawab dak Mai? Kayak ngurus orang-orang macam tadi itu Mai. Orang gile, orang telantar macam tadi itu Mai. Lah mati lah Mai. Men berkeliaran di jalan kayak ngejer orang Mai.
0: Hah? Oh pastilah Rom, Rom. Bahkan disebutkan di Undang-Undang Dasar 45 ya Rom. Aku lupa pasal berapa yo. Yang katanya apa itu anak-anak terlantar dilindungi oleh pemerintah. Kahana sih kor?
1: Weh, lah kenal li. Oh. Oh, jadi memang ada yang ngatur apa tadi itu, Bang? Undang-undangan.
0: Oh, nian. Sek Rom undang-undang ya, Rom. Oh. Tahu undang-undang enggak, Rom?
1: Oh.
0: Yang buku depan ada gambar Pancasila ya, Rom.
1: Oh.
0: Adalah kita belajar SD sari-mari, Rom.
1: Oh. Adalah aku tahu lah bentuk, Mai.
0: Dulu kita nama PPKN, tah kini apa nama, Rom?
1: Sekarang di PKN kata.
0: Oh,
1: Siko iya, deng P, Mai. Dia banyak enggak?
0: Oh, lah pun.
1: Oh, Mai. Menjem tu, harus orang gile tu, orang telantar kayak gelandangan di jalan tu, tanggung jawab pemerintah mana dia undang-undang ada?
0: Iyalah, maka dari itu harus dibawa ke RSJ, diubat, syukur-syukur, pajak sembuh mana diubat, Rom.
1: Tahu lah pun, oh Mai, mentu pulang nih, kita lapor bayi Mai, kalau di kampung kita nih, ada orang gila bisa perut, Mai, yuk. Hah, ngeri ku, Mai.
0: Bisa perut cemananya, Rom.
1: Kayak nengok tadi tuh. Hah.
0: Tak banyak macam sih orang gile ini Rom. Ada yang
1: lah ngapain boleh kita bawa tuh Mai?
0: Apalah ada yang sensor masa orang gile banyak yang sensor Rom.
1: Iya
0: lah tuh yang paling parah Rom. Oh lah pona baseng pok lah Rom. Asa pok gede ikut gile kelar Rom.
1: Pok iyalah makin hari makin gile Mai.

Nah, di perempat juga nganti Kak Prani di ngupi pagi, nganti Kak Ngupi sambil ngomong apa baik pagi-pagi kayak perempat FM yang mungkin ada informasi yang disampaikan di kesempatan pagi hari ini kayak enggak, yuk silahkan seputar apa baik gitu Prani. Nah, informasi seputar bola mungkin ya, atau mungkin informasi-informasi lainnya boleh bisa bergabung kayak enggak di pagi hari ini ya. Dan tentunya informasi lainnya juga akan kami hadirkan ya sampai di jam 8 sepradi ya, untuk ngopi pagi. Dan seperti biasa juga untuk pagi hari ini informasi yang kami hadirkan di seputar perakirawan BMKG ya, di mana wilayah yang berpotensi hujan lebat dan juga angin kencang pada Senin hari ini ya. Dan dikatakan ya BMKG merilis daftar wilayah yang berpotensi mengalami hujan lebat dan angin kencang pada hari ini. Walaupun macam itu, sebagian besar wilayah Indonesia sekarang mulai memasuki musim kemarau. Dalam prospek cuaca terbaru, BMKG menjelaskan kalau berdasarkan analisis indikator iklim global, fenomena El Nino agak terpantau berlangsung di Samudra Pasifik. Ya, dan meskipun musim kemarau semakin meluas, BMKG menegaskan hujan dengan intensitas ringan sampai lebat agak berpotensi terjadi di sejumlah daerah gitu Supradi. Dan kondisi ini pun dipengaruhi oleh agak aktifnya sejumlah dinamika atmosfer macam Madden-Julian Oscillation ya di sebagian wilayah Papua, gelombang Kelvin di sebagian Sumatera ke Kalimantan, serta gelombang Rossby Equatorial di sebagian Papua. Ya, untuk berikutnya daerah mana baik untuk pagi hari ini ataupun hari ini akan dilanda berpotensi hujan lebat dan angin kencang. Kali lagi Senin tanggal 6 Juli 2026 yaitu di Aceh, kemudian Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Banten, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat. Dan wilayah yang berpotensi hujan lebat sampai sangat lebat yaitu di wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, serta wilayah yang berpotensi mengalami angin kencang yaitu di Banten, Kepulauan Bangka Belitung, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua, Papua Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara. Ya, itu dia untuk informasi cuaca di kesempatan pagi hari ini Senin tanggal 6 Juli 2026.

0: Apa cerita lagu nih Mayo?
1: Cobalah datang ke negeri kami.
2: Marilah datang.
3: Lah Rom, Rom. Dengkek nyanyi, Pok Rom. Kentut ki Pok Wales, Rom. Nah, long kita nyari mau makan, Rom. Kue apa ki yo?
0: Kamayar Mayo.
3: Kala gi Rom.
0: Lah malak kawah aku dah. Denglah dompet ka tuh, alu ka buang belah. Dek di suara isi ya, isi genggek sekarang kertas kata. Tak kapan mai kan ya di duit mai. Iyalah pona, kita kemana nih?
3: Cemtulah Rom, dek ketol, dek pantat mira, dek ajasen, dek sekeker. Baik hati terhadap sesama.
0: Hau, asak minta bayar ade kamu jiku mai. Ha mai, wadaw, tua jual kue mai. Kita ke situ bayo, yo pat-mat mai, perut lapar nih mai.
3: Oh Rom, makan kue belah kita Rom.
4: Nak beli kue dek.
3: Au bi.
0: Oh au lah bi. Emang nak beli apa? Tapi banyak kue bi ni. Mau di kue bi o?
4: Au lah dek. Adi yang muat. Tapi je banyak kurang nitip.
3: Nyaman Rom Rom.
0: Nyube mai bagi kue. Nak gasari ni mai o.
3: Nyaman lo.
0: Dia usah noegak nyamuk nyaman nah. Kelapa ke dadek, mai.
3: Apa lagi Rom? Malek gak jadi Rom? Neha, nyaman.
0: Kelapa ngerasa, mai. Tapi aku nak nyubi keruket ya lo, mai. Nyaman mai. Apa inti ini? Oh, inti kates. Di mana ya, Pok buat nabi? Nyaman gue, Pok nabi.
3: Denglah, Rom. Makan-makanlah. Dengkek biseng.
0: Oh, bi.
3: Apa ya?
0: Kue yang dijual nih, kue askite gak leo?
4: Awak lah kue bangkak gale ni ada apem kroket
0: mantap Rom
4: yot ni lembut ubi ni nagosari banyak ni ni lakso ade pantiau ade
0: lembut ubi ni bukan dari ubi kasesa tu kan biok mati lah biok kelakan keracun
3: nyepok keracau gak Rom awak lah lama berjual kue ni biok
4: kun ya lah 80 tahun membik ni berjual
3: kue ge lah bi ndi ok.
0: Ngapa bi dak bejual kue lain bi? Ngapa nya kue kita ketak ni, kue kroket, kue apem, kue nyenyen
4: bejual lah kadang-kadang adalah kue dari daerah lain.
3: Kue-kue kita ne dak kalah nyamana dibanding kue-kue daerah lain Rom.
4: Oh niana, mun ukan kita siapa lagi nak nyagi ya?
0: Oh bi, mun kami nak belajar buat kue ni jadi dak bi ok. Ko ni nak buat kue apem ni bi, dek pacak lah ko buat kue ni asak ko buat dong ge anak bantatnya bi.
3: Nak anak pok lah bantat Rom. Denglah Rom, gaya pok ngerapi ketak nak belajar muat kue puli.
0: Oh suku ayo ku be mai. Ka denger bi tadi ngomong, sape gi nak jagi kue ni menukan-nukan kita yang muda ni belajar muat kue. Jadi men bi ni dek dia gi kue ni tetap ade. Pacak ka makan mai.
4: Ka nyupa bi ge.
0: Dek bi, sape tahu kita dek tahunya bi umur.
3: Aduh Rom, ku asa-asa kesambet menpok ngomong serius cem nih Rom.
0: Yo bi, hitunglah berapa? Kenyang gue mai.
4: Berapa kak makan semua nak?
0: Berapa kak mai?
3: Ku lemet dua, apem siko, yat-yat dua, lime jadi bi, ku bi.
0: Lime, banyak, ya, berapa, banyak Rom? Epok mai lime mayo, ku gayanya 18.
3: Wah, Rom, Rom.
5: Wah matailah Rob, Rob mah sampai ya tiga Rob, 18 iko leteh ngelawan. Auk bener nian mai, Rob apa kata ikat tadi ya. Kita nih harus cinta kek pemakan-pemakan yang ada di Bangka Belitung nih. Macam kek kue-kue tadi ya. Man perlu belajar langsung muan eh. Pemal ngek ngilu adonan eh. Biar kue-kue itu tetap terjagi, maksudnya bukan gak tahu makan kita. Jadilah, oh, kue gak sengrenyap lah gawe kayak Mike Rob nih. Nyari pendekok lu, mantap, ingin-ingin nih, kayak gancaku pai.

Pagi sama Randy, kembali ya di Ngopi Pagi ataupun Ngomong Ngopi Pagi-pagi ke Perempuan FM. Ya, kalau ini informasi yang kami dengarkan yaitu mie instan yang diduga terkontaminasi salmonella, wabah menyebar ke 14 negara Eropa. Pradi, jadi wabah bakteri salmonella lintas negara sekarang tengah melanda kawasan Eropa, dan otoritas keselamatan makanan dan kesehatan masyarakat setempat melaporkan kalau penularan penyakitnya diduga kuat berkaitan erat ke produk mie instan sampai memicu kekhawatiran massal di 14 negara. Dan sampai saat ini Pradi, dia sampai tanggal 5 kemarin ya, tanggal 6 gitu, keselamatan makan ada 106 kasus infeksi salmonella telah terkonfirmasi, dan berdasarkan data medis mayoritas korban yang terinfeksi bakteri ini didominasi oleh kelompok anak-anak, remaja ataupun dewasa muda. Dan laporan dari Associated Press ya, kasus pertama dari wabah ini sebenarnya telah terdeteksi sejak November lalu ya, di mana otoritas keamanan makanan Eropa ke pusat pencegahan dan pengendalian penyakit Eropa itu mengungkapkan bahwa kondisi ini cukup serius, di mana sekitar 49 orang tersangka harus menjalani terpaksa harus menjalani rawat inap di rumah sakit sepredi ya, kayak kriminal aja tersangka. Oke, dan pelacakannya itu bersumber dari bakteri salmonella ya, di produk mie instan varian tertentu yang menjadi sumber utama dari wabah yang masih terus berlangsung ini. Dan berbagai bukti yang dikumpulkan sejauh ini juga mengarah pada produk-produk yang dijual di bawah satu merek yang sama gitu ya, walaupun pada awalnya otoritas terkait tidak menyebutkan nama pemasok secara langsung, tapi mereka menyatakan bahwa kasus yang melibatkan galur ataupun strain salmonella Stanley ini berhasil dilacak sampai ke sebuah produk pabrik produsen yang berpotensi beroperasi di Ukraina sepradi.